Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus. Mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan, serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Wellbags yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Wellbags, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru bahkan menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut, melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya, mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari konsen pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Koran Taspori tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup Warta Berita pagi hari ini, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Lestarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bandung Pagi Ini.
1: Berkibarlah Benderaku adalah lagu nasional yang diciptakan oleh Ibu Sud yang mempunyai nama asli yaitu Sarijah Nio. Lagu ini terinspirasi dari pimpinan kantor RRI yaitu Yusuf Ronodipuro yang menolak untuk menurunkan bendera merah putih di kantor RRI meskipun diancam senjata api oleh pasukan Belanda. Insiden tersebut terjadi pada waktu menjelang agresi militer Belanda 1 tahun 1947.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, beberapa waktu lalu, tepat di tanggal 17 Agustus 2026, alun-alun Bandung akhirnya resmi dibuka untuk publik setelah sempat ditutup untuk menjalani proses evaluasi dan perbaikan begitu ya. Dan momen pembukaan kembali fasilitas publik ini memang diresmikan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus lalu. Meskipun sudah dapat dikunjungi kembali, masyarakat saat ini belum bisa menikmati area Taman Alun-Alun Bandung selama 24 jam penuh pendengar. Karena Farhan menyebut ada jadwal operasional untuk Taman Alun-Alun Bandung yang kini dibatasi selama 8 jam saja begitu ya, seperti jam kerja, yaitu jam 8 sampai jam 16 sampai jam 4 sore aja, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore aja. Dan pemerintah Kota Bandung juga akan membatasi akses keluar dan masuk area Taman Alun-Alun pendengar untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban para pengunjung. Dan untuk sementara petugas hanya membuka satu pintu akses saja bagi masyarakat. Dan pengaturan teknis pintu masuk ini ditangani langsung oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung dan tentunya bekerja sama dengan pihak kelurahan setempat. Yang pasti alasan utama alun-alun Bandung dibuka kembali adalah untuk seluruh perbaikan, karena perbaikan dan evaluasi komprehensif dilakukan ini sudah rampung begitu ya. Dan berbagai persoalan, keluhan yang sebelumnya disampaikan oleh masyarakat juga sudah ditangani dengan baik. Kemudian kawasan tersebut juga dinilai memang benar-benar sudah siap dan layak untuk digunakan begitu. Pemerintah Kota Bandung juga berharap pembukaan alun-alun ini bersifat permanen, namun keberlanjutan pembukaan ini sangat bergantung pada kondisi di lapangan. Jika kemudian hari tidak ditemukan lagi masalah atau kerusakan yang membutuhkan perbaikan besar, maka alun-alun Bandung akan terus dibuka untuk umum. Jadi selama proses revitalisasi dan evaluasi, alun-alun Bandung kini hadir dengan fasilitas yang lebih siap, terawat dan terjaga kebersihannya.
1: Bandung pagi ini.

Guru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, PT PLN Persero memberikan potongan biaya tambahan daya listrik ya, tambahan daya listrik sebesar 50% bagi pelanggan di Jawa Barat melalui program Merdeka Daya. Program ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan berlangsung hingga 25 Agustus 2026. Teknisnya mekanismenya seperti apa? Ada regulasi-regulasi yang memang harus diikuti oleh para pelanggan PLN untuk mendapatkan diskon begitu ya, potongan biaya tambahan daya listrik. Bagaimana cara, bagaimana mekanisme dan syaratnya seperti apa? Untuk hal tersebut Pro 1 sudah terhubung bersama manajer komunikasi dan TJSL PLN wilayah Jawa Barat dari Giovanni.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Dery, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik Pak Dery pagi hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pak Dery, kabar baik nih untuk para pelanggan PLN yang memberi diskon tambah daya 50%. Ini seperti apa sih informasi untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung dong, Pak Dery?
2: Oke, jadi kepada para pendengar yang lagi perlu disampaikan bahwa dalam rangka menyemarakkan dan juga memperingati HUT RI yang ke-81 ini, PLN kembali menghadirkan program tambah daya dengan bertajuk Merdeka Daya. Di program ini adalah diskon 50% ya, bagi pelanggan PLN yang ingin melakukan tambah daya bagi seluruh tarif, tapi yang satu pasang gitu ya, dari mulai daya 450 VA hingga 5.500 VA, di mana para pelanggan bisa memanfaatkan diskon tambah daya ini untuk hingga maksimal daya 7.700 VA. Ya, lumayan nih, dapat diskon 50% gitu ya, bagi pelanggan yang ingin tambah daya. Iya, ini promonya berlaku sampai 25 Agustus saja.
0: Bentar. Jadi, lagi dong ya, sisa 4 hari lagi ya.
2: Hari lagi.
0: Mekanismenya seperti apa, gimana caranya warga atau warga masyarakat di Provinsi Jawa Barat ya, ini konteksnya Jawa Barat ya Pak Dery, untuk bisa
2: promonya berlaku secara nasional.
0: Berlaku secara nasional ya, untuk di Kota Bandung deh atau mungkin di Jawa Barat, apa yang harus dilakukan, mendaftar dan mekanismenya seperti apa untuk mendapatkan tambah diskon 50% untuk tambah daya?
2: Iya, jadi bagi pelanggan yang berminat untuk ikut kampanye ini, caranya minimal pelanggan harus melakukan, kalau yang prabayar berarti dia membeli token listrik minimal satu kali di token listrik, atau bagi pemain yang bersedia bayar tagihan listrik gitu ya. Listrik mereka nanti lewat aplikasi PLN Mobile. Nah, nanti setelah transaksinya berhasil dilakukan, akan muncul tuh e-voucher dari diskon tambah daya Merdeka Daya ini kepada pelanggan di aplikasi PLN Mobile-nya. Nah, e-voucher ini bisa digunakan untuk dipakai saat permohonan tambah daya di PLN Mobile. Jadi tadi setelah pelanggan mereka yang bisa membeli token atau bayar tagihan listrik gitu ya, mereka akan muncul vouchernya di aplikasi PLN Mobile-nya. Tapi bayar tagihan dan beli tokennya harus lewat PLN Mobile sekali lagi.
0: Enggak bayar langsung ya, harus pakai PLN Mobile gitu.
2: Nanti bakal muncul tuh vouchernya. Nah, nanti bagi pelanggan yang emang pengen ikut promo ini, mereka mau tambah daya, pengajuan tambah daya ini juga harus lewat aplikasi PLN Mobile.
0: Nanti
2: saat mereka mengajukan tambah daya di aplikasi PLN Mobile, jadi setelah udah masukin seluruh kebutuhan yang diminta kayak ID pelanggan dan lain-lain, nanti akan mulai muncul voucher tambah daya, dimasukin tuh kode voucher yang udah didapat, dia otomatis nanti akan muncul angkanya tambah dayanya dipotong 50% ketika mau dibayarkan. Itu
0: prosesnya nggak lama ya Pak Dery ya, lama nggak?
2: Nggak lama, Nggak lama. Bentar kok untuk proses pengajuannya. Okay. Setelah berhasil transaksi, muncul transaksi, sudah berhasil, ya nanti akan ada petugas PLN yang hubungi proses untuk tambah dayanya sendiri kurang lebih paling lama 3 hari.
0: Waduh, kalau daftar sehari ini masih keburu ya, masih keburu nih ya kalau untuk.
2: Kalaupun nanti daftarnya di tanggal 25 pun masih keburu. Yang penting maksimal di tanggal 25.
0: Untuk daftarnya gitu ya?
2: Betul, mendaftarkan tambah dayanya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalaupun nanti ternyata baru tanggal 25 masih bisa.
0: Mm-hmm. Artinya daftarnya tanggal 25, artinya prosesnya bisa lebih dari tanggal 25 juga ini nggak ada masalah gitu ya.
2: Waduh.
0: Program Merdeka Daya yang memang dibuat oleh PT PLN Persero ini untuk dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya, begitu, ini tentunya bukan hadiah, semacam hadiah kemerdekaan kah? Dan ini bukan momen pertama juga PLN seringkali mengadakan hal-hal seperti ini, juga hal yang sama juga ketika memang peringatan-peringatan besar begitu ya Pak Dery?
2: Betul, ya, jadi memang secara rutin PLN beberapa tahun belakangan ini kami selalu hadir secara tematik di setiap hari besar seperti misalnya kayak kemerdekaan ini, bukan hanya sekedar ingin ikut ramai gitu ya, tapi karena posisinya kami juga menyadari di setiap momen besar, hari raya, terus sekarang momen kemerdekaan, itu rata-rata penggunaan di rumah itu sebenarnya relatif tinggi, karena mungkin aktivitasnya ada hari liburnya gitu ya, aktivitas juga semakin banyak. Ini aktivitas di rumah dengan listrik yang semakin banyak tentunya membutuhkan daya yang cukup. Sehingga kami memberikan promo-promo ini tujuannya adalah kebebasan juga kepada para pelanggan. Kalau misalnya nanti ternyata penggunaan listrik semakin meningkat, dayanya tentunya cukup, kan biasanya jadinya juga turunnya gitu. Jadi listrik turun mati jadinya. Makanya di momen ini kami hadirkan promo-promo agar pelanggan bisa semakin nyaman beraktivitas di rumah atau kegiatan sehari-hari ketika momen hari besar. Dan memang notabene pasti akan dihibur gitu. Sehingga terus pelanggan mereka menghabiskan waktunya misalnya di rumah bersama keluarga, mengadakan acara dan lain-lain. Itu sih sebenarnya filosofinya.
0: Ya, terakhir mungkin Pak Dery boleh diinformasikan atau mungkin ajakan untuk para pendengar Pro 1 RRI Bandung yang sedang menyimak siaran kami, obrolan kita kali ini berkaitan dengan diskon 50% untuk tambah daya di program Merdeka PT PLN Persero untuk warga di Jawa Barat khususnya.
2: Oke, baik. Para seluruh warga Jawa Barat pendengar dari RRI hari ini mendengarkan, yuk manfaatkan kesempatan ini, silahkan masih ada sisa waktu 4 hari lagi di pelanggan pelanggan PLN pendengar ribu yang ingin tambah daya, ada diskon 50% sehingga lumayan dimanfaatkan untuk dipakai umumnya, sehingga bisa mendukung aktivitas Bapak Ibu rumah dengan lebih nyaman lagi. Karena harapannya promo ini kami ingin bisa kemudahan dan juga keringanan biaya bagi para pelanggan. Juga manfaatnya harapannya bisa dimaksakan oleh seluruh pelanggan kami, kegiatan di rumah bisa didukung dengan adanya daya yang cukup, kegiatan di rumah ataupun kegiatan usaha di rumah gitu ya. Bagi kita usaha yang punya umkm ini bisa dipenuhi lebih optimal lagi, sehingga dengan promo ini silakan dimanfaatkan. Nah, makanya juga bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi Bapak Ibu dalam beraktivitas sehari-hari. Itu mungkin dari saya.
0: Baik, Pak Dery, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada Pro 1 RRI Bandung. Mudah-mudahan ini masih ada kurun waktu 4 hari lagi ya untuk para pelanggan PT PLN Persero tambah daya dengan diskonnya hampir 50%. Wah, itu mah hadiah pisan untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita juga bisa merdeka pasang tambah daya listrik. Hatur nuhun Pak Dery, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Jawa Barat dari Giovanno.
1: Bandung pagi ini.

0: Jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Lintas Informasi.
1: Sampaikan lintas informasi untuk hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Informasi pertama, warga lokal maupun wisatawan yang berencana menikmati liburan akhir pekan pada Jumat hingga Minggu di Kota Bandung bakal makin untung. Pasalnya pemerintah Kota Bandung menggelar ajang belanja tahunan Bandung Great Sale 2026 yang menjanjikan banyak promo menarik dan pengalaman liburan lebih hemat melalui diskon tarif bus bandros hingga tiket kereta api. BGS 2026 merupakan puncak acara dari program besar rutin Bulan Belanja Bandung yang masuk pelaksanaan tahun ketiga untuk mendorong roda perekonomian dan perdagangan diisi rangkaian festival belanja dan pesta diskon yang digelar mulai Juni hingga Agustus 2026. Informasi lainnya, maskapai Citilink kembali membuka penerbangan dari Bandara Husein Sastra Negara, Bandung menuju 5 kota besar di Indonesia mulai 17 Agustus 2026. 5 rute tersebut yakni Bandung Medan, Bandung Denpasar, Bandung Surabaya, Bandung Palembang, dan Bandung Balikpapan. Direktur Utama Citilink Darsito Hendro Seputro mengatakan pembukaan rute tersebut dilakukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat. Informasi terakhir. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi menamai halaman gedung sate baru yang selesai dipugar dan disatukan dengan lapangan gazebo sebagai Pasanggrahan Pancarasa. Area Pasanggrahan Pancarasa yang difungsikan sebagai ruang terbuka hijau baru di Kota Bandung ini akan dan telah dibuka untuk dimanfaatkan oleh publik. Secara filosofis, arti nama Pancarasa melambangkan 5 indera manusia yang harus difungsikan secara ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Mencakup mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup, lidah untuk berucap, dan hati yang ikhlas. Meskipun fasilitas publik ini dibuka bebas untuk warga, peresmian tersebut dibarengi dengan pesan tegas dari gubernur yang akrab disapa KDM itu mengenai pentingnya pembenahan mentalitas. Menurut KDM, pembenahan dan kemajuan daerah tidak bisa hanya mengandalkan mentalitas pejabat birokrasi, melainkan juga membutuhkan kesadaran disiplin serta pembenahan mentalitas dari masyarakat dalam menjaga lingkungan.
0: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BM Diah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Proyek pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi ini resmi memasuki tahap awal pengerjaan dan aktivitas penebangan pohon juga pembongkaran sejumlah bangunan terpantau di sekitar lokasi berlangsung yang sejak Rabu 19 Agustus 2026 kemarin. Kami akan berbincang tentunya berkaitan dengan proyek pembangunan underpass di Jalan Gatot Subroto, Kota Cimahi, bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang masih kami berusaha untuk menghubungi, dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD, ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede wadul dul dul dul dul. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

Tahukah Anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dan Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.
5: Bandung pagi ini.
6: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan program Halo RRI.
4: Halo RRI, program interaktif hadir untuk menyuarakan keluhan dan pertanyaan Anda tentang berbagai permasalahan pelayanan publik. Saatnya keluhan Anda tersampaikan di Halo RRI.
6: ...97,6 FM, Pro 1 RRI Bandung, mendengar kembali hadir program Halo RRI ke ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya Widya Perdani memandu program Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan informasi-informasi dan aduan yang sudah masuk kepada kami. Anda bisa sampaikan aduan Anda, pendengar, melalui WhatsApp dan pesan suara di 0811-220-9760. Anda bisa sampaikan aduan Anda berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik di 0811-220-9760. Sesaat lagi di Halo RRI Pro 1 Bandung.
7: Musim kemarau adalah suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Di Indonesia, musim kemarau disebabkan oleh angin muson yang bertiup dari benua Australia. Dalam kondisi ini, angin muson timur membawa hawa panas yang berasal dari gurun Australia. Kemudian angin tersebut bergerak melewati Indonesia sehingga wilayah Nusantara mengalami musim kemarau. Maka dari itu, kita harus waspada terhadap bencana yang bisa terjadi ketika musim kemarau. Seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, kondisi kemarau yang diiringi dengan kelembaban udara juga menjadi salah satu faktor yang akan berisiko menimbulkan beberapa penyakit penyerta musim kemarau yang perlu kita waspadai bersama. Di antaranya adalah diare, muntaber, influenza, infeksi saluran pernapasan atau ISPA, dan penyakit mata. Jagalah kebersihan, hemat air, dan lakukan tindakan pencegahan agar kita dapat meminimalisir risiko kebakaran hutan dan lahan, serta melindungi pasokan air bersih dan mata pencaharian. Kesadaran dan kerjasama masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan klakson tersebut.
1: Tempat yang putaran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik Teh, kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: kisah.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Halo RRI, masuk aduan warga Bandung yang saudaranya dibegal ketika cari makan dini hari saat jaga bapaknya di rumah sakit. Menanggapi hal ini, bagaimana proses pengobatan dan lain hal sebagainya berkaitan dengan hal tersebut, kita akan tanggapi aduan warga bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dr. Raden Vini Adiani Dewi, MMRS.
2: Bandung pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vini, selamat pagi. Ibu Vini, selamat pagi. Gak jalan. Bu Vini, selamat pagi. Ya, kami terkendala hubungan telepon bersama Dr. Raden Vini Adiani Dewi, MMRS, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, untuk menanggapi berkaitan dengan aduan warga Kota Bandung yang saudaranya dibegal ketika mencari makan saat menjaga bapaknya di rumah sakit. Kami masih terkendala hubungan telepon bersama Dr. Vini selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
2: Bandung pagi ini.

0: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
1: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di daerah Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
2: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
1: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
0: Baik, Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
3: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
4: Setiap hari, berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, kami terkendala menghubungi beberapa narasumber yang akan menanggapi aduan warga masyarakat berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik. Namun kami juga akan sampaikan kepada Anda pendengar informasi berkaitan dengan Ombudsman on the Spot di Pangandaran 2026, tentunya bersama Asisten Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Maulana Ihsan.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Maulana, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Bu Widi dan para pendengar setia RRI Pro 1 Bandung bagi Jawa Barat.
0: Kabar baik pagi hari ini Pak Maulana.
2: Iya, alhamdulillah. Semoga sehat semuanya ya.
0: Alhamdulillah. Ada apa Ombudsman dengan On The Spot di Pangandaran 2026? Mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung kali ini, Pak Maulana.
2: Iya, terima kasih bagi warga Jawa Barat, khususnya pendengar setia RRI Pro 1 Bandung. Ya, kami dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 itu mengadakan Ombudsman on the Spot. Ombudsman on the Spot itu adalah kegiatan sosialisasi dan gerai pelayanan publik. Nah, pada tahun ini kami memang memilih Pangandaran ya. Itu dilaksanakan pekan lalu, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026. Karena memang Pangandaran di data kami memang secara akses untuk pelayanan publik konsultasi dan pengaduan di Ombudsman itu masih minim begitu. Sehingga kami mendekatkan diri gitu ya, bersama juga dengan beberapa instansi, tentu Ombudsman tidak sendiri. Kami mengambil tema pelayanan kesejahteraan sosial. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkait dengan dinas sosial gitu ya, bantuan sosial, kemudian update terkait dengan data kependudukan, untuk kemudian pelayanan kesehatan kami mendatangkan puskesmas dan BPJS kesehatan gitu ya, dan beberapa instansi lainnya gitu ya, sehingga masyarakat ya, karena memang di Pangandaran itu jarak instansinya ada beberapa yang cukup jauh, kami kumpulkan di satu tempat di Desa Tijulang ya, Kecamatan Tijulang. Ada 7 desa kami menyasar di situ. Jadi masyarakat setengah hari kegiatan di situ, kemudian diberikan pelayanan tadi. Begitu kira-kira.
0: Iya, tentunya juga ada hal yang memang menjadi alasan kenapa Pangandaran yang dipilih begitu ya. Apakah banyak aduan yang masuk ke Ombudsman dari wilayah Pangandaran sendiri, Pak Maulana?
2: Iya, jadi sebenarnya tujuan Ombudsman on the Spot ini mendekatkan akses pelayanan Ombudsman dan instansi yang secara data itu memang kami masih minim gitu ya. Mm-hmm. Nah makanya, karena data dari masyarakat Pangandaran yang masuk ke Ombudsman baik konsultasi maupun pengaduan minim, nah kami mendekatkan diri gitu ya. Nah secara memang umum kalau berbicara pelayanan dasar misalkan di Pangandaran untuk kesehatan gitu ya maupun pendidikan, kan memang menjadi salah satu fokus dari pemerintah daerah gitu ya. Makanya puskesmas biasanya di Pangandaran itu relatif lebih baik gitu ya, kalau kami coba bandingkan dengan di apa namanya di daerah lain, karena fokus utamanya pemdanya memang ke arah pelayanan dasar. Nah, namun demikian tentu saja dari sisi Ombudsman, karena data konsultasi dan pengaduan itu masih sedikit di kami, nah kami coba mendekatkan diri sekaligus tadi menampung aspirasi dari masyarakat. Khususnya pada saat itu kami juga melakukan sosialisasi khusus kepada kader di desa gitu ya, dan perangkat desa. Nah kenapa kader di desa ini penting ya, sebagai misalkan kader posyandu, kader PKK, karang taruna, kader AB dan seterusnya. Karena setelah ditelaah sebenarnya kader-kader ini justru menjadi simpul penting gitu ya, penyampai atau perantara pelayanan masyarakat gitu ya. Misalkan di posyandu kita ketahui bersama sekarang mungkin juga lagi membantu untuk penyaluran MBG misalkan, pelayanan. Dulu kalau kader posyandu itu kan kita kenal hanya untuk urusan kesehatan. Tapi dengan ada kebijakan terbaru 6 standar pelayanan minimal itu, sebenarnya kader posyandu tidak hanya mengurus kesehatan tapi juga di situ ada pendidikan, di situ ada sosial, keamanan, ketertiban gitu ya, bahkan perumahan pemukiman. Nah, sehingga kami ingin menyerap juga aspirasi dari kader Posyandu pada saat sosialisasi tersebut.
0: Tentunya ada hal-hal yang memang target utama. Selain ke Pangandaran, ada lagi wilayah yang dituju atau menjadi target operasi begitu untuk Ombudsman menyambangi wilayah-wilayah tertentu untuk menampung aspirasi dan menampung apa yang menjadi keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik.
2: Ya, baik. Karena memang tujuan Ombudsman on the spot ini untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan Ombudsman khususnya begitu ya. Tentu tidak hanya Pangandaran, beberapa kami juga melakukan di Ciamis, di Kabupaten Sukabumi. Terakhir yang 2026 ini sebelum di Pangandaran itu Bandung Barat juga ya. Nah, memang fokusnya adalah isu terkait pelayanan kesejahteraan sosial gitu, yang menjadi hak-hak dasar masyarakat, bantuan sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Termasuk kelompok rentan di 2026 juga di Sumedang, Ombudsman melakukan khusus dengan komunitas disabilitas seperti itu ya, komunitas disabilitas gitu ya. Nah, di Bandung Barat pun ada salah satu desa yang kami sasar tahun sebelumnya gitu ya, itu memang yang relatif penduduknya cukup tinggi jumlah disabilitasnya. Jadi sebenarnya karena kalau yang reguler kan di Ombudsman yang akses masyarakat kan Bandung Raya ya, Bandung Raya. Nah, sehingga kami coba mendekatkan diri gitu ya. Nah, kami juga menghimbau juga mungkin di sini pendengar dari Pro 1 Bandung gitu ya, jikapun tadi ya ada komunitas atau organisasi masyarakat yang ingin mengundang Ombudsman untuk hadir Ombudsman on the spot, kami datang langsung, nanti silakan saja gitu ya, bisa berkonsultasi atau menyampaikan usulan rencana kegiatan seperti itu.
0: Baik, terakhir mungkin ada pesan dan informasi yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung berkaitan dengan hal ini, Pak Maulana.
2: Baik, nah melihat dari hasil dari Ombudsman on the spot kemarin, memang kami melihat ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ke masyarakat. Pertama terkait dengan misalkan data kependudukan ya. Nah, ini barangkali masyarakat perlu juga proaktif gitu ya untuk memperbarui atau mengupdate data kependudukan, karena bagaimanapun data kependudukan ini kan dasar dari semua layanan. Jika NIK kita misalkan tidak keliru, double, tidak aktif dan seterusnya, atau data kependudukan KK yang belum diperbarui misalkan gitu ya, itu kan berpengaruh terhadap pelayanan lainnya. Sehingga kami juga menghimbau kepada pendengar RRI 1 Perubahan untuk memperbarui, mengupdate data kependudukan dengan mendatangi di Dukcapil masing-masing di daerah gitu ya, atau pelayanan-pelayanan di kecamatan gitu ya, atau bisa juga melalui desa sebenarnya untuk pelayanan data kependudukan gitu ya, untuk bisa dibantu. Nah, kemudian yang lain-lainnya seperti ini kan trennya ini desil nih di masyarakat gitu ya, kenapa desilnya tidak sesuai seperti itu gitu ya, faktanya misalkan kurang mampu tapi desilnya itu tinggi misalkan di rentang 5 sampai 10 angka desilnya. Nah, ini juga tentu di satu sisi pemerintah terus memverifikasi, memperbaiki data, tapi juga kami juga turut menghimbau untuk masyarakat proaktif gitu ya, untuk misalkan memperbarui, mengusulkan perubahan. Karena perubahannya sendiri kan memang berjenjang ya, daerah mengusulkan sampai kemudian pusat itu menetapkan, dan itu butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Mungkin biasanya rata-rata 3 bulan untuk pusat menyetujui perubahan desa tersebut, sehingga diharapkan masyarakat warga Jawa Barat proaktif untuk kemudian mengajukan perubahan desil gitu ya, melalui pusat kesejahteraan sosial di desa atau kelurahan masing-masing maupun langsung ke dinas sosial. Karena jangan sampai nanti pada saat ada kebutuhan pelayanan gitu ya, datanya tidak sesuai atau belum diperbarui, itu juga nanti mungkin ada hambatan-hambatan gitu untuk pelayanan. Enggak, dari awal kita sama-sama pergi Jawa Barat untuk proaktif memperbarui data, termasuk tadi data desil gitu ya, untuk bantuan-bantuan kesejahteraan sosial.
0: Baik, Pak Maulana, terima kasih banyak untuk informasi yang disampaikan kepada pendengar Pro Satu RRI Bandung. Dalam hal ini tentunya juga ini menjadi informasi penting untuk warga masyarakat menyampaikan aduannya berkaitan dengan pelayanan dan fasilitas publik kepada porsi dan tempatnya yang pas begitu ya. Selah hatur nuhun Pak Maulana untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro Satu RRI Bandung. Sehat selalu, ya, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi, terima kasih.
0: Perbincangan kami pendengar bersama asisten Ombudsman Republik Indonesia, Maulana Ihsan.
1: Bandung pagi ini.
3: Dan mendengar kita sudah terhubung dengan Teh Nia. Silakan Teh Nia, laporan Anda.
4: Ini Pak, terdapat pohon tumbang di Kiara Condong. Hampir 30 menit saya kena macet dan saat ini belum ada penanganannya, Pak.
5: Saya sebagai warga sekitar itu sudah sangat terganggu dengan infrastruktur tersebut.
4: Tempat yang puteran itu ditutup aja gitu kalau pagi atau kalau sore.
3: Baik Teh. Kita juga sudah terhubung dengan dinas terkait. Selamat pagi, Pak. Boleh silakan tanggapannya seperti apa, Pak? Laporan dari Teh Nia di Kiara Condong.
6: Terima kasih ke para pendengar, khususnya Mbak Rinjani dari Antapani. Kita akan pasang lagi pakai water barrier. Mudah-mudahan dengan itu bisa masyarakat bisa terlatih untuk tetap berputar di tempatnya.
7: Setiap hari berbagai masalah terus terjadi. Namun, Anda bingung harus melapor kemana? Halo RRI hadir untuk Anda. Program interaktif yang memberikan ruang bagi keluhan dan permasalahan Anda mengenai pelayanan publik. Sampaikan langsung atau kirim voice note WhatsApp ke 0811-220-9760. Setiap keluhan akan kami bantu tindak lanjuti langsung kepada pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 pagi di RRI Pro 1 Bandung 97,6 FM. Suarakan masalah Anda di Halo RRI.

0: 97,6 FM Pro atau RRI Bandung. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung dalam program Halo RRI. Kami sampaikan juga aduan warga Bandung yang sangat prihatin dengan kenyataan bahwa banyak sekali pohon di Jalan Pahlawan yang dikuliti dengan sengaja. Untuk menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto APMM.
1: Bandung pagi ini.
0: Pak Darto, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak Widi. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI.
0: Kabar baik, Pak Kadis, pagi hari ini?
2: Baik selalu, dong.
0: Oh, biasanya kalau hari Jumat jauh lebih sibuk dari hari-hari biasa, begitu Pak Kadis ya?
2: Biasanya begitu, Kak Widi.
0: Termasuk juga hari ini agak sibuk juga. Ada juga aduan warga, Pak Kadis, berkaitan dengan banyak sekali pohon di Jalan Pahlawan ini yang dikuliti dengan sengaja. Motifnya apa dan seperti apa, izin untuk kami sampaikan terlebih dahulu sebelum ditanggapi oleh Pak Kadis aduan warga Kota Bandung berkaitan dengan hal tersebut. Izin kami sampaikan aduannya, Pak Kadis berkenan menyimak kami sampaikan aduannya.
3: Halo, saya Dani, warga Bandung. Saudara saya dibegal saat cari makan ini hari. Saat
4: Halo RRI, saya Jidi, warga Bandung yang tiap hari lewat Jalan Pahlawan. Saya prihatin dengan kelakuan orang yang mengguliti banyak pohon di Jalan Pahlawan. Apakah orang ini tidak mengerti fungsi pohon dan apa maksudnya? Mohon dinas terkait untuk memberi sanksi agar kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih.
0: Baik, hatur nuhun Kang Didi, salah satu warga Bandung yang tiap hari lewat Jalan Pahlawan dikuliti. Begitu menanggapi hal ini, Pak Kadis?
2: Benar, Teh. Jadi pada tanggal 14 Agustus yang lalu, kami menerima laporan adanya pengerusakan pohon dengan cara menguliti pohon tersebut. Mm-hmm. Kejadian itu terjadi di tanggal 14 Agustus, lalu kami melakukan langkah-langkah tindakan pada tanggal 17 atau 18 Agustus. Mm-hmm. Nah, kami dapati ada 10 pohon di sana yang dikuliti, kemudian kita mencari tahu, dan pada kesempatan hari berikutnya kita mengetahui siapa pelakunya. Lalu kita tanya dan ternyata memang ada perbedaan persepsi dan penurunan kesadaran dari pelaku. Dikira dengan cara yang dilakukan itu akan memperbarui pohon tersebut. Jadi dianggapnya itu sebagai bentuk perawatan. Tanpa disadari bahwa itu adalah sesungguhnya esensinya pengerusakan. Nah, melihat kejadian tersebut sebenarnya itu kan kami ketemukan pada hari berikutnya setelah kami melakukan perawatan terhadap 10 pohon tersebut, Teh. Dan kita akan melakukan penanganan perawatan ini selama kurang lebih 3 bulan. Setiap hari kita lakukan pengamatan terhadap pohon tersebut. Setiap 4 hari sekali kita memberikan cairan-cairan perangsang yang memperkuat tumbuhnya kambium, sampai suatu hari kita pastikan berhenti dari perawatan apabila sudah diyakini bahwa pohon tersebut sudah kembali pulih dan tidak akan mati. Demikian.
0: Berapa pohon yang berhasil dikuliti oleh orang tersebut, Pak Kadis?
2: Ada 10 pohon, satu pohon kecil dan sisanya pohon yang ukurannya cukup besar, diameternya di atas 30 cm, 40 cm.

0: ketika diberikan sanksi juga ini agak sulit memberikan sanksi, atau mungkin ada memang bisa diberikan sanksi berkaitan dengan pengerusakan yang dilakukan?
1: Ya, tindakan itu dilakukan tanpa kesadaran yang penuh teh. Mm-hmm. Jadi kita bisa menganggap bahwa ini memang ada penurunan kesadaran dari yang bersangkutan. Mm-hmm. Jadi tidak bisa memberikan sanksi kepada orang yang memang kita anggap tingkat kesadarannya tidak penuh.
0: Baik, untuk mengantisipasi hal ini tidak terjadi kembali, Pak Kadis, apa yang dilakukan?
1: Ya, terhadap 10 pohon tersebut setelah kita berikan cairan-cairan perangsang dan penguat, termasuk cairan pencegah, yaitu fungisida, untuk mencegah timbulnya jamur di pohon tersebut yang berakibat pada terbunuhnya pohon, itu kita juga menutup luka dari pohon tersebut dengan karung goni yang punya punya pori-pori cukup memadai dan kasa-kasa dari jenis lain yang intinya untuk melindungi agar tidak terpapar langsung dengan sinar matahari, menghindarkan diri dari jamur dan menjaga kelembapan, serta supaya tidak bisa dikuliti lagi karena lukanya sudah ditutup.
0: Baik, mungkin ada pesan, informasi dan himbauan yang ingin disampaikan Pak Kadis berkaitan dengan hal ini?
1: Ya, warga kota kita ini perlu oksigen yang lebih banyak, lebih baik dan lebih menyegarkan. Karena itu kita butuh pohon yang lebih banyak. Mari kita tanam, mari kita perbanyak pohon, dan pohon yang sudah ada kita jaga bersama, jangan malah dirusak. Apabila ada indikasi tindakan-tindakan pemotongan pohon yang ilegal, pengerusakan terhadap pohon, tolong segera informasikan ke dinas terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup, untuk kami lakukan tindakan. Salurannya bisa melalui apa saja, bisa lewat media sosial, bisa lewat RRI, bisa lewat mana saja, supaya kami bisa cepat tahu dan dilakukan penanganan. Demikian.
0: Baik, Pak Kadis Hatur Nuhun, terima kasih banyak untuk waktunya berkenan berbincang bersama Pro 1 RRI Bandung menanggapi juga aduan warga masyarakat yang menyayangkan adanya pohon-pohon di Kota Bandung yang dikuliti, yang ternyata ini memang berbeda persepsi dilakukan oleh orang yang kesadarannya menurun begitu. Hatur Nuhun informasinya, Pak Kadis, untuk waktunya. Sehat selalu, selamat kembali beraktivitas dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Darto APMM dalam program Halo RRI kali ini. Saya Widya Perdani mengakhiri program Halo RRI kali ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
2: Terima kasih telah mengikuti Halo RRI. Suarakan keluhan, pertanyaan Anda seputar pelayanan publik, karena setiap pertanyaan dan keluhan akan kami tindak lanjuti demi pelayanan publik yang lebih baik. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan Himne.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.
1: Bandung siang ini.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar bergabung, kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti dinamika olahraga.
1: To Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kauno Zalgiris 3-0. Sebelum ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Žalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tuprak Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Žalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Željko Savić, selaku pelatih Kauno Žalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals. For me, is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya, tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Žalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Big time victory!

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana dari pada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: From aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah J-Goal tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a wee bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Putarco Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Pralica Arrebané. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi dalam laga di Stadion Vision Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti, membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farham menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lynn Christopherson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Jumat 21 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung siang ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung siang ini? Andre Ardian menyapa dari Jalan Diponegoro nomor 61 dari Studio Pro 1 RRI Bandung. Ini di hari Jumat kita ketemu lagi pendengar. Lumayan panas di hari ini, tapi sebetulnya tadi pagi sempat mendung ya pendengarnya. Tapi mudah-mudahan hari ini berjalan dengan baik gitu. Waduh, biar besok weekendnya juga pol gitu kan. Dan tentunya masih banyak rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Pro 1 RRI Bandung. Bersama saya Andre Ardian sampai jam 4 sore nanti.

Pantang Mundur. Lagu Pantang Mundur diciptakan tahun 1963 saat sang pencipta lagu ini, Titiek Puspa, melihat pengorbanan seorang istri yang suaminya bertugas dalam perjuangan pembebasan Irian Jaya. Bagi seorang Titiek Puspa yang merasakan bagaimana kondisi bangsa saat masa penjajahan, melihat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan, tentu akan benar-benar menghargai arti dari kemerdekaan Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung pendengar dari Ruang Informasi Sesuatu Yang Penting. Dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang. Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Abdul Kholik bin Pujianto, tempat tanggal lahir Bandung 1 Maret 1997. Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja. Tempat kediaman di Cibogo RT 5 RW 5, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI. Sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta, nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Selasa 16 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aas Asri binti Ijang sebagai penggugat melawan Abdul Kholik bin Pujianto oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung, 21 Agustus 2026. Pemanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.

0: Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Bandung siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أشهد أن محمد أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: اللهم رب هذه الدعوة
2: الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله في كل وقت وحين وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم جماعه yang dirahmati Allah dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i suatu saat Mu'adz bin Jabal bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian memegang tangan Mu'adz bin Jabal seraya berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. Usia Mu'adz, aku berwasiat kepadamu hai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin takul, jangan sekali-kali kau meninggalkan setelah selesai setiap salat untuk membaca Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu, untuk selalu bersyukur atas nikmatmu dan untuk selalu beribadah yang berkualitas kepadamu. Tiga hal yang Rasul pesankan untuk Mu'adz bin Jabal sebagai wujud kecintaan Rasul pada sahabatnya dan juga sekaligus wasiat untuk kita semua. Yang pertama, zikir. Kedua, syukur. Yang ketiga, ibadah yang berkualitas. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran kita menemukan perintah-perintah Allah kepada kita untuk selalu banyak berzikir kepada Allah. Fadzkuruni azkurkum. Berzikirkah kalian kepadaku? Berzikirlah kalian kepadaku. Tentu aku akan zikir kepadamu. Ingatlah kalian kepadaku. Tentu aku akan ingat kepadamu. Tentu zikir ini tidak hanya di tempat-tempat yang mulia, yang suci seperti masjid ini, tapi juga ketika kita berada di luar masjid. Tentu tidak hanya ketika kita dalam keadaan susah, dekat, ingat, mengingat Allah, tapi juga ketika kita senang karena mendapatkan limpahan karunia dari Allah. Biasanya orang itu ingat ketika sedang susah dan lupa ketika sedang senang. Senang lupa ketika sedang bahagia. Karenanya Rasul mengingatkan kepada kita, ta'arrab ilallah firraha ya'aribka bisyiddah. Ingatlah kalian kepada aku ketika kau senang, nanti aku akan ingat kepada kau ketika kau susah. Yang kedua adalah syukur. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang wajib kita syukuri adalah nikmat kemerdekaan. Bulan ini, bulan Agustus, bulan istimewa untuk bangsa dan negara kita. Karena di bulan ini, dulu para founding father bangsa kita itu memproklamasikan kemerdekaan kita. Ketika kita menyebut kemerdekaan, tentu kita tidak lupa dengan perjuangan. Kemerdekaan itu tidak datang begitu saja, tapi melalui pengorbanan dan perjuangan luar biasa dari para sesepuh, para leluhur kita. Bagaimana dulu rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukan hanya persoalan keamanan, tapi juga persoalan pendidikan, persoalan makan yang banyak kelaparan, persoalan kehidupan. Tapi dengan hadirnya kemerdekaan, kita bisa menghirup udara yang bebas. Kalau dulu orang tua kita, leluhur kita, seringkali pindah dari satu tempat ke tempat lain, migrasi dari satu kampung ke kampung yang lain, karena ingin mendapatkan kenyamanan, keamanan, termasuk kenyamanan, keamanan dalam ibadah. Kita hari ini hanya tinggal menikmati perjuangan itu. Dulu tidak leluasa rakyat dan bangsa Indonesia itu untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hari ini, asal mau, kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Hari ini kita bisa bersatu, walaupun berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama. Betapa nikmat kemerdekaan ini sangat luar biasa untuk kita. Kemerdekaan ini sekali lagi diperjuangkan dengan kegigihan yang luar biasa. Bukan hanya dengan kucuran keringat, tetesan air mata, cipratan darah, bahkan banyak yang berkorban, mengorbankan nyawanya. Karena itu wajar ketika kita hari ini untuk selalu berterima kasih kepada mereka, para pejuang yang sudah memberikan berkontribusi untuk bangsa dan negara ini, dan hasilnya dinikmati oleh kita semua. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, tidak berterima kasih kepada mereka yang sudah berjuang untuk kemerdekaan ini, boleh jadi kita tidak bersyukur kepada Allah. Lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, bisa jadi mereka tidak berterima kasih kepada Allah. Jamaah yang rahmati Allah, dalam ajaran agama kita, ketika kita bersyukur kepada Allah, sekurang-kurangnya ketika kita bersyukur dalam hati, maka ada kesadaran dan keyakinan dalam hati kita bahwa kemerdekaan itu benar-benar merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diakui oleh para founding father kita dalam preambul undang-undang 1945 dengan jelas di alinea ketiga itu bunyi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai sebuah bentuk pengakuan bahwa benar-benar kemerdekaan itu adalah pertolongan dari Allah. Tanpa ada izin dan pertolongan Allah, tidak mungkin kemerdekaan itu bisa terjadi. Dengan lidah kita mensyukuri nikmat itu dengan mengucapkan hamdalah, memperbanyak zikir kepada Allah. Sekurang-kurangnya dalam lidah kita mengucapkan alhamdulillah. Hari ini kita mendapatkan kebebasan yang luar biasa, yang mengantarkan kita bisa menikmati hidup ini. Bukan hanya kita bisa menikmati beribadah dengan tenang, bukan hanya kita bisa meraih pendidikan yang tinggi, gimana saja kita melakukannya, dan kita merasakan keamanan. Walaupun di sana-sini boleh jadi ada kekurangan, tapi dengan kebebasan ini kita bisa menentukan kehidupan kita di hari yang akan datang. Jamaah rahmati Allah, namun tidak lupa ketika kita bersyukur, hendaknya nikmat itu harus mengantarkan kita untuk lebih dekat kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah, lebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futuhul Qulub itu mengingatkan kepada kita, kun ma'al mun'im wa la takun ma'an ni'mah. Jadikan dirimu bersama sang pemberi nikmat, bukan dengan nikmat itu sendiri. Mengapa? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, fa inna nikmata, karena sungguhnya nikmat itu idza tagolatka anil mun'im sorot syukman wa bala'an 'alaika. Karena kalau nikmat itu tanpa disertai dengan ingat kepada pemberi nikmat, boleh jadi akan menimbulkan sial dan bencana kepada engkau. Karena itu rukun syukur yang ketiga, ketika kita bersyukur itu, kita menggunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk berbuat baik kepada masyarakat yang banyak. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan manfaat kepada yang lain. Tidak cukup kita mengucapkan alhamdulillah, tidak cukup juga kita menyadari kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah, tapi kita harus mewujudkannya dalam bentuk mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan cara kita menggunakan potensi yang ada dalam diri kita, memanfaatkan nikmat sehat kita, kemudian menggunakan harta kekayaan yang kita miliki dan kebebasan-kebebasan yang kita dapatkan untuk semata-mata beribadah yang berkualitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hadirin yang rahmati Allah, tidak semua orang mampu untuk selalu ingat kepada Allah di mana saja berada. Tidak semua orang itu mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, termasuk nikmat kemerdekaan ini. Dan juga tidak semua orang bisa melakukan pengabdian kepada Allah dengan ibadah yang berkualitas. Karena itu Rasul mengingatkan, berwasiat kepada kita, berupayalah untuk selalu berusaha zikir kepada Allah di mana saja kita berada, mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun nikmat itu yang kita dapatkan, dan selalu berusaha untuk beribadah yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barakallahu lakum bil azim wa nafa'ana wa iyyakum bihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.

sufufakum wa sudul khala, sofnya rapihkan dan rapatkan. Allahu Akbar.

0: Demikian pendengaran rangkaian pelaksanaan ibadah Jumat yang diawali dengan dua khutbah dan dua rakaat salat Jumat yang bertindak sebagai khatib dan juga imam pada kesempatan kali ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau tanggal 21 Agustus 2026, yaitu Dr. K. Haji R. Edi Komarudin MAG. Beliau adalah Ketua Forum Pondok Pesantren FPP Jawa Barat yang mengangkat tema tentang syukur kemerdekaan. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan dengan aman, nyaman, dan bebas. Itu berkat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat kemerdekaan, terutama kepada bangsa ini, yang merupakan juga perjuangan para pendahulu, para pahlawan, dan karena juga pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal itu minimal kita juga bisa mengucapkan syukur dalam lisan kita dan juga mengingat-ingat jasa para pahlawan. Di antaranya juga rasa syukur itu dengan menyadari segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian juga dengan mengucapkan Alhamdulillah kita telah menerima segala nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mengimplementasikan rasa syukur dengan berbuat hal-hal yang bermanfaat atau dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian petikan khutbah dari Masjid Pusdai Jawa Barat. Saya Ray Wijaya dan Kang Randy kembali ke studio Pro 1 dan Pro 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Pusdai, Jawa Barat.
2: Bandung siang ini.

Menjaga lisan sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Perintah dan anjuran untuk kita senantiasa menjaga lisan ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." Hadis tentang menjaga lisan sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keriduan Allah, namun ia menganggapnya ringan karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucap satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun ia menganggapnya ringan dan karena sebab perkataan tersebut ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berdengar masih di Bandung siang ini bareng Ray Ardian sampai jam 4 sore nanti. Bandung ini makin panas nih, waduh, di hari Jumat seperti biasa. Ini cuacanya cerah banget gitu ya. Tapi gak apa-apa, ini hari terakhir mungkin ya. Sebelum besok menikmati akhir pekannya di hari Sabtu dan juga Minggu. Waduh, gimana ini by the way, udah pada makan siang kah? Makan siang bareng apa nih di hari Jumat Minggu ini? Boleh share-share secerita-cerita sambil update mungkinnya cuaca dan juga lalu lintas di daerahnya masing-masing di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Dan juga pendengar, di hari ini di tanggal 21 Agustus 2026 ini ternyata diperingati juga sebagai Hari Maritim Nasional. Nih, jadi peringatan Hari Maritim Nasional ini setiap tanggal 21 Agustus yang tentunya menjadi momentum penting untuk mengingat sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mengamankan wilayah perairan dan membangun kekuatan laut sejak masa awal kemerdekaan. Nah, pendengar, bagi negara kepulauan ini tentunya memegang posisi vital dari sektor pertahanan, transportasi, terus juga perdagangan hingga penopang sumber daya alam. Nah, tapi di balik itu, potensi bahari yang membanggakan wilayah pesisir justru menghadapi tekanan ekologis dan kemiskinan yang memprihatinkan. Ini mengapa melimpahnya kekayaan laut ini belum mampu untuk menyejahterakan warga di sepanjang pantai. Dan krisis apa aja sih yang sebetulnya sedang mengintai kawasan pesisir Indonesia? Nah, yang pertama itu ada ancaman lingkungan, terus juga pencemaran, krisis kesehatan pesisir juga. Jadi ini kawasan apa ya? Kawasan pesisir Indonesia saat ini tuh terhimpit oleh krisis kualitas lingkungan yang mengancam kehidupan warga. Ini juga riset berdasarkan Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air atau PRLSDA BRIN yang dipaparkan oleh Anna Fadilah Rushi. Ini peneliti ahli muda PRLSDA BRIN ini dalam paparan yang berjudul Challenge to Groundwater Quality in Coastal Indonesia atau air tanah pesisir mengalami gangguan serius. Dan tentunya lagi bakalan banyak informasi yang dibagikan di Bandung siang ini barengan Radian sampai jam 4 sore nanti.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tuh tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar.

0: menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bandung Siang Ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, benar saat lagi kami hadirkan Warta Jabar Siang, Jumat 21 Agustus 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardian. Informasi pertama, pendengar, pengembangan wirausaha muda di Kota Cimahi mulai diarahkan pada pola pembinaan yang tidak berhenti setelah pelatihan atau kompetisi selesai. HIPMI Kota Cimahi mendorong terciptanya ekosistem usaha yang memungkinkan peserta mendapatkan pendampingan, akses permodalan, serta jaringan untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Konsep tersebut diterapkan melalui Grand Final HIPMI Berkarya Challenge 2026 di Gate Space Cimahi pada Rabu lalu, 19 Agustus 2026. Kompetisi tersebut dirancang bukan hanya untuk mencari pemenang, tetapi juga menjembatani ide bisnis anak muda dengan proses inkubasi dan pengembangan usaha. Ketua BC HIPMI Kota Cimahi Arya Putra Perdana mengatakan, banyak anak muda sebenarnya memiliki gagasan bisnis yang potensial, tetapi tidak selalu mempunyai ruang dan dukungan untuk merealisasikannya. Karena itu, Berkarya Challenge dirancang sebagai pintu masuk bagi peserta untuk membawa ide mereka dari konsep menuju usaha yang nyata. Menurut Arya, keberlanjutan menjadi bagian penting dalam program tersebut karena perjalanan seorang pengusaha tidak selesai ketika kompetisi berakhir. HIPMI Kota Cimahi menyiapkan program lanjutan termasuk Berkarya Institute sebagai bagian dari upaya menjaga peserta tetap mendapatkan pembinaan setelah mengikuti kompetisi. Ia juga mendorong peserta tidak hanya mengejar hadiah yang disediakan dalam kompetisi, kesempatan membangun jaringan, memperoleh pengalaman, mendapatkan pendampingan, dan membuka akses permodalan dinilai jauh lebih penting untuk perjalanan bisnis dalam jangka panjang. Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kota Bandung mendorong pengelolaan zakat berorientasi pada dampak dan pengentasan kemiskinan. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
2: Wali Kota Bandung M. Farhan mendorong pengelolaan zakat di Kota Bandung tidak berhenti pada penyaluran bantuan kepada masyarakat, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian penerima manfaat. Menurut Farhan, setiap bantuan yang disalurkan perlu memiliki ukuran keberhasilan yang jelas. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya dinilai dari besaran dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kondisi penerima manfaat setelah mendapatkan bantuan. Ia menjelaskan pendekatan tersebut merupakan bagian dari pengukuran dampak. Menurutnya, indikator keberhasilan pengelolaan zakat harus melihat sejauh mana bantuan mampu mengubah kondisi sosial dan ekonomi mustahik. Peran menilai pengelolaan zakat harus diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan penting kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai lembaga yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.
3: Basnas melakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan keislaman di Kota Bandung, bersama dengan UIN, bersama dengan dinas-dinas, dinsos dan dukcapil, dan juga dengan TP Posyandu, TP PKK, dan Forum Bandung Sehat. Kerjasama ini menjadi sangat penting karena bagaimanapun juga dalam rangka penyaluran seperti amanat dari Basnas Pusat agar betul-betul diketahui oleh banyak orang tujuannya transparansi dan juga akuntabilitas.
2: Yes. Farhan mengapresiasi kolaborasi dibangun Bajes Kota Bandung dengan sejumlah pihak diantara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tim Penggerak PKK, Tim Pembina Posyandu, Forum Bandung Sehat, dan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kerjasama tersebut mencakup berbagai bidang mulai dari pemanfaatan data tunggal sosial nasional atau DTSN dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, verifikasi, validasi data pendudukan mustahi, pemberdayaan keluarga, pelayanan posyandu, peningkatan derajat kesehatan masyarakat hingga penelitian mengenai dampak zakat dan pengembangan sumber daya manusia.
1: Pendengar, kesenian dan musik Sunda tidak hanya menjadi bagian dari budaya di masyarakat Indonesia. Keunikannya juga menarik perhatian wisatawan mancanegara. Salah satunya ada dari wisatawan asal Jerman yang secara khusus datang ke RRI Bandung untuk menyaksikan program siaran Pro 4 Kakawihan. Berikut laporan Putri Cahyaningsih.
4: Ketertarikan terhadap seni dan musik Sunda ternyata tak hanya datang dari masyarakat Indonesia. Seorang wisatawan asal Jerman, Florian bersama istrinya, Teresa, secara khusus mengunjungi RRI Bandung pada Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk menyaksikan langsung penampilan Kakawihan Pro 4. Keduanya hadir dalam siaran Kakawihan yang rutin digelar setiap Kamis pukul 10 pagi secara live melalui siaran radio dan media sosial TikTok Pro 4 RRI Bandung. Florian mengaku kecintaan terhadap musik Sunda telah tumbuh sejak 20 tahun lalu, saat dirinya mengikuti program beasiswa di Indonesia dan sempat tinggal di Garut. Saat itu, pertama kalinya ia mengenal alat musik kecapi suling yang kemudian membuatnya jatuh cinta dengan kesenian tradisional Sunda.
5: Sudah 20 tahun, karena 20 tahun yang lalu saya tinggal di Garut, saya bisa beasiswa di sana. Dan saya dengar musik kecapi suling di sana pertama kali.
4: Bagi Florian, pengalaman menyaksikan kakawihan secara langsung di RRI Bandung menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Ia bahkan memberikan nilai 10 dari 10 untuk penampilan yang disaksikannya. Sementara itu, Subkoordinator Pro 4 RRI Bandung, Uweb, menjelaskan, kedatangan wisatawan asing yang secara khusus ingin menyaksikan kesenian Sunda di RRI menjadi hal yang membanggakan. Uweb mengatakan, Florian dan Teresa sebelumnya mendapat rekomendasi dari ISBI Bandung setelah mengunjungi kampus tersebut untuk melihat aktivitas seni budaya. Dari sana, keduanya menyampaikan keinginan untuk melihat pertunjukan kecapi suling hingga akhirnya mendapatkan arahan untuk datang ke RRI Bandung.
6: Kemudian ke ISBI. ISBI, ISBI seni budaya. Yeah. Ke sana melihat-lihat sekolah seni. Kemudian dari dosen di sana, dia ingin melihat ada kecapi suling. Di mana?
7: Oh, diarahkanlah.
6: Diarahkanlah ke sini. Kebetulan hari Kamis, setiap hari Kamis itu ada siaran langsung kecapi kawi.
7: Kebetulan mencari kecapinya banget gitu. Mencari karena tadi suara, juga sempat nyebut suka kecapi gitu kan.
6: Karena dia suka kecapi dari Jerman, karena kalau mendengar kecapi dia kan tadi sedih ya.
4: Kedatangan Florian dan Teresa menurutnya juga menunjukkan bahwa musik Sunda dapat dinikmati siapa saja, termasuk masyarakat dari negara lain.
1: Masih bersama kami pendengar, kita beralih menuju Tasikmalaya. Tukang beca di Kabupaten Tasikmalaya akan mendapat bantuan beca listrik dari Presiden. Juga sudah mulai beraktivitas. Informasinya disampaikan Nova Nugraha.
8: Para pengayuh beca di Kabupaten Tasikmalaya akan mendapatkan bantuan beca listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan langsung oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN yang merupakan yayasan di bawah naungan Presiden. Ilham, perwakilan Yayasan GSN, usai menemui Wakil Bupati Tasikmalaya di Pendopo Tasikmalaya mengatakan pihaknya ditugaskan melakukan pendataan bagi penerima bantuan beca listrik. Pihaknya juga akan melakukan verifikasi baik calon penerima bantuan beca listrik yang telah diajukan oleh pemerintah daerah saat ini. Ilham mengatakan pihaknya hanya berfokus pada pendistribusian bantuan beca listrik termasuk memberi pelatihan pada penerima bantuan beca listrik tersebut.
9: Di Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional di bawah naungan Bapak Prabowo Subianto, kami di sini ditugaskan untuk melakukan pendataan terkait dengan calon penerima bantuan beca listrik bantuan presiden terkait dengan hal-hal yang perlu kita bahas di sini adalah terkait dengan teknisnya.
6: Tadi apa aja?
9: Hanya fokus pada proses distribusi misalnya. Nanti kita
8: Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobaria Layubi mengatakan pihaknya tentunya menyambut baik rencana bantuan ini, apalagi dengan bantuan yang dapat turut membantu penghematan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan tetap baik. Ini, dikatakan Asep, tentunya membantu bagi para penarik beca, terutama yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.
10: And kami atas nama pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyambut gembira dan menyambut positif dengan nanti ada pemberian beca listrik secara gratis kan?
11: Ya.
10: Secara gratis langsung di bawah Presiden Prabowo Subianto. Ini menjadi hal yang sangat membantu terutama.
8: Sedangkan melalui Yayasan GSN, bantuan yang disalurkan tidak hanya beca listrik, melainkan ada bantuan lain, baik itu berupa bantuan sembako, laptop, dan bantuan lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, dengan melakukan tindakan terukur, polisi dari jajaran Satreskrim Polres Garut terpaksa menghujamkan timah panas ke bagian anggota tubuh pelaku kasus penganiayaan beringas dan brutal terhadap korbannya. Yang menyampaikan kronologis awalnya, tersangka Sigit alias SA 23 tahun dan WO 15 tahun tidak menerima saat ditegur korban hingga melakukan penganiayaan berat dengan membacok korban lansia menggunakan golok yang dibawanya. Ia menyampaikan aksi pembacokan sadis yang dilakukan oleh tersangka terjadi di kawasan Jalan Raya Cimanuk, Desa Jaya Raga, Targong Kidul, akhir Juli 2026 lalu. Di TKP saat pelaku berjalan ugal-ugalan, tersangka hampir menabrak EM, seorang nenek yang merupakan istri dari korban AM, 62 tahun. EM yang kaget hendak tertabrak kemudian meneriaki berandalan bermotor tersebut. Pendengar, dalam rangka mendukung swasembada pangan, Polres Garut turut membantu melakukan proses penanaman bawang putih yang dipusatkan di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
12: Kepala Kepolisian Resort Garut, AKBP Niko Adiputra menyampaikan penanaman bawang putih di Desa Cinta, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Garut merupakan bagian dari realisasi dukungan Polri terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan untuk komoditas bawang putih, Polres Garut menargetkan alokasi lahan secara bertahap hingga mencapai total luas 20,8 hektar. Penanaman perdana hari ini diawali di lahan seluas 0,8 hektar atau 8.000 meter persegi di Desa Cinta.
13: Ketahanan pangan di sektor bawang putih ini, Polres Garut sendiri kurang lebih harusnya ada 20,8 hektar. Tetapi dilakukan secara bertahap, yang hari ini kita akan melaksanakan di 0,8 hektar atau tepatnya di 8.000 meter persegi di lokasi Desa Cinta ini. Nanti untuk kedepannya bulan 10 tentunya ada beberapa di 4 titik yang berbeda, ada kurang lebih 5 hektar per tiap titiknya sehingga ada 12 hektar. Kita tetap akan berkoordinasi kembali, ini besok mungkin minggu depan sudah mulai rakor kembali dengan pihak PTPN untuk menyediakan lahannya. Karena tentunya untuk memenuhi swasembada bawang putih di Indonesia atau di Kabupaten Garut tentunya harus dari hasil panen dan juga dari memperoleh dari bibit terus sampai dengan nanti hasil.
12: Gerakan penanaman di Desa Cinta turut melibatkan langsung masyarakat lokal yang tergabung dalam kelompok tani Saluyu. Melalui keterlibatan puluhan petani lokal, program ini tidak hanya berfokus pada produksi panen dan penyediaan bibit unggul, tetapi juga ditujukan untuk membuka lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Polres Garut optimis setelah sukses di sektor tanaman jagung, pengembangan ke sektor bawang putih ini dapat menjadikan Kabupaten Garut sebagai salah satu percontohan dan penopang utama swasembada pangan di Jawa Barat dan Indonesia.
1: Pendengar, terkait adanya Perda LGBT tahun 2020, Ketua Umum MUI Cianjur Kiai Abdul Rauf menegaskan harus ada spesifikasi dengan peraturan bupati. Ian Sofyan menyampaikan catatannya.
14: Ketua Umum MUI Kabupaten Cianjur Kiai Abdul Rauf menekankan agar bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma agama. Apalagi adanya informasi pertumbuhan LGBT di Cianjur yang makin bertambah. Namun demikian, Rauf menegaskan tadi pagi bahwa semua norma-norma yang melanggar agama disikat, tetapi ada aturan dan dengan adanya perda harus spesifik dengan perbup.
11: Sifatnya bukan LGBT saja kalau saya bicaranya, semua norma yang melanggar agama sikat kan gitu. Kalau bicara itu, tapi kan nggak bisa, ada aturan, pemerintah punya aturan, APH juga punya aturan, ya artinya kita koordinasi seperti apa gitu kan, antisipasinya seperti apa, seperti itulah.
15: Katanya bakal ada perbup yang nanti akan.
11: Nah ini kan dari silaturahim dengan bupati, sebetulnya perda sudah ada kan, cuman itu masih sifatnya inilah ya semua ya umum lah gitu kan, himbauan, bukan himbauan, perda itu penanganan kaitan dengan penyimpangan gitu kan. Ada kan perda tahun 2020. Nah itu harus lebih ini lagi, spesifik lagi untuk keluarnya perbu. Dan perbu sendiri tetap tidak mungkin menindakkan gitu, karena tidak, pokoknya yang sifatnya bertentangan dengan atau tidak ada undang-undangnya, ya pasti tidak bisa pemerintah melakukan tindakan. Ya paling tidak itu.
14: Selain itu, belum adanya undang-undang yang mengatur sehingga aparat penegak hukum tidak bisa apa-apa karena tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, pemerintah memiliki aturan, artinya koordinasi dan antisipasinya seperti apa. Abdul Rauf berharap bahwa Cianjur kondusif dari perbuatan penyimpangan.
15: Harapannya seperti apa?
11: Ya harapannya Cianjur kondusif dari perbuatan
15: penyimpangan,
11: bukan hanya LGBT, narkoba dan sebagainya. Kalau saya kan semua itu pelanggaran semua tuh. Cuman karena ini marak, makanya fokusnya seolah-olah ke situ semua. Kalau MUI kan semua yang nahi munkar itu kan bukan hanya itu, apapun bentuk pelanggaran keagamaan kan gitu.
14: Sedangkan perda tahun 2020 itu sifatnya masih penanganan penyimpangan. Yang jelas ucap Rauf sifatnya tidak ada undang-undangnya, pemerintah hanya bisa meminimalisir. Dari Cianjur, yang Sofian melaporkan.
1: Pendengar, menutup Jabar siang kali ini, Dinas Perhubungan Kota Cimahi melakukan rekayasa jalan. Hal ini dilakukan antisipasi kemacetan terkait adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan pemeliharaan jembatan pemerintah kota. Berikut informasi Agus Agubot Gunawan.
16: Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengevaluasi penerapan rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sejumlah ruas jalan utama. Evaluasi dilakukan setelah terjadi peningkatan volume kendaraan sebagai dampak pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot Cimahi di Jalan Raden Demang Harjakusuma. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Endang mengatakan bahwa hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan arus kendaraan di beberapa titik, bahkan mulai menimbulkan kepadatan. Salah satu ruas yang mengalami peningkatan volume kendaraan cukup terasa berada di Jalan Pasir Kumeli. Endang juga menjelaskan bahwa kepadatan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan pola perjalanan, tetapi juga karena pengguna jalan masih mencari rute alternatif yang dinilai paling efektif. Kondisi tersebut membuat distribusi kendaraan di sejumlah ruas belum sepenuhnya stabil selama masa penerapan rekayasa lalu lintas.
17: Mulai pemberlakuan rekayasa lalu lintas terkait dengan pembangunan underpass maupun pemeliharaan jembatan Pemkot. Di beberapa ruas jalan, salah satunya ini di ruas jalan Pasir Kumeli, memang menunjukkan peningkatan kendaraan yang relatif padat lah. Gitu. Memang ini sebabkan karena pertama, ya mungkin masyarakat belum terbiasa dengan pengalian arus ini. Kemudian yang kedua, ya masyarakat mungkin belum bisa memilih kira-kira jalur alternatif mana yang paling lancar begitu.
16: Dinas Perhubungan Kota Cimahi kini memetakan kondisi setiap ruas untuk menentukan langkah penanganan yang paling sesuai. Untuk mengatasi kepadatan, Dinas Perhubungan Kota Cimahi berkoordinasi dengan kepolisian guna mengevaluasi kembali skema pengalihan arus yang berjalan. Penyesuaian pola lalu lintas termasuk kemungkinan penerapan sistem satu arah maupun dua arah pada titik tertentu akan dikaji berdasarkan hasil pemantauan di lapangan. Sementara itu, Ruhiat warga Cimahi mendukung adanya rekayasa jalan akibat adanya pembangunan underpass Gatot Subroto dan juga pemeliharaan jembatan Pemkot. Namun disayangkan, menurutnya sosialisasi kepada masyarakat kurang sehingga banyak orang yang tidak tahu.
18: untuk rekayasa ini sebetulnya kami tidak keberatan sebagai masyarakat, cuman sosialisasinya mungkin kurang nyampe begitu. Sehingga kan dia sendiri sekarang jalan ke dari ini ke Raja Wali jadi macet begini. Sedangkan saya kan mau ke Lewi Gajah jadi harus muter-muter ke Pusdikpom nantinya ke sana. Kan banyak orang juga yang enggak tahu nih jadi gimana gitu kan. Ya mudah-mudahan aja lah proyek underpass atau ini juga bisa cepat selesai lah, jangan terlalu lama. Soalnya kalau terlalu lama juga menghambat. Ya, kita kan kerja kan bolak-balik gimana. Jadi waktunya semakin lama di jalan.
16: Ruhiyat juga berharap adanya rekayasa jalan ini tidak berlangsung lama karena akan menghambat masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
1: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selengkapnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Bandung siang ini.
1: Lagu Garuda Pancasila adalah salah satu lagu perjuangan yang diciptakan oleh seorang pencipta lagu dan ilustrator film, yaitu Bapak Sudarnoto, dan digubah pada tahun 1956. Lagu Garuda Pancasila diciptakan bukan sekedar untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga wujud ketulusan hati si pencipta yang dipersembahkan untuk bangsa dan negara.

Hal hebat dari Govinda berkar di Bandung siang ini. Di Pro 1 RRI Bandung barengan Rardian sampai jam 3 sore nanti. Ini di 100% Indonesia yang mau diputerin lagu favoritnya, lagu Indonesia di siang hari ini buat menemani Jumat siangnya. Ini di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian di 100% Indonesia setelah yang satu ini.

0: Di 100% Indonesia, pendengar barengan Ardian di Bandung siang ini. Yang mau request, ayo boleh di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Di ujung telepon juga ini udah ada kerang-kering terus nih. Langsung aja kita sapa nih, ada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia merdeka.
0: Merdeka. Mas Herdi di Cilacap, kabar baik Mas Herdi?
1: Alhamdulillah, rada bayang yang
0: nih. Rada bayang yang Heridang. Iya. Wah, sama sih di sini juga panas. Panas tapi kumaha ya? Cuacanya cedem tapi panas. Iya, Heridang sama di sini juga. Gitu. Mas Herdi, Persib terdekat tanggal berapa sih?
1: Kenapa?
0: Persib terdekat tanggal berapa? 31 ya? Pertandingan?
1: Apanya?
0: Pertandingan selanjutnya tanggal 31, siap menonton?
1: Kurang tahu ya, cuman aku yang tahu yang Super League-nya aja kan September mulainya.
0: Itu mah.
1: Super League-nya itu apa? Kayaknya September mulainya.
0: Betul, September mulainya.
1: Tapi yang itu ada pertandingan lagi emang?
0: Ada tanggal 31 nanti jam berapa ya? Jam 7 malam gitu kalau
1: nggak salah. Coba aku nanti lihat jadwalnya ya.
0: Iya, nanti tak lihat dulu ya. Oke deh, kalau gitu pengen diputerin lagu apa siang ini Mas Herdi?
1: Dari Hijau Daun ya, Ilusi ya.
0: Hijau Daun, Ilusi.
1: Kirim Ilusi ya.
0: Kirim salamnya buat?
1: Buat Andre ya, jangan lupa makan siang ya. Buat Tiwati juga ya. Piano juga ya. Buat Kang Ongai, Kang Opik, Bu Reni juga ya. Terus buat Kang Mansur juga ya. Gunawan juga di Cianjur, Lita Cianjur, Bunda Maharani Bekasi juga ya. Tenai juga ya. Bu Ate Sapitri juga yang di Dago ya. Mas Sekar juga, Mbak Glenn, Kang Ubay, Kang Umar. Atau yang juga ya, Nada Nado juga. Kang Asep dua-duanya, Subang Garut ya. Kang Ahmad juga, Liman Garut ya. Dewi, sama Teh Bunga juga ya. Terus buat Ibu Mujianti, Tasikmalaya Karanganyar, Wayman juga. Terus buat Mujianti, Purbalingga, banyak negara juga ya. Terus Bu Nan juga ya. Terus buat Bang Edo, Lampung Sumatera. Buat Bung Ramadan Sorong juga. Ya udah pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih ya.
0: Makasih juga ya, sehat-sehat.
1: Sama-sama, amin. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Herdi katanya pengen dari Hijau Daun, boleh nanti ada puterin. Dan juga di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung ini ada yang request juga dari Andi, katanya Kang Andre selamat siang, selamat bertugas. Pengen diputerin lagunya dari Utopia katanya, yang mencintaimu sampai mati. Boleh juga itu Andre puterin nanti di Pro 1 RRI Bandung. Dan juga yang belum request yuk di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 di 100% Indonesia.

Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dibalas dengan dusta dari Audi, pendengar di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Ini bagi Anda pendengar yang mau request, yang belum request di Bandung siang ini, boleh yuk langsung ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Yang mau ngobrol-ngobrol langsung, ayo boleh juga gitu ya. Nah ini di 727-8978 ini ada siapa, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
1: Ratu Engang.
0: Wow, Ratu Engang, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Luar biasa, udah lama gak masuk ya Ratu Engang ya.
1: Dengan sakit, takuna.
0: Iya tuh, gimana kabarnya sekarang, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah, karena
0: wah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Lagi di mana berarti ini sekarang?
1: Sekarang mah udah masuk kerja lagi.
0: Udah masuk kerja lagi sekarang mah, alhamdulillah kalau gitu. Sehat-sehat ya. Gimana cuaca di sana? Gimana?
1: Di terang, kemarin hujan, sekarang mah terang.
0: Sekarang terang, alhamdulillah, panas ya.
1: Panas, tapi enggak begitu panas. Jadi enak gitulah. Panas enak.
0: Pas gitu ya, cukup gitu ya.
1: Cukup gitu.

0: alat kulit kita.
1: Oke deh, kalau gitu pengen diputerin lagu apa, Ratu Engang?
0: Sayang Aku Takut.
1: Dari siapa itu?
0: Aku Takut, dari Republik.
1: Republik Aku Takut.
0: Kehilangan Dirimu, yang itu.
1: Itu tuh judulnya apa ya? Aku dan aku Perasaan takut. Ini ya?
0: Aku Takut, judulnya mah.
1: Judulnya Aku Takut gitu?
0: Iya, Aku Takut. Iya, Aku Takut.
1: Oke, oke. Nanti diputerin ya di Prasata RRI Bandung.
0: Iya, harus dong, ditungguin.
1: Siap. Kirim salamnya buat siapa?
0: Buat Ibu Maharani, Api No, Nada Dolar, Carmila, Ambu Kalista, Pak itu seteh Kang Ahmad, Kang Taufik, Kang Ubay, Bang Mario Riona gitu. Terus Aki Leutik, Pak Sutaria, Abah Jenggo, Teh Nais, Mbak Sekar, Mbak Sapitrinya juga, Ibu Inkarti, Ibu Mujiantinya juga, Bang Edo, Bang Leman, semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
0: Kang Asepnya juga, gitu. Carmila, kum semuanya. Yang lagi pada dengerin.
1: Siap.
0: Kang Mansur ketinggalan, Kang Mansur. Kang Mansur.
1: Ya. Kirim salamnya buat siapa? Spesialnya.
0: Buat yang siaran dong, si Gaston Kalem.
1: Oke, okay, luar biasa.
0: Makasih ya udah diangkat teleponnya.
1: Makasih juga.
0: 100% Indonesia, merdeka.
1: Luar biasa. Terima kasih juga Ratu Engang, katanya pengen diputerin Aku Takut sih yang itu. Dan juga ini masih ada di ujung telepon, satu penelpon lagi, langsung aja kita sapa ada siapa di sini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Andri, ini Nukasep Sahea.
1: Waduh, Kang Ahmad Irwan, Nukasep Sahea, apa kabar ini?
2: Baru datang, kita habis ngedaftarin poli, aduh jadi masih serak nih, ini tenggorokannya kan.
1: Ngedaftarin poli, 17-an lomba.
2: Iya. Iya, 17 Agustusan kan udah pokoknya dalam jangka waktu 1 minggu selesai karena si tim gugur.
1: Wah, luar biasa Kang Ahmad. Sekarang udah juara keberapa berarti?
2: Belum kan, belum selesai, tinggal masuk 4 besar nih. Wow. Sama bukan tukang ini aja, misalkan umpan sampai yang cukup keras dari Kang Andri tidak berhasil diblok oleh pemain lawan gitu kan itu.
1: Luar biasa, jadi komentator.
2: Ih, gini-gini juga itu anak-anak didiknya almarhum Pak Pujo Hastowo.
1: Wah, kan, dia luar biasa, hebat.
2: Pernah saya pernah ikut lomba reporter waktu itu Bang Pujo Hastowo kan. Sekarang jadi reporter-reporter Bandung sekarang sudah, yang dulu sudah pada purna baktinya seperti Bung Simon Bonaparte, Pak Sama Sapi Atma Jamun, Kang Didi masih aktif, Kang Didi.
1: Wah, luar biasa. Nah,
2: nanti lagunya
1: siapa tuh?
2: Waktunya kan dibagi-bagi sama yang lain.
1: Apa
2: kalau ngomong masalah apa? Ngomong masalah reporter panjang tuh kan.
1: Panjang ya. Ntar itu mah di darat aja ya.
2: Ya, gitu aja.
1: Lagunya apa?
2: Gitu. Terus lagunya ini aja, minta lagu slang aja Kang Andri ya.
1: Oke, yang mana aja nih?
2: Pilihkan saya sama Kang Andri, pokoknya slang sama gitu aja.
1: Siap, kirim salamnya.
2: Cuma juga enakan. Terserah ke Kang Andri yang mana mau diputer, itu aja lah.
1: Oke, siap.
2: Saya terima dengan senang hati, itu aja.
1: Mantap, kirim salamnya buat siapa?
2: Kirim salamnya ya buat barusan Ratu Engang, Teh Nada, ada Teh Carmila, Teh Unik. Ada juga buat Garut Selatan, yang tadi Garut Selatan ada demonstrasi Kang Andre, dua desa terjun gara-gara masalah jalan, akhirnya respon oleh bupati dan anggota DPR itu kan. Kang Opi, Kak Dede Insi, ada juga buat Kang Uung, Neng Bunga, Ibu Mujianti, Mas Herdi, ada juga Api No tuh yang sama Ibu Reni sama Kang Unai ya, Pak Ramadan di Sorong tuh. Ada Bu Haji Sutaryat, ada juga Kang Mansur. Buat ada Kang Mansur, buat Teh ya siapa Teh Tiawati tuh, iya. Teknis dan Teh Sapitri, spesialnya Bang Kangde yang ada di Banjar aja wayanya itu hijede ya tuh, buat Ambu Kalista yang ada di Cimahi ya.
1: Oke, siap.
2: Semoga-mudahan sehat semuanya.
1: Amin.
2: Tuh, ya.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Ada pantun satu ya.
1: Kasih apa tuh pantunnya?
2: Ya. Sepekan ku di Braga.
1: Cakep. Kan?
2: Beli busa di Tanjung Pura. Kuserahkan jiwa dan raga demi bangsa serta negara.
1: Wah, luar biasa. Hatur nuhun Kang Ahmad Irwan.
2: Sami-sami Kang Andre, yuk. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Nanti ada puterin ya lagunya. Dan juga berkat bagi Anda yang request di 100% Indonesia ini, boleh hayu di 0811 22097760 atau ke 7278978 di WhatsApp. Ada Tetiawati ini. Assalamualaikum Tetiawati.
3: Waalaikumsalam. Halo Anbe, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Baru aja tadi di itu dicolek sama Kang Ahmad Irwan tuh. Tadi Tetiawati.
3: Iya, kan tadi dia juga nelpon dari yang pertama. Mm-hmm. Terus Ratu Engang masuk. Jadi ya enggak apa-apa.
1: Oke, deh yang penting mah sekarang udah bisa masuk ya. Tetiawati, gimana Tetiawati? Tetiawati sama Kang Ahmad Dirwan daerahnya deketan enggak?
3: Enggak, jauh lah.
1: Jauh ya?
3: Ahmad mah kan di Limbangan.
1: Oh iya iya. Iya. Iya. Lupa kayak Sugante Sumedang ya, lupa. Benar. Tetiawati gimana di Sumedang ini, lagi hujan enggak kemarin?
3: Enggak, belum ada.
1: Belum ya, ada ya
3: Sumedang. Panas banget, Andre, ya ampun sampai udah mandi tadi ya, udah 2 kali mandi masih aja keringetan.
1: Aduh, semangat. Ini bentar lagi juga adem kok, sore mah biasanya kan ya.
3: Iyalah kalau udah malam dingin gak ada.
1: Benar, udah malam dingin biasanya.
3: Udah malam dingin.
1: Tetiawati diputerin lagu apa tuh siang ini?
3: Ingin dari Ungu aja deh. Cobain dari Ungu, udah lama gak request
1: Ungu,
3: dari Ungu.
1: Boleh, yang mana?
3: Yang Luka di Sini.
1: Luka di Sini. Kirim salamnya buat siapa, Tetiawati?
3: Yang pertama buat Andre dulu yang lagi tugas, sama yang barusan masuk Ratu Engang, Kang Ahmad juga ya, selamat siang. Juga buat Mas Herdi, Teh Nado, Teh Nais, Ibu Sapitri, Kang Mansur, Kang Ubay, Kang Ajat, Kang Uung, Kang Asep, Ibu Mujanti, Ibu Sapitri, lalu buat Neng Bunga juga dia di Garut ya, Neng Bunga Teh.
1: Iya, yeah, di Garut.
3: Juga buat Aki Letik sana ya, di Cianjur sana, selamat siang. Buat semuanya aja. Oh ya, buat Kang Ona ya, Pihno, ya tetangga kelupaan.
1: Tuh tetangganya kelupaan. Siap.
3: Ya Ibu Reni juga ya, selamat siang. Ibu Kusna juga, selamat siang. Spesialnya buat suamiku aja tuh yang baru pulang, baru aja datang.
1: Waduh, luar biasa. Siap kalau gitu. Nanti lagunya diputerin ya Tetiawati. Hatur nuhun.
3: Terima kasih banyak ya.
1: Oke. Okay.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pendengar nih di ujung telepon, ada siapa? Di sini langsung aja kita sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat datang di Indonesia Merdeka.
1: Merdeka. Ada Teh Dado di Cicalengka.
4: Carmila.
1: Carmila.
4: Andre, Carmila.
1: Oh, Carmila. Segala Teh Nado.
4: Salam kenal.
1: Salam kenal. Nah, kirain itu Teh Nado, suaranya Teh Nado ah.
4: Aku ini Mak.
1: Carmila.
4: Balenda.
1: Oh, Carmila di Balenda. Waduh, luar biasa. Sehat. Lalu
4: Kak Barusan yang ngangkatin yang aku, Teteh siapa?
1: Teh Ajeng.
4: Teh Ajeng, hatur nuhun.
1: Tuh, hatur nuhun. Cina sami-sami.
4: Udah disambungin. Aku sadar menunggu lama Mbak Sapitri, nggak apa-apa demi Kak Andre.
1: Waduh.
4: Carmil, pengen itu ah.
1: Carmil pengen apa?
4: Kalau yang Kang Sule cewek Komalan udah ada belum?
1: Apa? Yang mana?
4: Kang Sule cewek Komalan.
1: Kang Sule belum ada kayaknya, itu di playlistnya per satu. Mau diganti apa? Oh iya.
4: Kalau gitu mah itu aja Kak Keisha yang pengen usai.
1: Keisha tak ingin usai, boleh. Kirim salamnya buat siapa?
4: Buat Teh Ratu Engang yang udah sembuh, alhamdulillah. Teh Aja Nado, Kang Mansur, lalu Mbak Sapitri, Abah Eno, sama istrinya. Kang Onai, terus tadi yang kasih saya Abah Turnuhun. Terus Bapak Herdi, Kang Herdi.
1: Boleh, dua-duanya juga lah.
4: Ya, boleh Kang, ya, Kang Herdi sama Bapak Herdi, lalu Kang Onai. Kalau yang di Tasikmalaya siapa?
1: Yang di Tasikmalaya siapa ya? Tasikmalaya.
4: Yang cewek. Ibu apa ya?
1: Bu.
4: Pokoknya mah itu aja.
1: Siapa? Iya itu pokoknya ya. Setasikmalayaan lah, dikirimin salamnya sama Carmila. Boleh.
4: buat semuanya aja ya.
1: Oke, ditunggu.
4: Spesialnya buat Kandres Pangate aja. Selamat bertugas, semangat merdeka.
1: Selamat, semangat merdeka. Siap.
4: Hatur nuhun.
1: Hatur nuhun juga, Carmila.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waduh. Bentar, ngerenghap dulu ya. Nah, satu lagi. Satu lagi kita angkat. Kagok ya. Di ujung telepon ada siapa? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi lah.
1: Betul.
5: Biar gak ketinggalan.
1: Benar, biar gak ketinggalan ya. Ada Tessa Fitri di Dago. Apa kabar Tessa Fitri?
5: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya?
1: Kabar baik juga. Tadi Carmila nungguin, Cina Teh Carmila nungguin Tessa Fitri.
5: Oh gitu ya. Tadi mah Utiawati, ntar radionya kebesaran nih, tak kecilin dulu.
1: Boleh,
5: biar nggak feedback.
1: Boleh,
5: udah ya?
1: Udah, aman. Ya,
5: aman.
1: Aman. Tessa Fitri enggak kemana-mana.
5: Tadi yang di Tasik teh Bu Mujianti.
1: Oh iya,
5: Bu Mujianti.
1: Benar,
5: di Tasik mah Bu Mujianti.
1: Benar, di Tasik Bu Mujianti.
5: Bang Andre, lagunya Jangan Berhenti Mencintaiku aja deh.
1: Jangan berhenti. Boleh.
5: Lanjut.
1: Jangan.
5: Artis Korea mah suaranya merdu itu.
1: Aduh, amin. Gitu. Jangan berhenti mencintaiku. Siap. Salam-salamnya buat siapa? Tessa Fitri.
5: Buat Bang Andre duluan, yang baik hati, yang ramah, yang ganteng, yang artis Korea. Semoga selalu sehat ya. Salam buat Bebep dan keluarganya.
1: Amin.
5: Terus buat Neng Ajeng ya, sama Neng Ajeng. Ya. Sehat selalu Neng Ajeng ya. Terus buat yang udah pada masuk, Putiawati, Anu Kasep Sahyap bersama Bunda Tutinya. Terus buat Kang OP Garsel, buat Teh Nado, Kamila tadi Teh, Kang One, terus buat Bunda Maharani, buat Mbak Sekar Ratu Malam, Teh Nais Anu Gelis, buat Teh Ratu Engang juga, buat Kang Mansur, Kang Uung, Kang Unai, Kang Asep Garut, Kang Asep Subang, Kang Ajat, Neng Bunga, Dede Insi, buat Pak Rahmat dan Bu Siti juga, buat Kang Wahyu, salam kembali. Tadi kata Pak Rahmat ada salam dari Kang Wahyu yang ada di RRI.
1: Okay.
5: Semoga sehat selalu semuanya.
1: Amin.
5: Yang sedang dengerin Pro Satu semuanya, semoga selalu sehat. Terutama
1: amin.
5: Buat Bang Andre ya, yang baik hati ya.
1: Amin.
5: Terima kasih.
1: Terima kasih.
5: Assalamualaikum
1: juga.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tessa Fitri. Tessa Fitri di Dago ya tadi pendengar. Ini udah ada 700 juta orang yang request. Di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Yang belum request boleh you WhatsAppin di 0811-220-9760 atau ke 727-8978 bareng Arda Ardian di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti. I miss you baby.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD, ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede, waduh. Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.
0: Merdeka adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan, dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar masih di Bandung siang ini di 100% Indonesia. Tadi Andrew udah puterin lagu-lagu yang udah di request sama pendengar di 100% Indonesia di Bandung siang ini. Ini yang belum request, ayo masih ada waktu nih 30 menitan lagi ke depan buat request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Yang mau ngobrol-ngobrol langsung juga boleh banget di 727-8978. Di 727-8978 udah ada pendengar yang masuk nih, langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
0: Merdeka. Luar biasa, Kang Mansyur di Soreang, kabar baik Kang Mansyur?
1: Masih kena serak, cadik ya Kang
0: Mansyur. Serak mana, itu mah tipikal suara Kang Mansyur kayaknya mah.
1: Awinya gitu.
0: Iya. Suaranya ciri khasnya serak, Kang Mansyur, itu mah bukan serak sakit kayaknya mah.
1: Iya.
0: Iya, jadi sehat Kang Mansyur?
1: Alhamdulillah sehat lah.
0: Nah, gitu.
1: Tumbennya Jumat ada siaran, Kandre.
0: Enggak tumben, tiap minggu gak ada.
1: Jarang ah.
0: Ada ah.
1: Selalu nongol tiba-tiba gitu Kang Andre emang.
0: Iya, tuh. Kang Mansyur, di Soreang gimana? Cuacanya sekarang lagi panas, lagi cedem.
1: Ya, rada panas, rada dikit gitu.
0: Rada panas.
1: Jadi enggak itu.
0: Tapi kemarin, dua hari kemarin, Soreang kebagian hujan enggak?
1: Enggak,
0: di sana mah?
1: Enggak, aman-aman aja, cerah-cerah saja gitu.
0: Cerah-cerah aja. Ya udah, atau hati Kang Mansyur lagi cerah enggak ini sekarang?
1: Ya, gitu deh. Cerah enggak. Terus enggak gitu.
0: Biasa aja.
1: Lah gitu. Enggak terlalu banyak pikiran gitu.
0: Widih. Ya udah, atau kalau gitu pengen diputerin lagu apa Kang Mansyur?
1: Lagu nak. Dari Jamrud ah.
0: Yang mana?
1: Yang Ningrat.
0: Yang mana, coba nyanyiin dulu.
1: Ah, lupa lagi Rik.
0: Jamrud yang Ningrat, boleh kirim salamnya buat siapa Kang Mansyur?
1: Buat yang udah masuk ke Pasar Fitri ya?
0: Ya, betul.
1: Terus buat Teh Teowati, buat Ratu Engang tadi tehnya. Terus Mas Herdi, terus Kang Onai ya?
0: Terus Kang Onai belum.
1: Wah, Emi, Pak Ramadhan, Pak Sutaya, Mas Herdi udah ya? Terus buat sadenya, Kang
0: lagi.
1: Ahmad, kita sayap gitu ya? Terus buat Kang Uung, Kang Opik, Bung Krisna, Mas Tamela, terus buat Teh Tewatinya, terus buat Teh Lin, Teh Lita, Teh Nado, Teh Sarinya, Dere Inci, Teh Nopa,
0: Teh Hijau,
1: Neng Nopa, terus Bunda, Neng Bunga, terus buat Cureni, buat Sarinya.
0: Coba lagi sob.
1: Sari Bunga Janti, Bunda Maharani, terus Bunan buat Pak Sekar. Ah, dikumpulin lah.
0: Siap, kalau gitu. Salam spesialnya buat siapa, Kang Mansyur?
1: Buat yang Andre, gantengnya, di sarangan ku saya, nate.
0: Sama Ajeng siang ini.
1: Buat Teh Ajeng, tuh cantik, gede. Mungkin yang sehat, gitu, terasna, kita serang lancarkan segalanya, kita digampilkan di sini.
0: Amin.
1: Serta seinggal gerak kepelaminan, gitunya.
0: Amin. Ajeng dulu ke channel kepelaminan, mah. Minggu depan, oh. Kang Mansyur datang nggak ke nikahan Ajeng minggu depan?
1: Insya, di mana tempatnya?
0: Nggak diundang sama Ajeng, astagfirullahaladzim,
1: ya,
0: Ajeng. Ke Majalaya.
1: Aduh, lumayan jauh ya dari sini, mah, gitu.
0: Nanti dijemput dulu sama Ajeng.
1: Masa dijemput sih, harusnya datang sendiri ke diundang mah.
0: Atau ya udah kirim salamnya udah ya tadi ya. Lupa.
1: Iya, udah gitu aja ya.
0: Siap, matur nuwun Kang Mansyur ya.
1: Matur nuwun, assalamualaikum.
0: Yo, mari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga di WhatsApp nih ada Tessa Fitri katanya, terima kasih Bang Andre yang baik hati lagunya udah diputerin. Terima kasih juga Tessa Fitri ya udah request tadi ya. Terus ada Teh Neis, assalamualaikum. Waalaikumsalam, siang A. Andre katanya. Siang juga Teh Neis. 100% Indonesia, request lagu Bertemu Kembali dari Meli, dikirim buat Mbak Safitri, Teh Nada, Kang Mansyur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Bunjanti, Teh Tiawati, Kang Ahmad. Abi Eno, Bu Reni, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Dede Insi, Carmilla, dan buat semua yang lagi dengerin katanya. Buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, hatur nuhun. Siap, salam sehat selalu juga ya. Terus juga di WhatsApp, masih di WhatsApp ada Telita. Salam 100% Indonesia, Lita di Cianjur katanya. Pendengar setia Kak Andre, selamat siang Kak Andre dan apa kabar siang ini? Kabar baik Telita siang ini Andre, Telita gimana kabarnya? Cianjur gimana kabarnya? Cuaca Cianjur aman Telita. Terus juga Lita pengen diputerin lagunya dari Armada yang Pemilik Hati katanya. Boleh Lita kirimin salam untuk Kak Andre, penyiar yang rupawan dan punya suara lembut dan tak lupa salaman nih selalu. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Kak Andre terima kasih dari Lita Cianjur. Makasih juga Telita, nanti lagunya diputerin ya. Di 100% Indonesia yang belum request, ayo request keburu udahan nih di hari ini 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian sampai jam 3 sore nanti.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Ya. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih.

Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir

hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Halo 7,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung sore ini barengan Ray Ardian. Dan sesaat lagi kami hadirkan Bandung sore ini edisi ekonomi digital dengan topik literasi digital keuangan di kalangan Gen Z dan juga milenial. Bersama saya Andre Ardian dan juga Darwisman, Kepala Kantor OJK Jawa Barat di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Nah, pendengar, perkembangan teknologi digital telah membuat layanan keuangan semakin mudah kita akses, dari pembayaran digital, kris, membuka rekening, pinjaman, pay letter, sampai investasi. Semuanya bisa dilakukan melalui smartphone. Kemudahan ini tentu menjadi peluang khususnya bagi Gen Z dan milenial yang sangat dekat dengan teknologi. Tapi di sisi lain, kemudahan tersebut juga membawa risiko jika tidak dibarengi dengan pemahaman keuangan yang baik. Jangan sampai kita sudah melek teknologi, tapi belum cukup melek keuangan. Nah, pendengar, sore ini kita akan membahas literasi digital keuangan di kalangan Gen Z dan milenial. Kita akan melihat bagaimana anak muda menggunakan layanan keuangan digital, apa saja kesulitannya dan juga jebakannya, termasuk bagaimana mengenali berbagai modus kejahatan digital yang semakin beragam. Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kita Bapak Darwisman, Kepala Kantor OJK Jawa Barat di ujung telepon di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Darwisman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Andre.
0: Luar biasa, kabar baik Pak Darwisman.
2: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat.
0: Luar biasa, Pak Darwisman, terima kasih kami ucapkan sebelumnya sudah berkenan berbagi ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung. Di Bandung sore ini Pak, di hari ini kita bakalan bahas literasi digital keuangan nih di kalangan Gen Z dan juga milenial. Tapi Pak Darwisman, mungkin kita mulai dari apa ya, dari kondisi anak muda saat ini terlebih dahulu mungkin ya Pak ya. Kan Gen Z sekarang ini dengan milenial bisa dikatakan sangat dekat dengan teknologi ini dan layanan keuangan digital. Tapi mungkin betul, dari perspektif Bapak nih, apakah kedekatan teknologi tersebut sudah diikuti dengan pemahaman keuangan yang memadai Pak?
2: Iya, pertanyaan Kang Andre ini sangat menarik nih. Bagus sekali nih pertanyaannya ya. Jadi kalau kita bicara melek keuangan, tentunya tidak terlepas ya dengan tingkat literasi atau pemahaman dan inklusi keuangan ya, dan tingkat penggunaan. Nah, ini yang menarik bahwa ternyata dari hasil survei nasional literasi inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK, LPS, dan BPS tahun 2026 ini menarik Kang Andri, angkanya ya, secara nasional itu indeks literasi itu di 69,57%, sementara indeks inklusi keuangannya di 93,61%. Nah, memang kalau kita lihat tadi betul, kalau dari yang disampaikan oleh Kang Andri tadi, bahwa kalau kita dalami lebih jauh berdasarkan kelompok umur, ternyata di rentang usia 18-25 tahun, indeks literasinya itu 73,32% dan inklusi keuangannya di 95,69%. Kemudian kalau kita lihat di rentang usia 26-35 tahun, gitu ya, indeks literasi keuangannya 78,7% dan indeks inklusi keuangannya 96,27%. Ya. Apa kira-kira dari hasil survei ini? Tentunya teman-teman Gen Z dan milenial ini adalah luar biasa ya. Teman-teman sudah luar biasa dan cepat beradaptasi dengan namanya dengan teknologi digital ya. Fenomena yang terjadi, mau buka rekening, pinjam modal, sampai investasi, semua bisa memanfaatkan fasilitas dari gadget ya. Makan mungkin sambil santai, sambil makan, sambil rebahan, teman-teman Gen milenial dan Gen Z ini bisa menggunakannya. Nah, tapi tadi yang disampaikan oleh Kang Andri tadi, tantangannya adalah tadi bahwa tingkat literasi atau pemahamannya tadi kan tentunya lebih rendah dari inklusinya, kan gitu ya. Lebih rendah dari inklusinya. Nah, ini gap yang ini yang sangat menurut saya yang perlu menjadi perhatian, ya. Perhatian dari apa? Dari teman-teman semua ya, dari Gen Z dan milenial ini. Ibarat kalau misalnya saya kasih ya mobil balap atau mobil sport ya dengan teknologi digital ini, tapi tentunya Gen Z dan milenial ini belum pegang SIM-nya nih, gitu ya, Kang Andre ya, gitu ya. Apa akibatnya? Akibatnya belum punya SIM, kalau tidak hati-hati itu bisa kecelakaan. Apalagi kalau fenomena yang berkembang seperti ada apa ya? Kalau mungkin sering kita dengar ya, teman-teman FOMO ya, fear of missing out ini banyak dari teman-teman Gen Z dan milenial ini terjebak dengan pinjol ilegal. Terjebak sampai dengan investasi bodong ya, karena tergiur flexingnya di medsos ya. Makanya dalam konteks ini kami dari OJK hadir ya, melakukan literasi keuangan ya, untuk memastikan bahwa teman-teman Gen Z dan milenial ini boleh dengan mobil sportnya melaju kencang gitu ya, tapi tentunya harus tahu bagaimana cara ngerem yang baik, harus memahami bagaimana aturan di jalan tol yang baik. Itu kira-kira ilustrasinya ini.
0: Luar Kang Andre, biasa. Ya. Ini tadi memang analogi yang pas banget ya Pak ya gitu. Tadi dengan apa milenial dan Gen Z ini memiliki mobil sport gitu, terus juga jika belum mempunyai SIM itu juga belum apa ya, belum dikatakan safety gitu ya Pak ya. Dan betul. Tadi berbicara soal kecelakaan finansial nih Pak, bentuknya seperti apa sih yang paling sering terjadi pada anak muda? Apakah lebih banyak karena gaya hidup konsumtif gitu Pak, atau penggunaan apa ya, pay letter, pinjol bahkan mungkin, atau keinginan mendapatkan keuntungan secara tepat dan cepat gitu?
2: Iya, ada dua hal utama Kang Andre ya, teman-teman Gen Z dan milenial ya. Yang pertama itu, dan ini saya lihat ini yang sangat ini yang harus kita ini waspadai, gaya hidup konsumtif ya, itu ya. Dan sangat ininya ironinya, gaya hidup konsumtif ini tapi kebutuhannya dibiayai pakai pinjam nih, pakai pinjaman gitu ya, pakai utang ya, apakah dengan pay letter atau dengan pinjol ya. Nah ini fenomena ini yang saya lihat banyak ya, dan ini tentunya sebetulnya pay letter, pinjol kalau dipakai dengan bijak itu sebenarnya bisa sangat membantu gitu ya Kang Andre ya. Tapi tentunya masalahnya adalah banyak selama ini digunakan untuk memenuhi keinginan-keinginan sesaat ya, hasrat sesaat. Apa itu kira-kira ya, beli motor baru, mungkin motor yang lama juga masih layak dipakai, beli tiket konser yang mungkin harganya mahal, sepatu-sepatu yang sedang ngetren gitu ya, atau gadget-gadget baru gitu ya. Nah, sementara itu diperoleh uangnya dari minjam gitu kan, atau dari pinjol. Padahal mungkin belum ada penghasilannya tetap. Kenapa? Karena ya di isunya harganya terlalu mahal dan tentunya tidak sesuai dengan apa, dengan pendapatan. Kedua, nah ini yang fenomena yang ini yang harus kita waspadai juga, fenomena ingin cepat kaya tanpa kerja keras gitu ya. Nah ini banyak memicu teman-teman kita Gen Z dan milenial ini terjebak dengan penawaran-penawaran investasi ilegal atau scam ya. Mungkin kita dengar dulu ada Crazy Rich ya, yang sangat luar biasa dampaknya, menawarkan apa ya, tawaran-tawaran investasi. Mungkin kita dengar dulu ada Binomo, ada robot trading dan sebagainya gitu ya. Nah ini juga sama, investor sama kalau kita lihat ada yang pamer saldo nih. Nah, ketika pamer saldo, waduh, terpengaruh langsung ingin ikut-ikutan tanpa memahami ya bahwa hal itu kalau tidak kuat dasarnya atau fundamentalnya itu akan berbahaya untuk apa? Untuk teman-teman yang tadi bisa terjadi kecelakaan finansial tadi. Itu Kang Andre ya, dua fenomena yang saya pikir ini perlu diwaspadai oleh teman-teman Gen Z dan milenial ya.
0: Betul, apalagi nih orang atau remaja nih Gen Z dan juga milenial yang FOMO di sosial media juga ya Pak ya, Ini ketika melihat seorang influencer atau teman memamerkan barang itu jadi ikut-ikutan gitu ya, tanpa memikirkan bijak nggak ini keputusan gitu ya Pak ya. Nah kemudian juga OJK ini mengingatkan masyarakat dengan prinsip 2L nih Pak, legal dan logis. Ini bisa mungkin dijelaskan kepada pendengar ketika mendapat tawaran investasi, pinjaman atau produk jasa keuangan digital, apa sih yang harus dilakukan untuk memastikan tawaran tersebut legal dan logis Pak? Silakan.
2: Iya, jadi kita ingat Pak Kang Andri ya, pepatah kita dulu bahwa kita ingat bahwa uang itu tidak pernah turun dari langit secara sendiri gitu ya, secara instan gitu ya. Kita diajari dulu oleh orang tua kita dan saya ini bagus. Sukses ya, itu harus dilalui dengan keringat dan kerja keras gitu ya. Gitu ya. Dengan pengorbanan, dengan perjuangan gitu ya. Nah, ini tentunya kalau teman-teman Gen Z dan milenial ini ya ketika nanti ada tawaran apakah ingin pinjam, apakah ingin investasi, apakah ingin ya menempatkan uang ya di lembaga-lembaga keuangan ya. Prinsip 2L tadi. Pertama apa? Legal. Legal itu tentunya cek legalitasnya. Cek entitasnya gitu ya. Apakah misalnya kalau lembaga jasa keuangan itu pasti dia harus berizin dan diawasi oleh OJK. Dan ini gampang, Kang Andri, cek di website-nya OJK gitu ya. Ya nanti kalau memang ini cek juga ditanyakan di teleponnya OJK. Kemudian logis. Nah logis ini yang tadi. Karena ingin tadi cepat kaya dan sebagainya, sehingga kadang-kadang logikanya, logiknya tidak ini, tidak daya kritisnya agak kurang. Nah ini yang sangat berbahaya. Jadi logis itu pastikan bahwa imbal hasil atau skema hasil dari investasi atau penempatan uang itu ya rasional gitu, Kang Andre ya, masuk akal lah. Ada misalnya banyak tawaran-tawaran dan ini terjadi nih di Jawa Barat ya. Nawarin untung berlebihan tanpa resiko, sebulan bisa 30%, bisa 20% dan sebagainya. Tanpa resiko dan pasti diterima 30% sebulan. Itu sudah pasti tidak benar gitu ya. Sudah pasti tidak logis dan kalau ada tawaran gitu kita harus teman-teman harus mulai menyadari ya bahwa itu sangat besar potensinya terjadi penipuan. Nah, itu kira-kira Kang Andri yang harus di ini legal dan logis dan ini harus apa? Teman-teman harus bisa ini ya, teman-teman Gen Z dan milenial harus memperhatikan itu ya.
0: Wow, luar biasa. Pendengar, jadi kemudahan teknologi ini harus dibarengi juga ya dengan pemahaman karena ketika kita terlalu mudah percaya, juga terlalu mudah ngeklik gitu ya atau terlalu tergiur dengan keuntungan, disitulah justru risiko bisa muncul. Nah, pendengar, di segmen berikutnya kita akan membahas berbagai modus kejahatan di sektor keuangan digital dan kira-kira apa saja yang harus dilakukan ketika sudah terlanjur menghadapi masalah keuangan. Jangan kemana-mana, tetap di Bandung Sore Ini.
1: Bandung Sore Ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Sore Ini edisi Ekonomi Digital.
1: Bandung Sore Ini.
0: Pendengar, ngobrolin literasi digital keuangan di kalangan Gen Z dan milenial ini bersama Pak Darwisman, Kepala Kantor OJK Jawa Barat yang masih terhubung di ujung telepon. Pak Darwisman?
2: Iya, Kang Andri.
0: Masih terhubung ya, suara saya terdengar jelas, Pak?
2: Terdengar jelas, Kang Andri.
0: Luar biasa. Pak, tadi kita sudah berbicara lumayan banyak ya, tentang literasi digital ini khususnya bagi kalangan Gen Z dan juga milenial. Nah, kemudian juga berbagai modus ini dan juga kejahatan di sektor keuangan digital ini sekarang masif terjadi ya Pak ya, dan kira-kira apa saja yang harus dilakukan ketika terlanjur menghadapi keuangan, dan sebetulnya apa aja sih Pak yang harus diperhatikan gitu Pak? Silakan.
2: Iya. Jadi gini, Kang Andre dan sahabat RRI ya, tadi sudah saya sampaikan, kemajuan teknologi di era digital ini kan tadi banyak kemudahan yang terjadi, ya misalnya kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, pembayaran pinjaman, hingga investasi gitu ya. Namun ternyata di balik kemudahannya itu, sahabat RRI yang ini yang saya banggakan, terjadi potensi peningkatan risiko kejahatan digital. Apa saja seperti tadi, penipuan melalui tautan, ya mungkin kita dengar ada file aplikasi palsu. Kemudian ada pinjaman online ilegal dengan biaya dan bunga yang tidak wajar, gitu ya. Serta investasi bodong tadi yang menawarkan keuntungan yang instan. Nah ini kalau ini terjadi, sahabat RRI ya, bahwa dampaknya bukan hanya di kerugian keuangan, tetapi juga kan ada dampak-dampak ikutan lainnya. Apa itu contohnya? Misalnya ada penyalahgunaan data pribadi, yeah. Otomatis akan terkena jeratan hutang. Dan tadi, kalau yang pinjol-pinjol ilegal itu akan kena intimidasi yang sangat luar biasa. Nah, dengan konsekuensi itu, apa saja tadi hal-hal yang harus diperhatikan, ya tentunya sahabat RRI dan tentunya Gen Z dan milenial ya, harus semakin kritis ya, perlu semakin kritis dan paham ya, bagaimana setiap keputusan yang diambil dalam layanan keuangan digital, bahwa itu akan ada konsekuensinya, ada hak dan kewajiban yang timbul, dan ada konsekuensinya tadi, dan ada risikonya tadi. Jadi kalau terima WA, terima sesuatu, ya jangan mudah langsung diklik atau percaya, atau kalau ada tawaran dan sebagainya, jangan mudah tergiur ya, sebelum betul-betul memahami resiko dan legalitasnya tadi. Itu Kang Andri kira-kira tipsnya.
0: Ya, wow, luar biasa. Jadi prinsipnya adalah stop dan juga verifikasi dulu ya Pak. Cek verifikasi betul. Gitu. Itu yang betul. Harus menjadi kebiasaan masyarakat ya Pak ya.
2: Betul, iya. Betul-betul sekali.
0: Oke, nah kita mungkin masuk ke contoh yang cukup dekat dengan kehidupan anak muda nih Pak. Misalnya, seseorang ini sudah terlalu sering menggunakan pay letter untuk kebutuhan konsumtif nih. Kemudian cicilannya sudah lebih dari 50% dari pendapatannya. Apa yang seharusnya dilakukan, Pak?
2: Jadi tentunya kalau kita menghadapi fenomena seperti itu, ya yang banyak kami temui terjadi nih Kang Andri di lapangan, akhirnya yeah. Dia pinjam lagi.
0: Jadi gali lubang tutup lubang ya Pak ya?
2: Dari pinjaman lagi ke tempat lain ya, apalagi ke pinjol lain, ke mungkin apalagi yang sangat parah kalau yang kata Pak Gubernur ke bank emok yang lain gitu ya. Ya. Sehingga ini adalah terjadi gali lubang tutup lubang. Sehingga kami ingin sampaikan ya kepada sahabat RRI, ya teman-teman khususnya kalau Gen Z dan milenial ya, bahwa jangan pernah melakukan hal-hal yang terkait dengan tadi gali lubang tutup lubang atau membayar utang lama dengan utang baru, apalagi utang barunya dengan dengan bunga yang lebih tinggi lagi ya, apalagi jika sampai nanti utangnya tadi ke pinjol ilegal atau yeah. Tadi bank emok atau lembaga-lembaga lainnya. Jadi istilahnya ini apa ya, ada kebakaran gitu, Kang Andri, kita ya, padamkan apinya tapi dengan bensin ya, nggak padam.
0: Makin gitu gede ya Pak ya apinya.
2: Apinya semakin gede bukan padam, semakin menjalar, semakin melebar dan semakin luar biasa dampaknya. Jadi itu langkah pertama ya, tips dari kami adalah, jadi bila perlu ya, kalau udah melewati 50% tadi dan sudah memberatkan, hentikan ya pemakaian peleter saat itu juga gitu ya. Kemudian juga tentunya segera lakukan evaluasi mengenai barang-barang atau aset yang terlanjur dibeli ya, yang dipakai ternyata itu tidak butuh-butuh amat ya. Dan jika masih punya nilai jual gitu Kang Andri ya, mangga itu segera segera dijual kembali untuk mengurangi tadi pokok utangnya tadi yeah, ya. Mengurangi kewajiban yang berat besar tadi. Langkah ketiga ya tentunya tadi kita harus bisa memaintain ya, menekan pengeluaran kita ya, yang hal-hal khususnya yang terkait dengan tadi gaya hidup ya. Kita coba lakukan ya serasional mungkin ya, seminimal mungkin, dan tentunya alihkan tadi semua alokasi-alokasi potensi dana yang kita miliki untuk tadi fokus concern untuk melunasi utang tersebut secara bertahap ya tadi. Nah tentunya ini yang tentunya sahabat RRI harus diperhatikan ya. Tapi tadi Kang Andri, kalau memang dia pinjamnya di lembaga formal, apa misalnya di perbankan ya, saya contohkan gitu ya, dan memang bila terjadi mismatch dan berat sekali ya, berat sekali situasinya, pokoknya jangan langsung matikan handphone, tidak mau dihubungi, ganti nomor handphone, mengelak, menghindar, dan ini banyak terjadi ya. Nanti itu akan kena dampak yang citra dan nama baik yang tidak baik. Harus segera bicarakan baik-baik ya, bicarakan sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya terjadi, dan mintakan solusi. Apa solusinya? Salah satu yang sering terjadi, yang dilakukan, dan ini lazim adalah mengajukan restrukturisasi ya. Ada keringanan ya, tentunya ada jadwal pembayaran yang dipanjangkan jangka waktunya sehingga mungkin ringan beban-beban bulanannya dan sebagainya gitu ya. Jangan pokoknya kabur, apalagi ganti nomor, apalagi ganti ponsel dan sebagainya. Karena itu nanti kalau itu lembaga keuangan formal, Kang Andri, ini juga perlu diketahui oleh teman-teman, ada yang namanya BI, dulu namanya BI checking ya, sekarang OJK checking atau SLIK ya, itu 1 rupiah pun teman-teman misalnya tidak bayar di situ, nanti akan tercatat track recordnya. Dan ini kalau sudah punya track record negatif di database leak itu juga nanti akan berdampak tidak baik ke depannya ya, kepada sahabat RRI atau masyarakat yang ada di Jawa Barat. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan kalau tadi menghadapi situasi yang seperti itu ya.
0: Luar biasa ini Pak Darwisman, harusnya pendengar ini paham ya dengan apa yang disampaikan ini, karena clear sekali gitu. Terus juga fenomena ini lagi dekat, lagi relate banget sama kalangan milenial dan juga Gen Z. Nah makanya kami mengundang Anda pendengar untuk bertanya bersama kami di WhatsApp di 0811-220-9760. Pak Darwisman, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp Pro 1 RRI Bandung. Izin membacakan, berkenan untuk menjawab Pak.
2: Silahkan.
0: Baik. Ya. Yang pertama, yang pertama ada Anjani di Majalaya. Ini katanya, saya ingin bertanya soal data pribadi, Pak. Sekarang hampir semua aplikasi keuangan meminta KTP, nomor HP, bahkan data lainnya. Nah, bagaimana cara kita membedakan aplikasi yang memang membutuhkan data dengan aplikasi yang sebenarnya sedang mencoba mengambil data kita, katanya, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya. Jadi, siapa tadi dari Majalaya?
0: Anjani di Majalaya.
2: Teh Anjani. Ya. Jadi gini ya Anjani, kalau itu dilakukan secara online ya, bahwa tawaran-tawaran yang lewat digital itu, mungkin saya singkatnya ingin sampaikan, teman-teman harus ingat apa saja kira-kira data yang bisa diberikan. Istilahnya kalau kami itu namanya camilan, Kang Andri. Ya. Gampang diingat ya. Apa yang bisa di-share adalah kamera, gitu ya. Kemudian location ya, kamera, location. Jadi Jadi tidak semua hal-hal itu, misalnya dia minta di share ini nomor kontak, apa daftar kontaknya gitu ya Kang Andri ya gitu ya.
0: Yeah.
2: Tolong di share, tolong ditanya nama ibu kandungnya, tolong minta nomor rekeningnya misalnya, atau minta data-data lainnya. Nah, tentunya itu sudah kita harus waspadai Teh Anjani ya, karena hanya tadi camilan istilahnya yang boleh ya, ya, ya bisa di share kepada kamera, kemudian mikrofon, ya, kamera, mikrofon dan location itu saja. Kalau dia minta di luar tiga itu data-data lainnya harus diwaspadai Teh Anjani bahwa itu tawaran-tawaran yang berpotensi penipuan. Mungkin itu tipsnya. Untuk menjawab pertanyaan Teh Anjani tadi.
0: Luar biasa. Ya, terima kasih Pak. Semoga menjawab ya Teh Anjani dari Majalaya. Terima kasih juga sudah bertanya. Kemudian kita lanjut. Ada Adi juga Pak di Bandung. Katanya, saya pengguna PayLater dan selalu membayar tepat waktu. Tapi apakah selama tidak terlambat membayar, berarti penggunaan PayLater saya sudah sehat? Atau ada indikator lain yang harus diperhatikan katanya Pak? Silakan dijawab Pak.
2: Ini dari siapa tadi yang kedua?
0: Kang Adi. Andri. Adi. Dari Adi. Adi Pak. Ya, Kang Adi.
2: Ya, Kang Adi. Ini bagus nih pertanyaannya ya. Ya. Bahwa tentunya tadi pesan saya yang awal, apakah seperti PayLater, pinjol ini, pinjaman online ya, tapi yang legal ya. Kita ada 94 nih. Sebenarnya pinjol yang legal atau peer-to-peer lending yang sudah ada berizin dan disetujui oleh OJK gitu ya. Boleh pinjam tersebut, tapi tentunya dilaksanakan dengan bijak. Apa dilaksanakan dengan bijak? Bahwa pinjaman yang kita lakukan itu memang betul-betul karena ada suatu kebutuhan ya, kebutuhan yang memang penting untuk kita penuhi gitu, apalagi segera gitu ya. Bukan tadi ya dalam konteks yang tidak substansi, apalagi untuk hanya mengejar gaya hidup, pola hidup gitu ya. Nah, betul. Kemudian yang kedua, Kang Adi, tipsnya adalah bahwa disesuaikan ya. Jadi mungkin ini sangat baik nih, saya terkait dengan contoh bagaimana pengelolaan keuangan ya, pengelolaan keuangan kita semua gitu ya. Jadi kalau rata-rata misalnya kita punya uang ya, misalnya taruhlah ya, Kang Andri, penghasilan kita 10 juta lah sebulan ya, gitu kira-kira gitu ya. Apa kira-kira yang bisa kita alokasikan? Ada prinsip misalnya hanya maksimum 30% yang boleh kita gunakan apabila kita ingin ngangsur gitu. Jadi kalau tadi kita punya penghasilan 10 juta, ya maksimum angsuran per bulan itu adalah 3 juta. Di luar itu mungkin keuangannya sudah nggak sehat. Yeah. Terus 40%-nya buat apa? 40%-nya biasanya kita gunakan untuk kebutuhan hidup kita. Listrik, telepon, dan sebagainya gitu ya. Untuk kebutuhan hidup kita. Yang 20%-nya apa kita harus punya? Dana-dana cadangan atau tabungan yang buat kita investasikan. Dan yang 10%-nya biasanya kita sisihkan untuk apa? Untuk yang hal-hal yang terkait dengan kegiatan sosial, zakat, infak, sedekah, dan sebagainya gitu ya. Jadi pertanyaan tadi dari Kang Adi, kami sudah cocok, sudah tepat, berarti sudah betul. Insya Allah Kang Adi sudah benar meminjam sesuai dengan kemampuan keuangannya, sudah tepat pembayaran pokok, pembayarannya tidak terlambat gitu ya. Namun tadi harus tadi dihitung indikator lainnya. Kang Adi ya, kalau tadi ternyata sudah bisa Pak saya bayar tepat waktu, tapi ternyata angsurannya itu lebih dari 50% atau udah hampir semuanya angsurannya, hanya akhirnya kita makannya pakai Indomie atau yang sangat susah karena sebagian besar untuk bayar pinjaman, itu indikator yang menurut saya tidak sehat dan itu tidak sustain ya, tidak bisa sustain untuk jangka panjang. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan untuk Kang Adi ya.
0: Baik Pak Darwisman, terima kasih. Kang Adi juga terima kasih sudah bertanya. Semoga menjawab pertanyaan Kang Adi ya tadi, luar biasa. Pak Darwisman, mungkin sebelum kita akhiri ini, Bapak menyampaikan bahwa anak muda ini memiliki dua aset terbesar, yaitu waktu dan energi ya tadi ya. Nah, apa pesan Bapak mungkin agar Gen Z ini dan milenial tidak menggadaikan masa depannya hanya demi eksistensi atau tren sesaat di dunia digital Pak? Silakan.
2: Iya, tentunya masa muda tadi adalah masa keemasan ya, di mana sahabat RRI ya, Gen Z dan milenial ini punya dua aset terbesar yang disampaikan Kang Andre tadi, waktu dan energi. Jangan gadaikan masa depan teman-teman tuh hanya demi tadi eksistensi sesaat di dunia maya atau di dunia digital itu gitu ya. Dengan terlalu mengikuti FOMO, YOLO dan sebagainya gitu ya. Yeah. Karena apa? Karena tren itu akan terus berganti. Barang branded juga setelah kita pakai sekian tahun juga akan menjadi usang, akan berganti lagi modelnya gitu Kang Andri, berganti yeah. lagi.
0: Betul.
2: Tetapi tentunya pondasi keuangan gitu ya, fundamental keuangan kita yang sehat itu yang tentunya yang kita tadi kelola dengan baik sejak saat ini akan menjadi titik yang sangat baik untuk apa ya, untuk perencanaan keuangan di masa depan. Apalagi dengan kondisi yang saat ini ya, mungkin teman-teman tahu ya kondisi saat ini uncertainty dan volatility yang sangat tinggi. Sehingga itu juga kalau kita punya pondasi keuangan yang baik, pengelolaan keuangan yang baik, akan menyelamatkan kita dari situasi yang, ya katakanlah situasi yang saat ini gitu ya. Jadilah generasi yang cerdas ya, pesan saya. Dan gunakan teknologi digital itu memang untuk belajar, kemudian juga untuk membangun kesejahteraan di masa yang akan datang. Dan yang terpenting lagi adalah melakukan investasi secara logis dan legal gitu ya. Nah ini... Dan tadi yang terakhir ingin saya sampaikan kepada sahabat RRI, apabila ragu ya, kalau ada tawaran-tawaran investasi atau ada keinginan untuk melakukan investasi dan agak ragu, khawatir ya nanti akan adanya bahaya, ini makanya harus segera menghubungi kontak senternya OJK di nomor 157 gitu ya. Baik. Atau nanti boleh di WhatsApp 081-157-157-157. Jadi apalagi kalau seandainya teman-teman nanti menemukan tawaran pinjaman investasi yang mencurigakan, ya tentunya ini harus hati-hati, harus waspada, ya. Dan tadi, mari kita pakai prinsip legal dan logis tadi dan tanyakan ke OJK ya, ke 157. Jadi pesan saya yang terakhir, mari bersama-sama kita wujudkan generasi muda Jawa Barat yang bijak mengelola keuangan mulai hari ini agar masa depan lebih baik dan lebih cerah. Demikian mungkin Kang Andri pesan dari saya. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sahabat RRI semua.
0: Pastinya, amin. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Darwisman. Ini sudah meluangkan waktu dan berbagi informasi bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Sehat dan bahagia selalu ya Pak ya. Sampai
2: hatur nuhun ya. Kang Andri, hatur nuhun sama-sama nih.
0: Sampai bertemu lagi mungkin di lain kesempatan atau barangkali kita bisa berbincang di darat nanti ya Pak.
2: Insyaallah,
0: ya. Insyaallah. Ya. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Andri dan seluruh sahabat RRI. Salam sehat, sukses selalu.
0: Baik, terima kasih kembali. Pendengar, dari perbincangan kita sore ini, luar biasa kita belajar ya bahwa kemudahan teknologi digital harus berjalan beriringan dengan pemahaman dan kehati-hatian dalam mengelola keuangan. Jadi jangan mudah mengakses layanan keuangan, tetapi paham juga produknya ya. Kewajibannya, risikonya, jangan mudah percaya juga, jangan mudah klik, dan jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Dan yang paling penting, selalu ingat prinsip dari OJK, 2L, legal dan logis. Terima kasih banyak kepada Bapak Darwisman, Kepala Kantor OJK Jawa Barat yang sudah meluangkan waktu dan berbagi informasi bersama Pro 1 RRI Bandung. Semoga perbincangan sore ini bisa menjadi bekal bagi Gen Z ya. Dan milenial, dan seluruh pendengar RRI untuk semakin bijak menggunakan layanan keuangan digital. Saya Andre Ardian, pamit dari Bandung sore ini edisi Ekonomi Digital. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.

0: casi.
1: Alfred Simanjuntak, seorang pencipta lagu yang berprofesi sebagai guru. Saat menulis lagu Bangun Pemudi Pemuda pada tahun 1943, Alfred Simanjuntak berusia 23 tahun. Suatu hari, Alfred merasa Indonesia memerlukan lagu kebangsaan, tujuannya untuk mengobarkan semangat kemerdekaan. Kemudian, terciptalah lagu Bangun Pemudi Pemuda saat Alfred sedang berada di kamar mandi. Hanya dalam waktu semalam, Alfred mengubah lagu Bangun Pemudi Pemuda yang kemudian secara sembunyi-sembunyi ia ajarkan lagu tersebut kepada murid-murid sebuah sekolah menengah. Dalam lagu Bangun Pemudi Pemuda karangan Alfred Simanjuntak ini, tersirat harapan dan cita-cita bangsa yang harus dijunjung tinggi oleh pemuda Indonesia.

0: merdeka. Adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di pukul 15:55. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah membersamai dan menyimak Pro 1 RRI Bandung di Bandung siang ini bersama Andre Ardian. Sampai jumpa lagi di 100% berikutnya di Bandung Sore, ini edisi ekonomi digital berikutnya tentunya di Pro 1 RRI Bandung. Tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada Adi Reynaldi yang akan menemani Anda di Bandung Sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Andre Ardian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Bapak Ibu yang kami sampaikan, dana pos ini tidak bisa untuk yang rusak berat ya, rehab uang kelas itu tidak bisa karena akan tidak mencukupi untuk rehab kelas.
3: Jadi memang Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
1: Pendengar Warta Jabar Sore ini Jumat 21 Agustus 2026 akan kami isi dengan informasi dari RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Adurnali, inilah Warta Jabar Sore selengkapnya. Pendengar, informasi pertama kami awali dari Kabupaten Bandung Barat. Pemkab Bandung Barat mempercepat penanganan kerusakan SMP Negeri 2 Ngamprah dengan memprioritaskan rehabilitasi 3 ruang kelas demi keamanan dan kenyamanan siswa. Informasi selengkapnya disampaikan Marliawan Yusuf.
4: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bergerak menangani sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Ngamprah. 3 ruang kelas menjadi prioritas untuk direhabilitasi tahun ini setelah kondisi bangunan sekolah mendapat perhatian publik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan rehabilitasi 3 ruang kelas tersebut merupakan arahan Bupati Bandung Barat. Untuk mempercepat perbaikan, Dinas Pendidikan tengah mengkaji penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau dari BTT. Namun penggunaan anggaran tersebut masih membutuhkan persetujuan pimpinan. Jika opsi BTT tidak dapat digunakan, rehabilitasi akan diupayakan melalui anggaran perubahan tahun berjalan.
2: Bapak Ibu yang kami sampaikan, dana pos ini tidak bisa untuk yang rusak berat ya, rehab uang kelas itu tidak bisa karena akan tidak mencukupi untuk rehab kelas. Nah, dan ini adalah tugas Dinas Pendidikan, dan tadi kami sampaikan Dinas Pendidikan juga akan melaksanakan rehab secara bertahap, ini berkat arahan dari Pak Bupati Bandung Barat juga sedemikian. Dan tahun ini kita akan laksanakan 3 ruang kelas rehab, kemudian nanti di tahun berikutnya kita akan laksanakan juga rehab.
4: Lebih lanjut, Edi menjelaskan, tingkat kerusakan bangunan SMP Negeri 2 Ngamprah secara umum masuk kategori sedang. Kerusakan ditemukan di sejumlah bagian, mulai dari plafon, lantai yang tidak rata, hingga tembok yang retak. Selain penanganan jangka pendek, Dinas Pendidikan juga telah mengusulkan revitalisasi SMP Negeri 2 Ngamprah secara menyeluruh. Usulan yang diajukan sejak tahun lalu mencakup 29 ruang kelas dan telah melalui proses verifikasi Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Agus Samsu Permana mengatakan pihak sekolah tetap melakukan pemeliharaan menggunakan dana bantuan operasional atau dana BOS, namun pemanfaatannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan tingkat kerusakan yang ditangani.
5: Di dalam anggaran BOS itu kami menyesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan di lapangan, gitu ya. Seperti itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil gitu Pak, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya itu hal.
4: Dengan rencana rehabilitasi 3 ruang kelas sebagai langkah awal dan usulan revitalisasi 29 ruang kelas sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap kondisi SMP Negeri 2 Ngamprah dapat segera dibenahi dan memberikan lingkungan belajar yang lebih layak bagi siswanya.
1: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Reporter Aura Aulia melaporkan.
6: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan.
7: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
6: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
7: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
1: DPRD Kota Bogor bersama komunitas masyarakat mendorong penguatan sinergi lintas sektor dan mengaktifkan kembali Siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan. Ade Sri menurunkan laporannya.
8: Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Mohan Said, mengatakan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan. Menurutnya, kerjasama seluruh pihak harus dijaga agar upaya memelihara ketertiban masyarakat dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Di sisi lain, Sekretaris Polisi Masyarakat, Diki, menilai keamanan lingkungan dapat terwujud dengan adanya keterlibatan aktif warga. Ia mendorong pengaktifan kembali kegiatan Siskamling serta berbagai inovasi dalam pengelolaan keamanan wilayah dengan dukungan pemerintah.
3: Jadi memang Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi juga jadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Elemen pemerintah di sini ya tentu saja dari kami, Satpol PP, selaku penegak perda dan peraturan wali kota, demikian juga dengan dishub sesuai dengan bidang fungsinya. Karena untuk Satpol PP itu sendiri juga, kita mempunyai peran untuk menjaga ketenteraman ketertiban itu melalui penegakan perda, pencegahan, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat. Perlu ada peran serta dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku.
8: Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong dalam menjaga lingkungan. Dengan sinergi tersebut, situasi Kamtibnas di Kota Bogor diharapkan tetap aman, tertib, dan kondusif.
1: Pendengar, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan peran serta masyarakat. Warga menilai kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana, seperti saling mengingatkan dan menyampaikan persoalan melalui RT atau RW. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
9: Kalau saya lihatnya, warga di sini cukup perhatian dengan kondisi lingkungan. Kalau ada sesuatu yang dirasa mengganggu, ya biasanya langsung saling mengingatkan dan ngobrolin sama-sama gimana baiknya gitu. Jadi suasana lingkungan bisa tetap aman dan nyaman.
10: Sejauh ini ya, menurut saya kesadaran warga sudah lumayan baik. Kalau ada persoalan di lingkungan, biasanya disampaikan melalui RT atau RW terlebih dahulu. Jadi bisa dicari solusinya bersama-sama, tanpa harus langsung menjadi masalah yang lebih besar.
11: Di lingkungan saya RT 02 ini, warganya memang selalu berusaha menjaga ketertiban bersama, biasanya mulai dari hal sederhana aja sih, seperti menjaga kebersihan, tidak mengganggu tetangga, dan mengikuti aturan yang sudah disepakati. Menurut saya sih, itu sudah menjadi bagian dari menjaga lingkungan ya.
1: Menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di Kota Bogor memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat, dan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam mematuhi aturan dinilai dapat membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Seperti yang disampaikan pada wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kota Bogor, Pupung Purnama.
12: Menjaga Kamtibmas ini dirasa perlu sinergi dan perlu juga partisipasi dari masyarakat, Pak. Seberapa penting, Pak? Mangga.
3: Baik, terima kasih. Jadi memang Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Elemen pemerintah di sini ya tentu saja dari kami, Satpol PP, selaku penegak perda dan peraturan wali kota, demikian juga dengan dishub sesuai dengan bidang fungsinya. Karena untuk Satpol PP itu sendiri juga kita mempunyai peran untuk menjaga ketentraman ketertiban itu melalui penegakan perda, pencegahan, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat. Tentunya perlu ada peran serta dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku. Karena ketika penegakan ini ada dan masyarakatnya itu sudah tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, saya pikir itu akan lebih meringankan tugas dari kami dan keamanan, ketentraman, ketertiban di Kota Bogor ini bisa akan selalu terjaga.
12: Nah, ini bentuk koordinasi yang selama ini telah dibangun menjaga situasi agar tetap kondusif seperti apa, Bapak?
3: Memang di dalam rangka sinergitas antar instansi ini kita juga melaksanakan rapat koordinasi ya untuk mengupdate kondisi dan situasi terkini yang terjadi di wilayah Kota Bogor. Kemudian secara implementasi kita juga melaksanakan kegiatan patroli gabungan di malam hari, kemudian juga ada operasi gabungan penertiban PKL. Jadi memang kegiatan-kegiatan penegakan perda ini kami selalu berkoordinasi secara lintas sektoral karena tidak bisa dilakukan sendiri oleh Satpol PP saja.
12: Baik. Bicara Kota Bogor, ini masyarakatnya beragam, lalu juga bukan hanya perkotaan tapi ada wilayah padat penduduk juga gitu ya, Pak ya. Ini apa tantangan yang sering dihadapi dari masing-masing instansi untuk menjaga ketertiban ini, Pak Kasat, Mangga?
3: Jadi memang wilayah Kota Bogor ini kan cukup luas. Kemudian juga ketika melakukan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan, ini kan bukan hanya pada pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya menggunakan ruang publik saja, tetapi juga ada bidang usaha, kemudian juga yang lainnya. Tantangan yang terjadi saat ini adalah ada pada kondisi keterbatasan personil kami juga untuk bisa mengawasi seluruh wilayah di Kota Bogor. Tapi kami sudah mengambil langkah melalui koordinasi dengan aparat wilayah, camat dan lurah. Jadi ketika terjadi gangguan tantibum di wilayah itu dikomunikasikan oleh lurah dan camat, karena di kecamatan juga ada kasih tramtib yang mempunyai tugas fungsi menjaga ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan. Ketika memang kondisinya tidak bisa diselesaikan di tingkat wilayah, baru kami yang akan turun membackup kecamatan dan kelurahan.
12: Baik. Jadi koordinasi dari bawah betul-betul bisa sampai nanti ke Satpol PP gitu ya, Pak ya. Dari RT, RW ke kecamatan baru ke Satpol PP. Baik. Ini kalau mau mengadukan terkait gangguan Kamtibmas, ini mekanisme pengaduannya seperti apa dan adakah kontaknya atau langsung ke media sosial atau seperti apa? Enggak. Pak Kasat.
3: Baik. Untuk pengaduan itu sendiri bisa dilakukan melalui aplikasi Sibadra yang dimiliki oleh pemerintah kota, di mana ketika aduan itu masuk oleh admin akan diarahkan langsung kepada dinas instansi yang mempunyai fungsi dan tugas menangani permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga memiliki media sosial yang bisa dijadikan salah satu jalur untuk melakukan pengaduan kepada masyarakat, atau misalnya bisa menyampaikan langsung data ke kantor kami.
1: Pendengar, kemarau panjang 2026 menyebabkan krisis air bersih di sejumlah desa di kampung di Kabupaten Subang. Tagana Dinas Sosial Subang ditunjuk sebagai koordinator penyaluran air bersih di wilayah selatan. Selengkapnya disampaikan reporter Ruslan Effendi.
13: Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang bergerak menangani krisis air bersih akibat kemarau panjang. Lembaga ini ditunjuk BPBD sebagai koordinator penyaluran air di wilayah selatan Subang. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin kepada RRI mengatakan fokus utama saat ini adalah Desa Palasari Kecamatan Ciater dan Desa Ciseti Kecamatan Jalan Cagak.
14: Kita yaitu hanya mendropping dan menyuplai kebutuhan air untuk pemadamannya, termasuk di sini kita yaitu dengan personil membantu tim dari Satpoldam, khususnya Damkar yang ada di Kabupaten Subang. Dan untuk kekurangan air bersih, kita juga dibagi tugas, kami dari Tagana untuk menyuplai air bersih di daerah selatan atau daerah pegunungan.
13: Secara keseluruhan BPBD mencatat ada 7 desa terdampak sejak 28 Juli hingga 18 Agustus 2026. Sebanyak 5 unit tangki air dikerahkan untuk 1.200 kepala keluarga atau sekitar 3.500 jiwa di Kecamatan Ciater, Cipunagara, dan Compreng.
15: Saat ini dampak dari musim kemarau yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Subang, yang pertama yaitu adalah kekeringan irigasi untuk pengairan sawah. Kemudian yang kedua, ada di sebagian wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
13: BPBD juga menyiapkan solusi jangka panjang berupa sumur bor dan penampungan air hujan. Masyarakat diimbau bijak menggunakan air dan melapor ke desa atau call center BPBD jika belum mendapatkan bantuan. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Kepala Dinas Kesehatan Cianjur, Imade Setiawan, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai macam penyakit di musim kemarau, yaitu infeksi saluran nafas, penyakit kulit, dan DBD. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
16: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada wilayah-wilayah yang rentan timbulnya penyakit di musim kemarau yang panjang ini di tahun 2026. Berbagai macam penyakit yang harus diwaspadai seperti infeksi saluran napas termasuk penyakit kulit. Demikian dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Cianjur Imadi Setiawan pagi tadi.
17: Dalam waktu yang panjang tentu kita yang perlu antisipasi diantaranya penyakit infeksi saluran pernapasan karena banyaknya debu, ya paparan debu gitu ya. Kita sarankan masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas di luar terutama ya. Kemudian berikutnya juga terkait ketersediaan air bersih kan. Nah, itu biasanya terjadi kekurangan ketersediaan air bersih. Penyakit yang berkaitan dengan air bersih salah satunya diare, kemudian juga penyakit kulit, itu yang perlu kita antisipasi.
16: Selain itu, di saat beraktivitas di luar, masyarakat disarankan menggunakan masker karena banyak debu di musim panas atau kemarau. Sedangkan di musim panas atau kemarau panjang ini, semua orang menggunakan tempat penampungan air. Namun, genangan air bisa menyebabkan berkembangnya nyamuk, maka harus rutin dibersihkan, menguras, mengubur, dan menutup.
17: Kalau di musim kemarau begini kan orang biasanya menyimpan air, menampung air. Nah, itu kalau penampungan air itu kan potensi untuk menjadi tempat berkembangnya vektor nyamuk, khususnya yang dapat menyebarkan demam berdarah. Nah, itu harus rutin juga tetap menutup, mengubur, menguras, itu harus tetap dilaksanakan. Sehingga hal tersebutlah yang perlu kita antisipasi.
16: Oleh karena itu, dengan hal tersebut bisa diantisipasi, termasuk sudah membuat surat himbauan oleh bidang promosi kesehatan pada setiap puskesmas. Namun demikian, yang lebih utama untuk kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Pendengar, sebagai solusi dari aspirasi masyarakat, pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD menyepakati percepatan perbaikan jalan Banjarwangi, Singajaya, Pendei. Irwan Setiawan melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD menyepakati percepatan penanganan jalan di wilayah Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei. Di kesempatan audiensi antara Pemkab Garut dan Gerakan Masyarakat Banjarwangi, Singajaya, Pendei, GEMA BSP, di ruang rapat DPRD Kabupaten Garut pada Jumat 21 Agustus 2026, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pemerintah daerah menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan penanganan jalan dilakukan secepatnya agar lebih layak dan aman dilintasi. Ia mengatakan untuk jangka pendek pemerintah daerah akan melakukan penambalan pada sejumlah jalur yang masih mengalami kerusakan. Di sisi lain, Pemkab Garut juga mendorong realisasi program Inpres Jalan Desa atau IJD sepanjang 6,5 km.
19: Hari ini kami bertemu dengan gerakan masyarakat perwakilan dari Banjarwangi, Singajaya dan Pendei. Mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi yang sebut saja tidak baiknya jalan infrastruktur ke sana. Tadi kan diskusi dan diskusinya sangat hangat, alot juga masing-masing mencerita tentang harapannya. Dan ujungnya kami bersepakat bahwa untuk sementara, untuk jangka pendek, kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak untuk dilewati.
18: Ia mengatakan Pemkab Garut telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah pada tahun 2026 dan berkomitmen menuntaskan seluruh jalur hingga Pendei pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menyampaikan penganggaran dan penetapan jalur akan difinalisasi pada penetapan anggaran bulan Oktober mendatang. Sementara itu anggota DPRD Kabupaten Garut Agus Muhammad Sutarman menegaskan dukungan jajaran legislatif dan badan anggaran atau banggar untuk mengawal pengerjaan jalan tersebut dari Januari hingga November 2027.
20: Tadi kan kita tidak bicara dan sudah kesepakatan dan sudah dibilang oleh Pak Bupati bahwa yang penting layak. Kan gitu. Kita tidak ideal kayak yang dari pusat. Ya, dengan yang tidak begitu ideal, bukan artian tidak ideal, tapi yang penting mulus, bagus. Itu akan tertutupi, insya Allah.
18: Ia menekankan bahwa DPRD bersama dinas terkait akan terus melakukan pemantauan di lapangan agar pengerjaan berjalan lancar dan sesuai target.
1: Pendengar, menutup rangkaian Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kampung Harmoni larangan jadi contoh toleransi beragama di Kota Cirebon. Berikut Sekar Dubayanti melaporkan.
21: Diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan.
22: Kehidupan masyarakat lintas agama di Kampung Harmoni Kelurahan Larangan Kota Cirebon terus dirawat sebagai contoh toleransi antar umat beragama. Sekretaris FKUB Kota Cirebon, Ucu Supardi, mengatakan kawasan tersebut memiliki sejumlah rumah ibadah yang berdekatan, seperti masjid, pura, vihara, dan rumah kebaktian, sehingga masyarakat terbiasa saling menghormati saat umat agama lain menjalankan ibadah.
21: Kampung Harmoni yang ada di Kota Cirebon memang masih sangat sederhana ya, diwujudkan dengan adanya beberapa rumah ibadah yang berdekatan. Di larangan itu ada masjid, nah kemudian di masjid itu ada pura, kemudian ada juga vihara, dan ada juga di sana ada rumah kebaktian. Jadi mungkin secara sederhana wujud Kampung Harmoni itu adanya beberapa rumah ibadah yang berbeda agama, tapi di sana masyarakatnya bisa rukun.
22: Ucu menjelaskan Kampung Harmoni tersebut telah terbentuk sekitar 5 tahun lalu dan dikembangkan sebagai percontohan moderasi beragama di Kota Cirebon. Menurutnya, keberadaan rumah ibadah yang berdekatan hanya menjadi simbol, sedangkan hal terpenting adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga toleransi baik antar umat beragama, internal umat beragama maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, demikian informasi jejaring RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Indonesia Jaya, sebuah mahakarya putra bangsa bernama Chaken M, yang dengan penuh optimisme berusaha mengajak seluruh warga Indonesia untuk menyadari betapa pentingnya sebuah perjuangan dan pengorbanan yang jika dilalui bersama akan mampu mengantarkan kepada impian bersama Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada seluruh pendengar RRI Bandung yang saya hormati, ingatlah bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi tentang apa yang kita bangun hari ini dan apa yang kita siapkan di masa depan. Mari kita isi kemerdekaan dengan karya nyata, menjaga kota Bandung, peduli terhadap sesama, dan terus saling merangkul dalam keberagaman. Atas nama pemerintah kota Bandung dan seluruh warga kota Bandung, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, benar masih di kawasan Dipuro Kudu nomor 61 Bandung, masih bersama saya Odi Rinaldi di Bandung sore hari ini nih. Ya, dan seperti biasa, tepat pada pukul 16.40 menit kami akan menyajikan informasi olahraga di Kabar Olahraga. Klub Jabar bongkar carut marut Piala Suratin Jabar 2026. Lapangan tak standar.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, klub-klub di Jawa Barat mulai angkat bicara terkait kinerja PSSI Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kompetisi Piala Suratin tahun 2026. Sejumlah persoalan mulai dari proses verifikasi di sistem SIAP hingga penunjukan venue dinilai belum ada perbaikan dari tahun ke tahun. Biaya pendaftaran yang dikeluarkan klub pun disebut tidak berbanding lurus dengan kualitas pelaksanaan oleh bidang kompetisi PSSI Provinsi Jawa Barat. Tony Supardi, official team sekaligus pelatih klub R2B Legend, menurut Tony, persiapan yang terburu-buru berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan. Ia menilai bidang kompetisi PSSI Jabar tidak seharusnya memaksakan pertandingan sebelum seluruh kebutuhan teknis, administrasi, dan sarana-prasarana benar-benar siap. Pada Piala Suratin 2026 ini, yang menjadi sorotan itu lapangan, ya, lapangan sorotan utama, ya. Hal senada disampaikan manajer tim Cimahi Putra, Dadan Rohimat. Ya, sejumlah persoalan dalam melaksanakan Piala Suratin 2026 di Jawa Barat adalah kondisi lapangan. Dadan menilai kualitas lapangan menjadi faktor penting dalam menentukan mutu kompetisi pertandingan tingkat provinsi. Menurutnya, ia tidak hanya mengejar terlaksananya agenda, tetapi juga harus memperhatikan kelayakan fasilitas agar pemain muda bertanding dengan aman dan nyaman. Menurutnya persoalan lapangan bukan baru terjadi tahun ini. Dari tahun ke tahun, keluhan mengenai lapangan yang belum memenuhi standar masih terus dirasakan klub peserta. Selain lapangan, Dadan juga menyoroti biaya pendaftaran yang terus naik. Pada tahun 2026, biaya untuk kategori U15 sebesar 4 juta dan U17 sebesar 4.500.000 per tim. Untuk wilayah Bandung Raya, jumlah peserta Piala Suratin 2026 cukup banyak, khusus di U15 tercatat sekitar 30 peserta. Angka ini belum termasuk U13, U17, dan zona lainnya. Secara keseluruhan ada sekitar 5 zona di Jawa Barat. PSSI jangan jadi EO. Ya, di tengah berbagai persoalan, Dadang berharap PSSI lebih aktif hadir mendampingi klub, bukan hanya menjalankan agenda kompetisi. Ia pun mempertanyakan kualitas penyelenggaraan tingkat provinsi dibanding kompetisi kota kabupaten. Fasilitas di tingkat ASKOT, ASKAP justru kerap lebih baik. Biaya mahal, pertandingan sedikit. Ya, sebagai manajer Cimahi Putra, Dadan memastikan klubnya menurunkan tim di U15 dan U17. Total biaya yang harus disiapkan mencapai 9,5 juta. Karena itu Dadan mengaku keberatan dengan besarnya biaya jika tidak diikuti peningkatan kualitas penyelenggaraan. Masalah sistem kompetisi juga jadi sorotan. Dadan menilai format satu grup yang hanya berisi 3 tim membuat setiap klub hanya bermain 2 kali. Jumlah itu dinilai terlalu minim untuk pembinaan pemain usia muda.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi NPCI ya. NPCI Jabar perkuat kompetisi pelatih ya jelang Peparda 2026. NPCI Jawa Barat terus memperkuat kualitas sumber daya manusia khususnya para pelatih sebagai bagian dari upaya peningkatan pembinaan atlet disabilitas secara berkelanjutan. Salah satu langkah tersebut diwujudkan mulai penataran dan pelatihan kondisi fisik bagi pelatih NPCI Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat. Sekretaris Umum NPCI Jawa Barat Andi Supriyadi mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja bidang prestasi NPCI Jawa Barat. Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para pelatih ya mengenai pentingnya kondisi fisik dalam menunjang perkembangan dan kemampuan atlet. Menurut Andi, setiap NPCI Kabupaten dan Kota di Jawa Barat mengirimkan 2 orang pelatih untuk mengikuti kegiatan tersebut. Peserta yang hadir diharapkan dapat membawa pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan untuk diterapkan dalam proses pembinaan atlet di daerah masing-masing. Ia menjelaskan kondisi fisik menjadi salah satu fondasi penting dalam pembinaan atlet. Dengan kebugaran dan kekuatan fisik yang baik, atlet diharapkan mampu mengembangkan aspek teknik ya maupun mental secara lebih optimal saat menjalani latihan dan pertandingan. Andi menambahkan kegiatan tersebut juga memiliki keterkaitan era dengan persiapan menghadapi Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda Jawa Barat tahun 2026 yang akan berlangsung di Kota Bandung. Karena itu, hasil pelatihan diharapkan dapat segera diterapkan oleh para pelatih di daerah. Dari sisi materi, pelatihan tersebut menghadirkan 3 pemateri yang seluruhnya berasal dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan FPOK Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung. Sementara itu, cabang olahraga peserta tidak dibatasi pada cabang tertentu. Selama peserta memiliki dasar sebagai pelatihan di daerah masing-masing. Program peningkatan kapasitas pelatih NPCI di Jawa Barat tidak berhenti pada pelatihan kondisi fisik. Setelah agenda tersebut, NPCI Jawa Barat akan menggelar workshop pada 31 Agustus hingga 1 September 2026 yang membahas penyusunan program kerja kepelatihan bagi para pelatih. Selanjutnya pada September 2026, NPCI Jawa Barat juga akan melaksanakan pelatihan klasifikasi. Dengan demikian, terdapat 3 agenda besar bidang prestasi NPCI Jawa Barat menjelang Peparda, yakni pelatihan kondisi fisik, workshop, penyusunan program kerja, pelatih, serta pelatihan klasifikasi. Andi menegaskan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menyertakan kualitas pembinaan di seluruh NPCI Kota Kabupaten. Dalam jangka panjang, NPCI Jawa Barat menargetkan lahirnya pelatih yang memiliki kompetensi dan lisensi serta secara khusus memahami karakteristik ya pembinaan atlet disabilitas. Baik pendengar, itu tadi informasi olahraga di Bandung sore hari ini, dan kembali ke Bandung sore hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Renaldi.
1: Baru saja Anda ikuti kabar olahraga Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga nggak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati Ibu juga ikut tenang.

0: saya hormati. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Ya, sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar tautan melalui aplikasi WhatsApp, cenah ya, yang diklaim sebagai laman resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD, ya. Faktanya informasi tersebut tidak benar atau hoax atau bohong atau gede wadul Kementerian Komunikasi dan Digital menjelaskan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil menegaskan aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diminta mewaspadai tautan yang berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi dalam kurung kejahatan. Makanya masyarakat dihimbau untuk tidak mengakses tautan yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan apa? Dengan pantun ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

Ya pendengar, kalau kita sih masih bersyukur ya di wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Masih diguyur hujan ya, masih ada hujan, terus juga kembali kemarin ada di beberapa daerah itu diguyur hujan ya. Dan ini Jawa Barat dilanda kekeringan dan 519.000 warga terdampak krisis air bersih. Ya, krisis air bersih akibat kekeringan kian meluas di wilayah Jawa Barat ya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat mencatat sebanyak 519 jiwa ya. Ya, dari 862 kepala keluarga terdampak kekeringan yang tersebar di 387 desa atau kelurahan dan 175 kecamatan ya. Ya baik, dan juga ini Pranata Humas BPBD Jawa Barat ya, Hadi Rahmat, mengatakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang langka akibat kekeringan, pemerintah daerah bersama sejumlah instansi dan elemen masyarakat telah menyalurkan jutaan liter air ke wilayah terdampak ya. Total bantuan air yang telah didistribusikan mencapai 11.121 liter ya. Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan jumlah warga terdampak ya paling banyak, dan ini kekeringan di wilayah tersebut ya terdampak terhadap 1080 ya, 180 ya, 247 jiwa ya. Dari 55.958 KK ya yang tersebar di 123 desa, kelurahan dan 30 kecamatan hingga jumlahnya 1700 ya liter ya. Ya, 1.743.500 liter maksudnya. Air bersih disalurkan ke area tersebut. Ya, dan sementara Kabupaten Bekasi berada di urutan kedua dengan 61.886 jiwa ya terdampak dari 20.187 KK ya. Namun dari sisi distribusi air, Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan penyaluran terbesar yakni mencapai 5.322.800 liter ya. Ya. Hadi mengatakan perbedaan jumlah warga terdampak dan volume bantuan menunjukkan kebutuhan air di setiap daerah tidak sama, dan ini kebutuhan tersebut pendengar beragam ya, tergantung kondisi tak selalu sebanding dengan jumlah penduduk.

0: Satu lagu datangnya dari Judika ya, bukan Royuan Gombal ya. Oh, jadi beneran ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah tersambung bersama Teh Ica ya, dan informasi Bandung Comment Center ya di sore hari ini. Kita coba langsung aja. Selamat sore, assalamualaikum Teh Ica.
1: Salam, Pak. Selamat sore.
0: Iya, gimana kabarnya Teh Ica?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Iya, baik-baik saja ya, alhamdulillah ya. Walaupun ini ya, efisiensi ya. Gak ada hubungannya katanya. Ya baik, Teh Ica, kita langsung saja nih informasi dari Bandung Comment Center. Yang pertama ada informasi lalu lintas, kedua informasi cuaca, ketiga harga kebutuhan pokok masyarakat, terus juga agenda pimpinan dan info layanan 112. Mungkin Teh Ica yang pertama ingin menyampaikan informasi lalu lintas, gimana Teh Ica?
1: Baik, untuk kondisi lalu lintas yang terpantau di CCTV di Kominfo Kota Bandung, ini kita pertama ke Gerlong terlebih dahulu ya kan, tepatnya di arah UPI. Ini terpantau dari kedua arah sudah mulai ramai sekali nih warga Bandung. Dari kedua arah dari Lembang menuju Kota Bandung ini ada sedikit kepadatan. Dari sebaliknya ramai lancar didominasikan oleh kendaraan roda 4. Lalu kita beralih ke Soekarno-Hatta Gede Bage, ini terpantau dari kedua arah ramai lancar juga didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, kita beralih ke Asia Afrika BRI, arah pertigaan Cikapundung, ini ramai sekali nih warga Bandung, lalu lintas juga ramai, terus orang-orang yang lagi kayaknya menikmati suasana sore di Kota Bandung. Dari warga Bandung atau dari luar Kota Bandung mungkin lagi menikmati sore hari gitu ya. Jadi banyak banget pengunjung nih di pinggir-pinggir trotoar kayak gitu. Jadi yang warga Bandung yang ingin menikmati suasana sore, silahkan aja ke Kota Bandung gitu ya. Biasanya di Afrika BRI ini banyak sekali. Nah, kita selanjutnya ke Pasar Junjunan BTC. Ini terpantau ramai sekali, padat nih warga Bandung, didominasikan oleh kendaraan roda 4. Lalu kita beralih ke Gasibung. Ini juga terpantau ada kepadatan menuju ke arah Mampang Gasibung, namun dari arah sebaliknya ini terpantau ramai lancar didominasikan oleh kendaraan roda 2. Di titik terakhir kita ke Buah Batu depan Geria. Ini juga terpantau dari kedua arah ramai lancar didominasikan oleh kendaraan roda 2. Nah, untuk warga Bandung yang ingin melihat kondisi lalu lintas, bisa langsung saja mengunjungi website kami di pelindung.bandung.go.id. Seperti itu, Kang.
0: Ya, baik. Teh Ica ya, tadi informasi lalu lintas garis besarnya ramai lancar ya, tidak ada kepadatan yang signifikan ya, Teh Ica ya, di Kota Bandung. Ya, informasi selanjutnya Teh Ica, cuaca gimana nih? Apakah hujan nanti malam atau tetap tidak hujan, gerimis atau mendung, kayak gimana Teh Ica?
1: Baik, untuk perkiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG ini diperkirakan ya di Bandung dari jam 6 sampai jam 11 malam nanti ini akan cerah. Namun kalau pas tadi aku jajan di BEC gitu ya, itu udah gerimis gitu di Bandung. Jadi kalau bisa mau ke tengah kota gitu, bisa warga Bandung siap-siap aja jas hujan, karena di sini memang gerimis tadi gitu ya, Kang. Jadi siap-siap aja, karena ini hanya perkiraan saja gitu ya, Kang.
0: Ya, perkiraan saja ya, tadi juga Teh. Tapi gak kehujanan Teh Icanya?
1: Agak kehujanan sih, Kang.
0: Oh iya. Ya, mudah-mudahan tidak sakit ya. Ya baik Teh Ica, langsung saja. Jadi buat peringatan di mana-mana berada, dari jam 6 hingga pukul 00 ya, jam 12 malam, tidak hujan. Tapi tadi Teh Ica menyarankan lebih baik siap-siap aja ya, bawa payung atau jas hujan ya.
1: Betul.
0: Baik Teh Ica, harga kebutuhan pokok masyarakat gimana nih? Apa stabil, ada kenaikan, ada penurunan, gimana ini harga bawang gimana nih? Ya, banyak yang membicarakan harga bawang, gimana nih Teh Ica?
1: Baik, untuk harga kebutuhan pokok ini fluktuatif ya, karena ada yang naik, ada yang turun juga. Ini kita lihat dari perbawang-bawangan ya, dari bawang Bombay ini terpantau turun dari harga sebelumnya 32.800 menjadi 31.000 per kilo. Lalu untuk bawang putih ini terpantau naik dari harga sebelumnya 39.500 menjadi 42.000 per kilo. Lalu di cabai merah keriting ini terpantau turun dari harga sebelumnya 38.000 menjadi 37.000 per kilo. Lalu cabai hijau juga ini terpantau naik dari harga sebelumnya 28.000 menjadi 30.000 per kilo. Kita beralih ke perdaging dagingan. Ini dari daging ayam broiler terpantau naik dari harga sebelumnya 40.800 menjadi 42.000 per kilo. Lalu untuk daging sapi ini juga terpantau naik dari harga sebelumnya 145.000 menjadi 146.500 per kilo. Nah, untuk wargi Bandung nih, untuk para ibu-ibu khususnya yang mau stok bahan masakan gitu ya di kulkas, mau lihat harga kebutuhan pokok lainnya bisa langsung saja mengunjungi di website-nya Arindi. Nanti di sana ada Kepokmas, ya klik saja semua harga kebutuhan pokok ada di sana. Jadi bisa budgeting gitu, siap-siap gitu ya Kang.
0: Iya, tinggal klik aja ya, tinggal lihat aja ya. Ya, Taicha, terus selain itu agenda pimpinan ya Taicha gimana nih Pak Wali Kota, biasanya banyak agenda nih hari Jumat ini.
1: Baik, untuk agenda pimpinan ini hanya ada dua ya, tadi siang dari jam 10, Bapak Wali Kota memberikan sambutan dan membuka acara resmi kegiatan Bandung Green Sale 2026 berlokasi di Lasri Heritage. Lalu di jam 12.30 tadi juga Bapak Wali Kota menghadiri penanda tanganan kerjasama dengan Mendikti Saintek dan Danantara berlokasi di Bandung Kota. Nah, untuk yang biasanya kalau yang ada giat-giat dadakan gitu, langsung saja warga Bandung yang kepo mengunjungi IG-nya Humas Bandung, seperti itu Kang.
0: Iya, Humas Bandung ya, kalau yang kepo ya, yang nggak kepo mah nggak usah ya, Taicha ya. Ya, terakhir Taicha, informasi layanan 112 Taicha, gimana Taicha?
1: Baik, untuk layanan 112 kami menerima dua laporan. Pada pukul 12.41 ini terjadi ada ranting pohon menggantung tertahan kabel PLN berlokasi di Jalan Gandapura Merdeka, Kecamatan Sumur, Bandung. Ini sudah kami koordinasikan dengan DPKP Kota Bandung dan informasi terakhir jam 15.35 informasi dari tim DPKP sudah di lokasi dan melakukan penanganan. Lalu di laporan kedua kami menerima laporan terkait seseorang tidak sadarkan diri membutuhkan bantuan medis. Terjadi pada pukul 15.09, ini sudah kami koordinasikan kepada PSS 119 Dinkes Kota Bandung. Informasi terakhir jam 16.11, informasi dari tim PSC, pasien tidak dirujuk dan tim PSC 119 Dinkes Kota Bandung balik kanan ke Mako. Nah, untuk pergi Bandung nih yang melihat atau mengalami kejadian kegawat daruratan, segera hubungi 112 karena layanan ini bebas pulsa dan tersedia 24 jam. Seperti itu Kang.
0: Oke, Taicha, hatur nuhun, terima kasih sudah memberikan informasi ke warga Jawa Barat ya, khususnya Jawa Kota Bandung ya Taicha ya. Oke Taicha, ya. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Kang.
0: Ya baik pendengar, itu tadi perbincangan kami dengan Bandung Comment Center ya, ada Taicha yang memberikan informasi. Informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Jangan sampai kemana-mana, terus di 97,6 RRI Pro 1 Bandung, masih bersama saya Adi Renaldi.

0: Bandung sore ini.
1: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
2: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
1: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
2: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
1: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
2: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
1: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
3: Bisa aja kamu.
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim alladhi ja'a bi kitabil mubin huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan serta keistiqomahan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas, terutama adalah amal-amal yang baik. Karena sesungguhnya kesuksesan, keberhasilan dan juga keberuntungan tidak lain adalah kuncinya istiqomah, komitmen, rutin melakukannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amal atau yang paling dicintai oleh Allah, satu perbuatan, satu amal adalah yang rutin dilakukan meskipun amal itu, perbuatan itu sedikit. Maka kemudian dalam hadis itu Rasul menyindir, "Wala takunu ka fulan, wala takun misla fulan." Jangan kau seperti si fulan, koma lailan. Dia di satu malam bangun lalu dia melaksanakan sholat dalam semalam suntuk. Akan tetapi pada malam-malam berikutnya ia tidak melaksanakan sholat. Bahkan lama sekali ia tidak melakukannya. Jadi dia melakukannya hanya sesekali saja. Maka ini disindir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah lebih baik dibandingkan dengan orang yang melakukannya secara rutin, meskipun misalnya melakukan hanya 2 rakaat setiap malam, namun ia lakukan terus-menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah adalah konsisten melakukan sesuatu, baik tatkala dia merasa dalam keadaan lapang untuk melakukannya atau dalam keadaan sempit, terus berusaha untuk memaksakan diri melakukannya. Seseorang bangun di tengah malam, maka akan bisa dilakukan secara rutin jika seseorang berusaha semaksimal mungkin. Sejak ia akan tidur, berniat sungguh-sungguh untuk bisa bangun malam. Kemudian ketika bangun, bersungguh-sungguh untuk segera bangkit dari tempat tidurnya, melangkah menuju tempat air, berwudu, kemudian melaksanakan sholat. Memaksakan diri itulah kunci istiqomah. Dan istiqomah itu tidak akan lahir dengan tiba-tiba. Istiqomah harus dibangun melalui pengetahuan. Ketika seseorang mengetahui sesuatu itu baik untuk dilakukan dan banyak manfaatnya, maka kemudian berusaha untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah sangat baik. Berbeda ketika seseorang tidak mengetahui apa yang dilakukannya. Jika dia tidak tahu apa yang dituju, manfaat dari apa yang dilakukan, maka sudah pasti seseorang itu akan enggan untuk melakukannya. Setidaknya tidak akan bersemangat dalam melaksanakan apa yang dilakukan, sehingga sulit baginya untuk istiqomah. Mudah-mudahan kita diberikan anugerah oleh Allah SWT bagaimana melakukan kebaikan secara istiqomah, rutin, kontinu, dan terus-menerus dalam berbagai situasi dan kondisi. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waridu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku yang sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ayat itu menjelaskan betapa mengerikannya balasan bagi orang yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Na'udzubillah min dzalik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun RRI Bandung. Saya Diki Chandra mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun 2026 Republik Indonesia. Semoga Indonesia 81, Indonesia terdepan dan selalu bersatu. Semoga Indonesia 81, Indonesia mapan dan terus melaju. Semoga Indonesia 81, korupsi kita lawan untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung sore ini.

97,6 RRI Pro 1 Bandung, baik pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Adi Renaldi di Bandung sore hari ini ya. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya, bagi Anda yang sedang di jalan juga. Hati-hati di jalan ya, cuaca cukup lumayan cerah ya, tapi angin cukup dingin juga ya. Ya intinya hati-hati di jalan bagi Anda. Ya, Pemkot Bandung percepat penanganan kemacetan akibat pembangunan BRT ya. BRT ya. Ya, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan atau Dishub terus melakukan penanganan kemacetan yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur ya, bus rapid transit atau BRT di sejumlah ruas jalan Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan Dishub menjadi leading sektor dalam penanganan dampak lalu lintas selama proses pembangunan BRT ya berlangsung. Pemkot Bandung juga tengah melakukan pembenahan pada sejumlah jalur trotoar dan media jalan yang terdampak ya pengerjaan konstruksi. Ya, Farhan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang aktivitasnya terganggu akibat pekerjaan pembangunan tersebut. Ya, memastikan proses pengerjaan akan dilakukan secara cepat dan tertata, sekaligus memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan. Farhan menjelaskan keseluruhan pembangunan dan penataan infrastruktur BRT ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 2 tahun. Dengan demikian, seluruh pekerja konstruksi ditargetkan selesai pada tahun 2027. Totalnya sekitar 2 tahun, jadi pada 2027 semuanya sudah selesai. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, Farhan juga mengatakan menargetkan mulai September 2027, layanan BRT telah beroperasi secara penuh tanpa adanya pekerjaan konstruksi tambahan yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Selain pembangunan fisik, Pemkot Bandung juga akan melakukan pengaturan lalu lintas terutama pada arus yang nantinya menjadi jalur khusus bus yang dilengkapi separator ya. Farhan menjelaskan jalur BRT akan menghubungkan sejumlah kawasan penting di Kota Bandung. Salah satunya jalur dimulai dari kawasan Alun-Alun Bandung menuju arah barat. Dari kawasan Tegalega, jalur BRT kemudian bergerak ke arah utara hingga kembali menuju ke kawasan Alun-Alun Bandung. Selain itu, pendengar, terdapat jalur yang mengarah dari Alun-Alun menuju kawasan Banceuy dan selanjutnya terhubung ke Jalan Ahmad Yani hingga kawasan Kiara Condong. Di kawasan Kiara Condong, jalur tersebut akan melakukan putar balik dan kembali melintasi Jalan Jakarta dan Ahmad Yani. Selanjutnya rute berlanjut menuju Simpang 5 Jalan Asia Afrika hingga kembali bertemu di kawasan Alun-Alun Bandung.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.
1: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiyah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, penonton dimanapun Anda berada, waktunya Jurnal Lili untuk undur diri. Terima kasih atas atensi Anda yang selalu setia mendengarkan 97,6 dari Pro 1 Bandung. Tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta ya, untuk menyampaikan warta berita. Hadirin yang pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung sore ini.

0: Pro 1 RRI Bandung. Kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
1: Ada pengaruh luar yang begitu deras, masalah budaya, masalah teknologi, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga

0: Pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terpapar ISPA akibat kabut asap. Gempa bumi bermagnitudo 7,2 mengguncang Peru, menyebabkan 2 orang luka-luka dan bangunan rusak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, nggak lama lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Destri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Destri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Destri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Destri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
5: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahrid Naparim menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
7: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
5: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
8: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
8: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Khalil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas.
9: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun, Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
10: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami tadi disampaikan oleh JPU dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
9: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Srikandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
11: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
12: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Srikandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
11: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
13: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
11: Ada. Dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
12: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton Aprilia kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
14: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh apa namanya keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
12: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global sumul, gitu ya. Nanti mudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina Palestina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu, pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, yang mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hose. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar, saya Rano Winata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Jumat 21 Agustus 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, sajian layanan siaran keagamaan kami hadirkan untuk Anda, paket mimbar agama Hindu untuk Anda simak hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di FM 97,6 MHz. Pada malam yang cerah ini, kayaknya hujan ya pada malam ini. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat, dan bahagia bersama keluarga. Kami dari Badan Penyiaran Hindu Jawa Barat menemui ruang pendengar saudara dengan topik malam ini, Navavida Bhakti. Kali ini bersama saya Anak Agung Komang Vijayamandu Putra Nilai Manda sebagai pembawa acara, dan tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber kita, Bapak Iketut Wiguna. Gimana Pak, keadaannya sehat?
1: Baik Vijay, terima kasih.
0: Wah, semangat sekali Bapak. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi PHDI Provinsi Jawa Barat 2009, 2019, dan 2024. Silakan Pak Ketut memulai mengisi topik pada malam ini. Terima kasih.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Sampurasun.
2: Rampes.
1: Umat Sedharma yang berbahagia, kali ini saya akan membawakan suatu topik, yaitu Navavida Bhakti. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada agama Hindu adalah Mokshartham Jagadita, di mana di dalamnya kita mengenal ada empat jalan atau catur marga. Salah satu atau salah dua di antaranya adalah Karma Marga Yoga dan Jnana Marga Yoga. Puncak daripada karma dan jnana marga adalah bhakti sejati. Bhakti sendiri mengandung makna hormat atau tunduk, perbuatan yang menyatakan setia, kasih kepada Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti di dalam bahasa Sanskerta juga berarti pengabdian, sementara sejati mengandung makna sebenarnya, asli atau murni. Bhakti sejati adalah bentuk sujud, bentuk pemujaan, hormat, setia, dan taat penuh kasih sebenar-benarnya dengan penuh ketekunan berdasarkan cinta kasih di dalam memuja ide Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Bhakti sejati adalah pemujaan yang dilakukan seseorang kepada yang dipujanya dengan penuh kasih sayang dan sangat mendalam. Bagi orang yang melakukan bhakti, maka dia disebut sebagai bhakta. Bhakti di dalam agama Hindu mengandung unsur keterlibatan aktif dan juga mengandung unsur pengabdian yang bersifat praktis dan juga partisipatif. Jadi bukan semata-mata hanya ritual saja. Di dalam Bhagavata Purana disebutkan ada 9 jenis bhakti kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa yang kita kenal atau kita sebut sebagai Navavida Bhakti. Navavida Bhakti adalah puncak dari karma dan jnana. Segala pengetahuan yang membebaskan atau jnana tidak akan ada gunanya jika tidak dilaksanakan dalam bentuk karma. Karma harus dilakukan dengan sikap niskama karma, yakni karma yang dilakukan tanpa pamrih. Sebagai wujud persembahan kepada Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam Navavida Bhakti, kita mengenal yang pertama adalah Sravanam, yang kedua Kirtanam, yang ketiga Smaranam, yang keempat Padasewanam, yang kelima Archanam, yang keenam Vandanam, Yang ketujuh dasyam, yang kedelapan sakyanam, dan yang kesembilan atmani vedanam. Yang pertama srawanam berasal dari urat kata sru yang artinya mendengar, sedangkan nam artinya memuja. Srawanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya, dengan cara mendengarkan atau membaca cerita-cerita suci seperti Purana dan Itihasa, mendengarkan nyanyian-nyanyian keagamaan, Dharma Wacana, dan juga membaca kitab-kitab suci. Yang kedua, Bhakti Kirtanam, yang berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan jalan melantunkan kidung-kidung suci keagamaan dan atau kidung suci yang mengagungkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Dengan penuh pengertian, rasa bakti yang ikhlas, serta benar-benar menjiwai isi kidung tersebut. Dengan kirtanam, diharapkan dapat menghasilkan getaran-getaran yang suci. Bakti ketiga adalah smaranam. Smaranam berasal dari urat kata smer, yang berarti mengingat. Smaranam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan cara selalu ingat kepadanya, agar kekuatan kemahakuasaannya serta getaran sucinya berpengaruh kuat pada orang yang melakukannya. Smaranam dapat dilakukan dengan mengingat namanya, berdoa pada setiap aktivitas, atau berjapa, yaitu menyebut nama salah satu dari istadewata yang berulang-ulang. Misalnya seperti menyebut Om Namah Siwaya. Setiap saat, ketika indera kita menikmati sesuatu, kita selalu ingat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Hal seperti itu juga termasuk di dalam smaranam. Dalam doa dan berjapa, pengucapan dapat dibagi menjadi tiga, antara lain adalah Waikari yang artinya mengucapkan doa dengan suara yang dapat didengar, Upamsu mengucapkan doa dengan berbisik, dan Manasika mengucapkan doa hanya di dalam hati. Bakti yang keempat adalah pada sewanam, berasal dari urat kata pada yang artinya kaki dan sewa yang artinya melayani. Nam artinya memuja, sehingga pada sewanam adalah wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan mengabdi di kaki padmanya. Pada proses bakti ini, Hyang Widi dengan segala manifestasinya diumpamakan seolah berwujud semata-mata untuk menumbuhkan rasa bakti kepadanya. Pada sewanam dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada Tuhan, termasuk melayani, menolong berbagai makhluk ciptaannya. Pada sewanam di Bali misalnya, dilakukan kepada orang tua pada hari-hari tertentu, seperti pada hari raya besar keagamaan misalnya, atau pada upacara tertentu, seperti upacara metatah, potong gigi, atau upacara pawiwahan, peristiwa pernikahan. Bakti kelima adalah arcanam, yaitu berbakti kepada Tuhan dengan cara memuja keagungannya. Arcanam adalah cara bakti dengan menumbuhkan kesadaran bahwa antara yang dipuja dan yang memuja begitu dekat dan sesungguhnya tidak pernah berpisah jauh. Bisa dilakukan dengan media arca atau simbol-simbol yang telah disucikan. Bakti keenam adalah vandanam, yaitu wujud bakti kepada Hyang Widi dan segala manifestasinya dengan jalan membaca kitab suci Weda. Di dalam Rig Vedas tersurat Rcho Aksare Parame Vyohman Yasmin Dewa Adiviswe Nisedu. Semua para dewa berdiam di dalam aksara suci Weda, dan di dalam aksara suci Weda tersebut mengandung kekuatan kedewataan. Jadi membaca kitab suci Weda akan mendapatkan kekuatan suci dari para dewata. Demikian tersurat di dalam Rig Veda. Bakti ketujuh adalah Dasyam, yaitu bakti kepada Hyang Widi dengan segala manifestasinya dalam wujud pelayanan yang tulus ikhlas. Di dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan. Ada suatu ungkapan yang begitu bijaksana, Sarwa Jiwa Sewanam Prapti Gajati, yang artinya pelayanan yang tulus kepada semua jiwa berarti pergi menuju melayani Tuhan. Bakti kedelapan adalah Sakyanam, yang berasal dari urat kata Saka yang artinya sahabat. Jadi Sakyanam berarti wujud bakti kepada Hyang Widi dengan memandang Tuhan sebagai sahabat sejati, sahabat yang begitu dekat. Contohnya kita bisa melihat bagaimana hubungan bakti yang begitu dekat antara Arjuna kepada Krishna. Yang terakhir, wujud bakti yang disebut sebagai Atmani Vedanam adalah berbakti dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Hyang Widi. Seseorang yang menjalankan bakti dengan cara ini akan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan kepada Tuhan. Pemirsa umat sedharma, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa seseorang yang mengikuti jalan bakti sejati kepada Hyang Widi beserta prabawanya dengan penuh pengabdian, memuja dan memuji, penyerahan diri secara tulus ikhlas. Bila seseorang pemuja dapat menyatukan dirinya dengan yang dipuja, yang bersangkutan dapat menikmati kebahagiaan di dalam hidupnya. Kitab Bhagavad Gita menjelaskan sebagai berikut. Bhaktiya mam abhijanati yawan yascha smitatvata tato tatvato mam jenatva visate tadanam taram, yang artinya dengan berbakti kepadaku ia mengetahui siapa dan apa sesungguhnya aku, dan dengan mengetahui hakikatku ia mencapai aku di kemudian hari. Bakti sejati adalah salah satu ajaran yang dapat dimaknai dan dipedomani untuk meningkatkan srada dan bakti umat kepada Hyang Widi serta prabawanya. Bakti sejati dapat dimaknai untuk membangun, menciptakan masyarakat dan individu yang berbudi dalam menciptakan situasi dan kondisi yang damai dan sentosa di tengah jalinan hubungan sosial yang serasi, selaras dan harmonis. Umat sedharma juga dapat menumbuhkan kesadaran prinsip hidup bersama, saling menghargai, menghormati, melayani dan dilayani satu sama lain dalam suatu kesatuan organ sosial sesuai dengan prinsip-prinsip aturan keimanan, kebajikan, dan acara keagamaan serta aturan-aturan etika, moralitas, dan kebajikan yang berlaku umum. Umat sedharma, di mana kita bisa melihat atau mencontoh siapa yang melakukan bakti sejati ini. Itihasa Ramayana mencontohkan bagaimana Sang Rama melaksanakan bakti sejati yang terwujud dalam bentuk pengabdian, kesetiaan, kepahlawanan, persatuan, kasih sayang, dan melaksanakan dharma, juga perjalanan spiritual berlandaskan catur purusa arta. Hendaknya hal ini bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita dalam mewujudkan bakti sejati dalam pengabdian hidup bermasyarakat. Pemirsa, untuk topik Nawawida Bakti hari ini, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, Vijay, barangkali ada yang ditanyakan atau dari Umat Sedharma dibuka pertanyaan, silakan.
3: Baiklah, terima kasih untuk Bapak. Tapi sambil menunggu pertanyaan, kita akan break dulu sementara.

0: Selamat malam para pendengar, kembali lagi bersama saya Anak Agung Komang, Fiji Mandu Putra Nilai Manda. Dengan topik kali ini, Nava Vida Bhakti. Tentunya narasumber kita sudah memberikan apa tentang pembahasan Nava Vida Bhakti pada malam ini. Dan untuk para pendengar, untuk pada malam hari ini, para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853-214-9760. Tentunya dengan menyatakan dengan nama dan pekerjaan serta tinggal di mana. Begitu. Dan sambil menunggu pertanyaan dari para pendengar, saya memiliki pertanyaan, Pak.
1: Dan silakan, PJ.
0: Ini untuk menambah ilmu buat saya juga ya, Pak ya. Saya punya pertanyaan yang bisa dikatakan ini adalah suatu pengabdian ya, Pak ya. Bentuk pengabdian seperti apa yang dapat kita contoh dari kisah Ramayana dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang dimana Ramayana di Indonesia itu identik dengan pewayangan Jawa. Apakah pengabdian itu ada contoh kisah aslinya gitu, Pak? Mungkin seperti itu.
1: Baik, terima kasih Vijay. Umat Sedharma, pengabdian kepada sifat dan sikap kebenaran di dalam Ramayana kita lihat bagaimana Rama di dalam melaksanakan pengabdian itu tetap memegang teguh sikap kasih sayang terhadap sesama sekaligus terhadap makhluk lainnya. Kasih sayang ahimsa mengandung makna tidak menyakiti, baik melalui pikiran, perkataan, dan tindakan terhadap makhluk manapun, termasuk manusia. Prinsip kasih sayang ini harus dilaksanakan di dalam aktivitas keseharian umat manusia, mulai dari tingkatan keluarga, tetangga, sekolah, dan di masyarakat. Kasih sayang adalah merupakan bentuk dasar dari usaha pencegahan konflik di dalam diri sendiri maupun konflik di masyarakat. Karena konflik biasanya muncul akibat berbagai perilaku yang menyakitkan, dapat dialami oleh manusia dan juga makhluk lainnya. Apabila setiap pribadi dari anggota masyarakat dapat mematuhi prinsip ini, sudah tentu setiap konflik yang muncul dapat diminimalisir. Setiap manusia hendaknya secara sadar dapat mengamalkan prinsip ini sebagai kebutuhan dasar kemanusiaan untuk tidak saling menyakiti dan memusuhi antar sesama. Seseorang tidaklah dapat hidup sendiri tanpa dibantu oleh sesamanya. Adanya saudara, teman, dan sebagainya sesungguhnya merupakan orang yang patut dibantu dan akhirnya juga membantu kita di dalam kehidupan ini. Sikap dan perilaku saling mengasihi hendaklah dikembangkan mulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah tempat berlatih dan membudayakan sikap dan perilaku saling mengasihi di antara kita. Sangatlah tidak mungkin seseorang tidak memerlukan orang lain. Pasti seseorang memerlukan orang lain. Sesungguhnya semua adalah saling berhubungan satu dengan yang lain dan saling membantu. Vijay, kira-kira pengabdian kata kuncinya adalah kasih sayang. Jadi ketika serada kita muncul atau tumbuh begitu kuat, maka secara otomatis kasih itu akan muncul. Dan wujud atau buah daripada kasih itu adalah pengabdian. Kira-kira demikian, Pici.
0: Baik, Pak. Mungkin kalau dalam bentuk sehari-hari yang bisa saya tangkap adalah pengabdian. Mengabdi juga termasuk pengabdian berarti ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Terus, selain pengabdian, Bapak juga menyebutkan tentang nilai kesetiaan. Ya. Seperti apa bentuk implementasi nilai kesetiaan pada zaman sekarang yang dimana kesetiaan itu yang kita tahu hanya tentang cinta gitu, Pak. Mungkin Bapak bisa jelaskan.

0: hanya dengan mengagung-agungkannya, juga bukan sekedar merasa lebih unggul dari bangsa lain. Menghargai dan menghormati bangsa-bangsa adalah bisa dengan cara bekerja sama satu dengan yang lainnya. Bentuk kesetiaan ini hendaknya juga menjadi bagian dari kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa hendaknya merasa diri menjadi bagian dari seluruh umat manusia juga. Oleh karena itu kita harus mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dengan semangat ini, kita dapat meneruskan perjuangan mengisi kemerdekaan melalui mewujudkan pembangunan dan jiwa serta semangat persatuan sebagai syarat terciptanya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kesetiaan juga bisa kita lihat melalui sikap menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hendaknya kita sadari dan kita laksanakan sepenuh hati. Selayaknya kita rela berkorban dan ikhlas serta setia kepada bangsa dan negara, kita sebagai ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Seseorang dapat dikatakan sebagai sosok yang setia apabila dalam hidupnya dapat mengamalkan nilai-nilai bakti sejati dengan perwujudannya seperti rela berkorban, pengabdian, tanggung jawab, kemitraan, bersikap patriotik, berkepribadian, mencintai tanah air, disiplin, hormat, tertib, dan juga setia. Kira-kira itu, Vijay.
1: Baik, Pak. Wah, ilmu saya semakin banyak nih, Pak, tentang arti kesetiaan, apalagi dengan keadaan Indonesia yang saat ini sedang panas-panasnya politik. Tapi kita tidak akan membahas ke situ. Dan untuk para pendengar dapat bertanya secara langsung kepada narasumber. Sekali lagi melalui SMS atau WA ke nomor 0853214960. Sekali lagi, para pendengar dapat bertanya kepada narasumber secara langsung melalui SMS atau WA ke nomor 0853214960. Dan di sini saya sudah mendapatkan WA. Dan nama ini sebenarnya tidak asing. Dia bernama Astawa Wisnu dengan nomor 08122161. Dia bertempat tinggal di Purwira Satya Dharma atau Bandung Timur. Oh, kebetulan juga teman saya ini juga, dia salah satu teman saya, dan dia pada hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Astawa Wisnu. Beliau bertanya begini, Pak. Apa yang dapat diperoleh bagi mereka yang tekun melaksanakan Navavida Bhakti?
0: Baik, PJ. Pertanyaannya bagus sekali. Dan saya juga mau mengucapkan selamat ulang tahun. Di dalam Sarasamuscaya disebutkan bahwa Abi Wadana Silasya Nityam Vrdo Pasewina Catwari Tasya Wardante Kirtira Yuryaso Balam.

0: dalam menghadapi kenyataan ini? Bingung. Kalau dilaksanakan, bertolak belakang dengan hati nurani. Tidak dilaksanakan, sama dengan membangkang perintah pimpinan. Aduh, harus bagaimana ya?
1: Kok? Riko? Riko?
0: Oh iya, ada apa Windy?
1: Kamu siang-siang malah bengong. Kenapa? Ada masalah?
0: Ah, enggak. Tadi cuma berpikir. Oh iya, ada yang perlu saya bantuin?
1: Enggak, saya cuma mau menyampaikan pesan dari Bapak Pimpinan.
0: Bapak Pimpinan?
1: Iya.
0: Pesan apa, Win?
1: Itu, katanya, apa pekerjaan pengadaan dana proyek buku sudah dialokasikan atau bagaimana? Soalnya mau dipresentasikan.
0: Oh, tolong bilangin, Win. Sedang dikerjakan. Ada pesan lagi, Win?
1: Nggak ada sih. Cuma itu aja. Ya sudah, kalau begitu saya balik lagi ke ruangan saya. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.

0: Sore, Ma.
1: Sore, Papa. Tumben sudah sampai di rumah. Gimana di kantor? Lancar, Pa?
0: Ya, begitulah. Seperti biasa, Ma.
1: Eh, Pa?
0: Ya?
1: Bagaimana uang itu? Sudah ada, kan?
0: Uang apa?
1: Ih, si Papa. Itu untuk keperluan Mama. Kan waktu itu sudah diomongin sama Papa. Mama perlu uang cepet, Pa.
0: Ya, nantilah, Ma, kalau sudah ada.
1: Cuma nanti-nanti lah, Pa. Kalau bisa diusahakan, ya. Memangnya nggak bisa pinjam dulu uang kantor, Pa?
0: Memangnya Mama perlu uang berapa?
1: Sedikit kok, Pa. Sedikit. Nggak banyak. Cuman 50 juta.
0: Nanti Papa pikir dulu ya, Ma. Ma?
1: Iya, Pa?
0: Tolong siapin air panas buat mandi.
1: Baik, Papa.

Jam berapa ini? Sudah jam 12 malam. Pengajuan anggaran buat besok untuk dilaporkan pada pimpinan sudah selesai. Istirahat dulu supaya besok kerjanya fresh.

0: Selamat pagi, Windy.
1: Eh, pagi, Riko.
0: Bagaimana kabar hari ini?
1: Baik, baik. Eh, Riko, ditunggu Bapak tuh di ruangannya.
0: Siap, Nona Windy. Ini juga mau ke sana. Ngambil dulu berkasnya. Mari, Win. Saya tinggal dulu ya.
1: Mari, mari. Semangat ya.
0: Oke. Selamat pagi, Pak.
2: Pagi. Silakan duduk. Tunggu sebentar ya. Jadi, maunya Mama gimana?
3: Pokoknya, Mama sekarang mau ke kantor. Pas Mama sampai di sana, uangnya harus sudah ada ya, Pak.
2: Jangan dulu ke sini, Ma.
3: Ah, sudah dulu.
2: Ah, Mama, Mama. Riko,
0: iya?
2: Mana proposal pengajuan dana proyek buku itu? Sudah selesai?
0: Sudah, Pak. Ini, Pak.
2: Apakah alokasi dananya sesuai peruntukannya?
0: Oh, sudah, Pak. Malah di proposal itu, saya tidak mencantumkan dana di luar kebutuhan, Pak. Semuanya real, Pak.
2: Bagus. Jadi di proyek ini tidak ada unsur manipulasi anggaran, ya?
0: Oh, tidak, Pak. Saya takut itu akan menyalahi aturan, Pak.
2: Baik. Saya periksa dulu ya. Kalau sudah fix, tolong diperbanyak ya.
0: Baik, Pak. Kalau begitu, saya permisi, Pak.
2: Ya, silakan. Terima kasih, Riko.
0: Sama-sama, Pak.

0: Mama, mana uangnya?
1: Mama, Mama, uang apa? Coba bicaranya sambil duduk.
0: Oh, Papa, masa sebagai pimpinan gak bisa ngusahain uang segitu?
1: Ma, dengerin Papa ya. Ngadain uang sebanyak itu gak gampang. Apalagi harus ada sekarang. Uang dari mana?
0: Ya, setidaknya bisa pinjam dulu gitu.
1: Tidak ada, Ma. Lagian ini baru tengah bulan. Papa kan belum gajian.
0: Aduh, Pa. Mama malu, Pa. Sama teman-teman, Pa malu. Sudah janji mau traktir makan dan jalan-jalan besok, Papa. Besok.
1: Iya, makanya. Jangan sombong. Jangan takabur ingin dipuji sama teman-teman. Coba pikir dulu dampak positif dan negatifnya.
0: Ini ada pengajuan dana buku. Bisa kan, Pa, uangnya diambil duluan?
1: Itu baru proposal, Ma. Lagian tidak ada dana lebih untuk keuntungan pribadi.
0: Papa, gak bisa memanfaatkan jabatan. Bakal miskin terus kalau selalu mengikuti aturan, Pa.
1: Ma, yang sabar ya.
0: Sabar. Sudah, Mama pulang saja kalau gini.

Indonesia Pusaka. Lagu Indonesia Pusaka merupakan lagu nasional yang diciptakan oleh Ismail Marzuki yang lahir di Kuitang 11 Mei 1914. Beliau menciptakan lagu ini pada tahun 1942. Lewat lagu ini, Ismail Marzuki memberitahukan bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus berjaya selamanya. Hal yang ingin ditonjolkan oleh Ismail Marzuki adalah bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjaga pentingnya rasa cinta tanah air kepada negara kita tercinta, Indonesia.

0: Pendengar, saatnya Anda mengikuti sajian Ngobras, ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRD Bandung. Berdengar Rana dengan teman dari Ruang Hijau. Komunitas ini akan diwakilkan oleh sang founder dari Ruang Hijau. Ada Yesa Amanda Eka Putri. Dan untuk Anda yang penasaran, pengen nanya-nanya, boleh di 0811-220-9760 atau di line telepon di 022-727-5551 atau 022-727-7200996. Barengan Rana di Ngobras, ditemani dengan Sabta dan juga Gina bersama Yesa Amanda Eka Putri dari Ruang Hijau.
1: Bandung malam ini.
0: Selamat malam Yesa.
2: Selamat malam Kang.
0: Saya panggilnya Yesa atau Amanda atau Eka atau Putri, ini nama depan semua ini.
2: Yesa aja.
0: Yesa di lagi di mana?
2: Aku lagi di rumah nih.
0: Di Bandung.
2: Di Bekasi.
0: Oh, Yesa tuh di Bekasi. Oke. Ruang Hijau tuh komunitas apa sih, Sah?
2: Komunitas pemuda yang aktif di bidang lingkungan berbasis pendidikan.
0: Oh, komunitas anak muda yang apa namanya?
2: Bergerak di bidang lingkungan, tapi berbasis pendidikan.
0: Oke, ini dari kapan komunitas ini?
2: Dari Desember 2025, masih banget baru lahir.
0: Oh, belum setahun dong ya?
2: Betul.
0: Oke, kamu sebagai seorang founder, kenapa tiba-tiba kepikiran untuk menginisiasi hal ini? Kenapa tiba-tiba punya kepikiran bikin Ruang Hijau gitu? Itu awalnya karena apa tuh?
2: Awalnya sih karena aku tuh udah... Jadi Ruang Hijau ini berangkat dari keresahan sih, Kang.
0: Oke.
2: Kayak ya banyak anak muda yang pengen belajar, tapi kebanyakan yang saya dapatkan harus punya latar belakang tertentu buat bergerak. Nah, di Ruang Hijau ini kami welcome siapapun yang mau belajar, ayo. Nggak perlu pakai latar belakang apapun, di sini kita gembleng bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng dari nol.
0: Oke. Dan di awal-awal kamu ngajakin siapa tuh pertama?
2: Di awal-awal aku ngajakin temen aku.
0: Berapa yang... orang tuh totalnya tuh?
2: Kalau awal tuh kami baru bertiga, tapi sekarang alhamdulillah sudah bertambah.
0: Oh, awal tuh bertiga. Barengan siapa lagi tuh? Dua orang lagi tuh?
2: Dua orang lagi tuh ada Rizky dan William.
0: Oke. Namanya. Sekarang jadi berapa orang tuh?
2: Sekarang jadi ada masih sedikit, masih 20 orang, tapi alhamdulillahnya.
0: Buset, 20 mah bukan sedikit atuh Yesa. Banyak itu mah. Tapi untuk kemudian tadi disampaikan, biasanya memang komunitas yang datang ke Pro 1 itu berdasarkan dari dua hal. Ada yang memang cinta sama satu hal atau rasa sama satu hal. Nah, kalau kamu kan disampaikan bahwa ini berangkat dari keresahan. Sebetulnya keresahannya sama di hanya di bidang lingkungan tok, di kepemudaan, atau ada keresahan-keresahan lain sebetulnya?
2: Keresahan lainnya kami ini lebih dari itu, karena keresahannya itu berangkat juga dari kebijakan-kebijakan pemangku kebijakan.
0: Seperti?
2: Iya, seperti misalnya regulasi-regulasi yang menghambat berkembangnya pemuda, atau regulasi-regulasi yang seharusnya lingkungan kita ini bisa loh seperti ini, tetapi kenapa jadi seperti ini, seperti itu.
0: Dan memang kalau misalkan anak muda tuh kan sekarang lagi seru-serunya ikutan komunitas-komunitas ya. Ada yang memang ikut komunitas olahraga, ikut komunitas otomotif. Namun ini salah satu pilihan mungkin untuk kemudian nanti teman-teman di Bekasi ataupun di Bandung atau dimanapun itu bisa kemudian bergabung dan ikut melakukan kegiatan yang bermanfaat dan berdampak gitu ya.
2: Betul sekali, Kang.
0: Tapi kalau ditanya at the end, goals-nya pengen apa nih? Ketika orang-orang masuk barengan dengan Ruang Hijau tuh, ingin membentuk mereka seperti apa?
2: Okay. Kalau goal sendiri itu pengen banget sih aku mereka itu menjadi paham ya atas regulasi-regulasi, terus membangun generasi muda yang peduli dan berdaya, dan pastinya mendorong aksi lingkungan yang berkelanjutan. Dan karena ini basisnya pendidikan dan budaya, jadi mereka harus lebih aware kalau lingkungan ini dekat loh dengan budaya dan pendidikan. Jadi mereka saling berkesinambungan dan juga menciptakan ruang kolaborasi Kang bagi anak muda.
0: Oh, dan banyak memang yang apa namanya yang istilahnya tertarik begitu ya?
2: Iya, alhamdulillahnya.
0: Yang gua
2: sekarang
0: Gimana?
2: Sekarang lagi open recruitment loh, Ruang Hijau.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Itu yang 20 tuh rata-rata mereka yang nyari atau kalian ajakin atau gimana tuh biasanya?
2: Awalnya sih dari ketemu-ketemu komunitas lain atau jadinya oh mereka juga tertarik nih sama Ruang Hijau, ya udah deh join gitu.
0: Oke. Karena memang biasanya kan komunitas kalau memang olahraga ya udah mereka yang nyari gitu, pengen punya teman-teman baru di bidang olahraga, ada yang memang diajakin hanya karena pengen ada teman pulang lain sebagainya. Nah kalau teman-teman Ruang Hijau tuh macam-macam lah ya.
2: Macam-macam.
0: Tapi untuk yang open recruitment ini dibuka di gimana nih, disosialisasikan atau di media sosial aja?
2: Ada di media sosial aja.
0: Oke, baik. Dan satu pertanyaan terakhir, Yesa, sebelum kita jeda segmen satu. Kalau misal nanti ada teman-teman yang pengen masuk untuk kemudian bergabung, ingin melakukan hal yang bermanfaat dan berdampak, tapi mereka belum pernah punya basic sama sekali berkomunitas, bisa gak tuh kira-kira?
2: Wah, bisa banget. Kan tadi aku bilang, di sini kami welcome dan pengen banget nih buat bertumbuh bareng. Oke, ayo kita tumbuh bareng di sini. Kita belajar dari nol lagi, kita belajar bersama-sama. Karena kalau ditunggu punya latar belakangnya, ya kapan majunya gitu.
0: Oh, alah. Oke, baiklah. Mudah-mudahan karena memang banyak di kejadian-kejadian sekarang ya, banyak yang pengen gabung komunitas, tapi mereka bingung komunitasnya apa. Nah, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan begitu ya. Oke, Yesa, kita jeda dulu sebentar ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRI di Bandung. Masih dengan dari teman Ruah Hijau ada Yesa Amanda Eka Putri.
2: Bandung malam ini.
1: Yesa.
3: Iya. Yeah.
1: Per Desember tahun lalu tuh kegiatan yang pertama kali kalian bikin ngapain aja tuh?
3: Kegiatannya masih ya sesimpel workshop dengan ibu-ibu, workshop minyak jelantah, dan setelahnya masih workshop minyak jelantah, tetapi pesertanya itu adik-adik SMP.
1: Jadi ada yang ibu-ibu, ada yang adik-adik SMP tuh ya?
3: Betul.
1: Itu terinisiasi karena apa tuh?
3: Karena pengen banget sih bikin sebuah karya dari limbah yang mana itu tuh sebenarnya bernilai gitu, dan mengajak juga ayo kita nggak asal buang, apalagi minyak jelantah itu berbahaya ya kalau kita asal buang, jadi ya sudah deh ayo kita pikirkan bagaimana cara mengolahnya dengan baik.
1: Oh, itu diolah atau disalurkan lagi?
3: Diolah.
1: Oh,
3: jadi lilin aromaterapi
1: bisa tuh ya?
3: Bisa.
1: Oh, saya baru tahu jadi aromaterapi. Oke. Selain itu kegiatannya apa lagi tuh?
3: Masih kolaborasi dengan teman-teman komunitas lain, sosialisasi ke sekolah-sekolah. Juga kolaborasi tanam-menanam. Ya, seperti itu sih, Kang.
1: Itu yang bersifat kolaborasi itu kalian yang mengajukan, mereka yang butuh diajak atau gimana tuh biasanya, Yes?
3: Biasanya sih diajak. Ada juga aku yang ngajak teman-teman komunitas lain, "Ayo aku ada kegiatan ini nih.
1: Oh,
3: kolaborasi yuk," gitu. Biasanya sih gitu sih, Kang.
1: Responnya gimana tuh ketika kamu ajak?
3: Wah, alhamdulillah sejauh ini responnya tuh selalu baik dan selalu welcome ya, Kang. Pasti selalu kayak, "Oh iya, ayo kita atur yuk tanggalnya, tanggal berapa, kita butuh apa aja," pasti kayak gitu.
1: Seru juga tuh ya. Karena memang kan ya kadang-kadang kan kita dipertemukan oleh teman-teman yang se-circle tuh ya berdasarkan mereka punya kesukaan atau kecintaan terhadap hal yang sama. Misalkan kayak kamu peduli akan lingkungan atau apa gitu ya sama. Tapi kadang-kadang kita kalau sifatnya kolaborasi itu belum tentu mereka juga suka, ya gak sih?
3: Betul.
1: Nah, ada tantangan gak selama ini ketika ngajak kolaborasi, bikin event tuh biasanya apa yang menyenangkannya dan apa tantangannya tuh?
3: Menyenangkannya sih pasti bertemu dengan teman-teman baru,
1: dapat
3: ilmu baru lagi. Karena setiap event kan pasti tantangannya tuh beda-beda. Ada yang tantangannya, wah ternyata misalnya lagi di pihak sekolah, pihak sekolahnya ternyata gak cocok nih sama acara kita, berarti kita harus cari lagi sekolah yang lain yang cocok buat kita sosialisasikan.
1: Benar. Terus.
3: Terus tantangan lainnya ya pasti komunikasinya. Pasti ada salah-salah persepsi, itu wajar sih.
1: Oke. Dan karena memang apalagi di apa namanya dilakukan kepada orang baru begitu istilahnya ya.
3: Iya.
1: Oke. Dan yang kamu sasar biasanya sekolah-sekolah di daerah mana atau warga-warga di daerah mana tuh?
3: Masih di sekitar Bandung Raya sih, Kang, yang mana membutuhkan sekolah adiwiyata atau sesuai kolaborasi yang dibutuhkan. Misalnya saat ini sedang ada kegiatan kolaborasi Ghost to School bersama Ruang ASI, Ruang Berseni, CBC, Jadi kami mensosialisasikan tentang kepemudaan, lalu tentang lingkungan, kesehatan mental, dan kesehatan reproduksi. Nah, kami cari tuh target-target sekolah mana yang sekiranya cocok dengan materi kami.
1: Masih di seputaran Bandung Raya.
3: Iya.
1: Tapi kenapa kamunya di Bekasi ini, Teh Cena?
3: Aku kan kuliah di UPI, Kang.
1: Iya. Ambil fakultas apa, Sa?
3: Aku fakultas pendidikan bahasa Jerman.
1: Bahasa Jerman. Kamu bahasa Sunda udah hatam berarti ya?
3: Insya Allah lah.
1: Adalahnya berarti udah benar itu, Maya. Tapi Sa, untuk kemudian dilakukan bertahap dari awal Desember gitu ya. Nah, belakangan ini yang lagi seru dilakukan kegiatan apa tuh? Apakah kegiatan yang sama atau berbeda?
3: Sekarang sih fokusnya masih rekrutmen recruitment ya, Kang ya.
1: Oh iya benar.
3: Cuman kegiatan lainnya masih aktif di seperti di bank sampah GSP 1 di Bekasi. Okay. Karena Ruah Hijau ini lingkupnya sudah provinsi, Kang.
1: Oh, oke. Okay. Dan itu ketika kamunya di Bekasi berarti enggak ada kegiatan dong?
3: Ada tetap.
1: Oke. Okay. Dan di depan lagi disiapkan apa tuh, Sa? Setelah yang pernah dilakukan per Desember, kemudian sequel gitu ya, kontinuitasnya dijaga, konsisten, kemudian belakangan yang kamu bilang tadi, ada juga kegiatan. Nah, di depan lagi mempersiapkan ada kegiatan apa nih, Sa?
3: Di depan lagi mempersiapkan kegiatan namanya itu adalah TREF.
1: Apa tuh?
3: TREF ini sebuah kegiatan yang mana nanti menyasarnya kepada anak-anak SMA, yang kami tujukan pertama kali di sekolah percontohan di Bandung dulu. Baru nanti merambat ke semua kota dan kabupaten di Jawa Barat. Nah, stres ini belajar bagaimana kita beropini, membaca regulasi kebijakan, dan aware terhadap lingkungan pastinya. Jadi nanti itu kegiatannya teman-teman SMA akan kita ajak untuk berdiskusi dan pastinya dengan narasumber yang sudah berpengalaman ya, yang sudah ahli di bidangnya, dan nanti masing-masing kelompok outputnya adalah menghasilkan berita yang akan kami publikasikan di salah satu media.
1: Oke, dan itu memang untuk anak-anak zaman sekarang mah ya, apalagi di umuran-umurannya ya, satu kayak lagi menarik-menariknya gitu, kegiatan kayak gitu-gitu tuh ya. Yeah. Menggugah kan semangatnya, walaupun nanti pada masanya ketika selesai ya punya kesibukan masing-masing ya.
3: Betul.
1: Oke, siap. Yesa, ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp dan juga sudah disiapkan sama Ate Gina. Nanti sama Ate Gina dirangkum dulu, nanti kita tanyakan di segmen terakhir ya.
3: Boleh.
1: Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap di ngobras barengan dengan Ruah Hijau di Pro 1 RRI Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

Sampurasun, RRI, Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di segmen terakhir Ngobras Ngobrol bareng Komunitas barengan dengan Yesa dari Ruah Hijau.
1: Bandung malam ini.
0: Yesa.
2: Iya.
0: Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp kita, ditanyakan dan silakan dijawab ya. Pertama ada dari Kang Theodorus di Magelang. Mau tanya gimana cara mengubah pandangan bahwa isu lingkungan itu rumit atau membosankan bagi generasi muda. Nah, gimana tuh cara mengubahnya, Sah?
2: Mengubah pandangan kalau
0: gimana caranya mengubah pandangan di generasi muda bahwa isu lingkungan itu rumit dan membosankan, karena kalau misalkan pemuda kita menganggap isu lingkungan itu rumit dan membosankan, akhirnya ya dibiarkan aja, sampah ya banyak, pohon ditebang, banjir dibiarin gitu. Dan ini gimana cara mengubah mindset generasi muda kita bahwa isu lingkungan gak serumit dan gak membosankan itu lagi gitu.
2: Iya, kalau dari pribadi sih ya, aku membangun Ruah Hijau ini supaya teman-teman yang pastinya ini tidak memikirkan seperti itu. Jadi jangan mengajak anak muda peduli lingkungan, tapi mengajak menemukan bahwa lingkungan sebenarnya sudah ada di dalam hidup mereka. Jadi ubah isu lingkungan menjadi hal yang rileks. Jangan mulai dengan kayak contohnya Indonesia sedang menghadapi krisis iklim, tapi langsung aja to the point sama apa bencana-bencana yang sudah ada, kayak hujannya sedikit tapi jalanan kenapa langsung banjir ya? Kenapa harga makanan makin mahal ya? Padahal ini karena di Ruah Hijau sendiri fokusnya kami juga ada di security food gitu. Jadi ketahanan pangan. Terus atau kenapa ya udara di kota terasa semakin panas padahal ini padahal di yang kita lihat banyak pohon-pohon, oh ternyata ada ini. Jadi
0: benar.
2: Jadi langsung aja kita lihat ke study case-nya.
0: Beda ya kalau anak muda, kalau anak muda sekarang cara ngasih taunya beda ya.
2: Beda, Kak.
0: Benar.
2: Jadi, jangan langsung ayo dong peduli sama lingkungan, enggak bisa. Kita harus bikin mereka mikir dulu, resah enggak sih kalau tiba-tiba nih banjir
0: padahal
2: cuma rintik aja.
0: Ada Anjani di Bandung mau tanya, Teh, gimana caranya komunitas Ruah Hijau bisa bertahan sampai saat ini walaupun baru dibangun di Desember? Gimana tuh?
2: Oke, ini lebih ke SDM berarti ya.
0: Mungkin karena sekarang kan banyak banget komunitas yang secara jenis sama gitu. Nah, gimana untuk kemudian punya formula bisa nih bertahan nih, gimana tuh caranya?
2: Karena di Ruah Hijau sendiri untuk mengajak teman-teman, kami punya pitch deck-nya. Yang kami jaga itu ada 7, Kang.
0: Mm-hmm.
2: Alasan yang jelas. Terus tidak bergantung dengan satu orang.
0: Mm-hmm.
2: Terus membangun rasa ke anggota. Seperti rasa yang dimaksud adalah merasakan kalau semuanya ini mempunyai Ruah Hijau. Ruah Hijau ini mempunyai bersama. Jadi siapapun yang punya ide, siapapun yang punya gagasan, boleh banget buat mengulurkan ide gagasannya. Jadi tidak menutup gitu loh, Kang. Terus yang keempat ini ada programnya tuh, kami sebenarnya nggak terlalu banyak, Kang. Ada cukup satu tapi besar dan sustainable. Selain itu, di sini itu kami lebih nggak kaku gitu loh. Cara mempertahankannya ya kami saling set nomor, saling mutualan Instagram, bagaimana sih biar SDM ini tuh saling klop gitu. Dan untuk faktor eksternalnya yang pasti, Ruah Hijau ini bertahan karena ada visi misi yang jelas.
0: Baik. Terakhir ada Teh Lestari di Jogja. Selamat malam, katanya kebetulan pembahasannya tentang lingkungan. Mau nanya apakah ada tips praktis untuk menghemat penggunaan listrik dan air bersih di rumah katanya?
2: Menghemat listrik dan air bersih di rumah ya? Tips praktisnya ini. Nah, yang pasti sih itu sih mudah ya. Karena kita bisa nih kalau misalnya lampunya nggak dipakai, kita bisa tidak dinyalakan. Atau, ini yang sering lupa, Kang. Charger.
0: Sepele gitu ya?
2: Sepele, tapi itu sangat lumayan, Kang. Kalau kita nggak cabut charger, kalau udah selesai kan bisa kita lupa ya. Kayak, udahlah biarin aja di situ gitu. Nah, itu tuh jujur ya bikin boros sih, itu termasuk bikin boros. Terus kalau untuk hemat air, gunakan secukupnya aja. Jangan kita kayak, aduh, kita buang-buang air gitu. Terus kita bisa gunakan tampung air hujan.
0: Oke. Hanya buat untuk mungkin, betul, buat tanaman, buat apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, dan memang kayak yang tadi aja tuh sesimpel apa charger itu kan mungkin orang menganggapnya ya yaudah gitu.
2: Apa sih gitu ya.
0: Oke, baik. Terakhir, Yesa, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita? Halo?
2: Halo, sebentar Kang. Bang. Ini suaranya tadi agak putus-putus.
0: Oke, okay, baik. Terakhir, apa yang ingin disampaikan untuk pendengar kita?
2: Aku ingin menyampaikan bahwa kita berhenti melihat isu lingkungan sebagai sesuatu yang jauh, rumit, dan hanya bisa diselesaikan oleh pemerintah atau orang-orang tertentu. Karena sebenarnya lingkungan ada di sekitar kita. Di air yang kita gunakan, di listrik yang kita nyalakan, makanan yang kita makan, dan sampah yang kita hasilkan setiap hari. Kita nggak harus loh langsung melakukan sesuatu yang besar. Mulai saja dari satu kebiasaan kecil, satu pertanyaan, atau satu keputusan yang lebih sadar. Karena perubahan nggak selalu dimulai dari aksi yang besar, Kang. Tapi dari banyak orang yang memilih untuk peduli dan melakukan sesuatu demi sedikit.
0: Okay.
2: Jadi jangan tunggu sampai kamu merasa cukup tahu gitu buat bergerak. Start small, stay consistent, and let your little action become part of something bigger.
0: Mantap. Kalau ada yang pengen gabung, ya saya terakhir mungkin dicek ke Instagram aja kali ya.
2: Boleh banget, lagi mumpung lagi open recruitment.
0: Benar. Apa tuh nama Instagramnya?
2: Ruah Hijau. Oh, udah tidak pakai dot, tidak pakai.
0: Ruah Hijau doang tuh.
2: Iya, Ruah Hijau doang.
0: Mantap. Gitu ya pendengar ya, untuk Anda yang pengen gabung atau anak Anda mungkin ingin bergabung, boleh. Silakan aja cek di Instagramnya @ruahhijau begitu ya. Oke, siap. Yesa, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya.
2: Oke.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam. Itu dia pendengar bersama dengan Yesa Amanda Eka Putri dari Ruah Hijau. Di Ngobras Ngobrol Barang Komoditas. Dan setelah ini Rana temani ruang dengar Anda dengan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Tetap di Pro 1, RRD Bandung.

0: Bandung malam ini.
1: Tanah Airku diciptakan oleh Sarijah Niung Bintang Sudibyo atau dikenal dengan nama Ibu Sud. Lagu Tanah Airku diciptakan berdasarkan inspirasi terhadap para pahlawan yang ketika itu menimba ilmu di Belanda dan Jerman. Sepulangnya dari sana, mereka mengaplikasikan ilmunya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Seperti yang terkandung dalam lagu Tanah Airku. Sejauh apapun mengembara ke berbagai negara, namun tetap kembali ke Indonesia untuk kemajuan tanah air tercinta.

Merdeka adalah saat kita bisa berkata dari hati, saat kita berani menyuarakan mimpi, dan menjadi diri sendiri dengan sepenuh hati. Tapi ingat, kemerdekaan dalam bersuara bukan berarti kita bebas menyakiti. Namun suara kita justru harus menunjukkan inspirasi dan sikap saling menghargai. Sebab suara yang tumbuh dari empati akan jadi kekuatan, bukan ancaman. Suara kita bisa jadi cahaya untuk perubahan, bisa jadi jembatan untuk harapan, asal diucapkan dengan hati dan tujuan. Merdeka itu saat kita bersuara bukan untuk menang sendiri, tapi untuk tumbuh bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Tawali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Karena memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepastian baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Mungkin memang Pantai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun didagungkan, saya pikir kan ada di basement, maka dari segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan, konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan hukum. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan perda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga gagal lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.
2: Bandung malam ini.

0: Bandung Malam Ini.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berdengar barengan Rana malam hari ini sama Gina dan juga Sapta ya. Malam hari ini Rana siapin lagu-lagu menarik dari mancanegara yang bisa Anda pilih untuk kemudian didengarkan menemani jam istirahat Anda, begitu ya. Ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0811-220-9760. Bunda Maharani di Bekasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Katanya tidak request lagu, pilihkan aja. Mau menyapa Bunda Helen, Bu Mujianti, Bu Safitri, Teh Tiawati, Kang Mansyur, dan buat semuanya aja di apa? Sahabat ruang rindu, semoga sehat dan terhibur. Amin. Ada Bang Fahri juga. Assalamualaikum dan Jumat Berkah, Bung Rana di Ciamplas. Ada Bang Fahri pengen request lagu dari Selena Gomez, yang mana aja, katanya siap. Assalamualaikum, selamat malam, berjumpa dengan Lita di Cianjur lewat udara, katanya tuh ya. Lagunya pengen dipilihkan aja sama Karana, dan lagunya dikirimkan buat Karana, penyiar idola Lita, selalu terfavorit dan baik hati. Hatur.

Yang mau telepon boleh di 022-727-5551. Yang mau telepon nanti dipencet aja, Cena ya. Ada Kang Albert juga di Bau-Bau, lagunya dipilihkan aja katanya tuh. Dari Kang Albert di Kota Bau-Bau, siap. Oke, kita putarkan dulu yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, kita ngobrolin apa ya kira-kira ya. Banyak nih yang bisa diobrolin, ada kebakaran hutan tapi terlalu jauh. Ada hujan di Bandung, gitu-gitu aja. Cantik seperti biasa, Bandung mah gitu. Oke, kita putarkan yang sudah masuk ya. Jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Empatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari juz amma atau juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang.

0: yang sia-sia.
1: Bandung malam ini.

Ruang Rindunya tuh kalau hari Jumat ya, karena memang lagunya lagu-lagu barat gitu, lagu-lagu mancanegara, memang banyak pilihan sebetulnya, cuman kan ya kok kangen aja dipilihin katanya gitu.

Masih ada beberapa WhatsApp, ada dari Tenopa. Assalamualaikum Kak Rana, malam apa kabar? Sehat dong. Pengen request lagu I Love You The Baby dari Franz Sinatra.

Kalau I Love You Baby itu kak, kalau nggak salah ya ada di Justin Bieber kalau nggak salah nih. Selama semoga sehat selalu dalam lindungan Allah katanya tuh, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang itu lapor Tenopa.

0: Coba dulu halo kan dulu Cenaya ya. Halo, ada siapa di situ? Halo. Halo.
1: Ya halo Kang Rana.
0: Kang Mansur. Ayah naon teh cenah Kang Mansur teh aya cangkang na hunggul aya daun aya kadu na ieu teh.
1: Teh aya naon di daun mah?
0: Ah, eta kudu aya naon. Cik atuh aya naon atuh sakali-kali mah lah mani teu aya jeung teu aya bingung ngamang na oge.
1: Mun teh aya aya ge cangkang kopi gitu.
0: Ah, atuh kana aya. Bakana cangkang kopi wae atuh ge bisi nyeri lambung ge teh.
1: Mun da teh ye tempati karena kopi ini paling ya saat itu teh nepi ka 4 kali.
0: Itu mah merusak lambung meureun.
1: Oh, kitunya.
0: Nah, kitunya cenah anger ieu mah di warta santai. Ah, sok hayang lagu naon ya?
1: Lagu Bruno Mars.
0: Atuh ulah cakak-caketik eta HP-na ka tengah guruh gitu Cah Haji.
1: Teu ieu teh ngaecet ya.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa aja?
1: Nampak tering udah digaga ayat tuh.
0: Hah?
1: Bidun emas nampak tering udah digaga gitu.
0: Ayana featuring Kelly and Peral sama Trevi McKay.
1: Nggak tahu kayaknya lah.
0: Boleh.
1: Karena?
0: Boleh.
1: Bulu ada masuk itu.
0: Itu aja. Bisa
1: kalau naiknya. Teng payun teh. Dua. Ngopi. Bungkusnya Mas Tamela, Api Eno, Basa Kar, Basa Fitri, Teh Neis, Teh Lin, Talita, Teh Tewati, Neng Bunga, Adik Kumpen ya lah, Kang Esa Dayana.
0: Mangga.
1: Misalnya, Sarang Kang Rana di Sarangan Kusate gina ya.
0: Pantos ngobrol tadi, meren ah.
1: Artesan gitu.
0: Ah, besok Pak api-api gitu ah.
1: Kayak gila kan?
0: Mugi
1: asing sehat, gitu ya, seterana, kita terlantarkan segalana, kita digambilkan di Cina, kita serta singgera naik haji gitu ya. Kena.
0: Mangga.
1: Sakit wainya, hatunun.
0: Siap. Waalaikumsalam. So bingung, ada serba gak ada tadi Kang Mansur, teh ah, iya mah iya. Masih ada ruang rindu Rana temenin di sisa jam malam Bandung malam ini di Pro 1 RRI Bandung.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih. Game online. Tutup pahlawan aku. Hiya, tembak. Ya.
1: Duh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kadang itu pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
2: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
3: Dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.

Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.

0: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.
1: Bandung malam ini.

0: Intermezzo.
1: Cep, pedagang apa yang gak bisa ditawar?
2: Apaan, Cep?
1: Tukang roti.
2: Loh,
1: kok? Iyalah, jualannya roti tawar tapi gak bisa ditawar.
0: Intermezzo.

gimana caranya kita bisa mengakhiri bulan Agustus ini dengan kemeriahan. Karena ada beberapa yang Agustusan disimpan di akhir Agustus. Bukan di tanggal 17, 18, 19, 20. Ada yang disimpan di tanggal 29 bahkan. Ada yang disimpan tanggal 30. Biar apa cara katanya? Biar ada malam puncaknya. Jadi kalau udah lomba-lomba anak-anak yang tanggal 17. Bikin lagi rangkaian lomba. Kayak lomba karaoke, lomba masak, lomba fashion show, lomba apa. Nanti malam puncaknya itu di akhir Agustus. Katanya sih gitu. Karena kan menurut beberapa pembicaraan pejabat daerah RT dan RW, katanya untuk Agustusan itu ada tiga hal. Menyambut, merayakan, dan memperingati. Kalau menyambut itu sebelumnya, merayakan itu hari haknya, dan memperingati itu setelahnya. Begitu katanya teh. Jadi masih ada yang rame, heboh-heboh begitu ya. Kata Teh Nopa, gimana Kang Rana ada? Kalau gak ada mah terserah Kang Rana aja dipilihkan. Sudah dipilihin tadi ya. Oke. Masih ada beberapa menit Rana menemani Anda di Ruang Rindu barengin Gida dan juga Sapta.

0: Peringatan saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.

0: Tahukah Anda bahwa Cimahi memiliki julukan sebagai kota tentara? Julukan ini bukan tanpa alasan. Sejak masa kolonial Belanda, Cimahi sudah menjadi pusat kegiatan militer dan pendidikan tentara. Setelah Indonesia merdeka, fungsinya tidak berubah. Cimahi tetap menjadi pusat berbagai lembaga dan sekolah militer. Suasana kedisiplinan dan semangat juang terus mewarnai kehidupan warganya. Dilansir dari website resmi pemerintah kota Cimahi, sebagai kota tentara yang sudah dinobatkan sejak 2018, Cimahi juga menyimpan potensi wisata yang unik. Wisata militer dan wisata heritage menjadi daya tarik tersendiri dengan berbagai bangunan bersejarah peninggalan era kolonial yang masih terjaga sampai saat ini. Hingga kini, julukan kota tentara masih melekat kuat, menjadi ciri khas dan kebanggaan warga Cimahi. Kota yang disiplin, tangguh, dan penuh semangat nasionalisme.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yo, B, they ready. Let's go.
1: Feeling myself. I'm feeling myself.

0: Young Money.
1: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
2: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia merdeka, RRI Bandung tetap mengudara. Merdeka!

0: Bandung malam ini.
1: Satu RRI Bandung, kali ini edisi kemerdekaan Indonesia yang memasuki usia 81 tahun. Namun hari ini, ketika Indonesia sudah merdeka, ini muncul pertanyaan nih. Sebenarnya apa yang harus kita lawan sebagai bangsa? Apakah tantangan kini berupa kemiskinan, ketimpangan, korupsi, disinformasi, intoleransi, ancaman terhadap persatuan, hingga melemahnya semangat kebangsaan generasi muda? Nah, pendengar, untuk membahasnya sudah hadir bersama kami, Mayor Jenderal Purnawirawan Haji Nandang Hermawan, MSC, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Barat.
2: Ada pengaruh luar yang begitu deras, ya. Masalah budaya, masalah teknologi, betul, masalah cyber dan sebagainya, itu berpengaruh kuat terhadap keberadaan generasi muda kita. Tanpa adanya pengabdian dari masyarakat, dari generasi muda bangsa Indonesia, negara ini tentunya sangat mudah dipengaruhi oleh perilaku-perilaku dari bangsa lain. Guru di masa lalu adalah memang luar biasa. Bagaimana seorang guru, dia tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan, tapi beliau-beliau selalu memberikan bagaimana seharusnya informasi ilmu pengetahuan ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan yang penuh dengan sopan santun. Pertanyaannya sekarang, apakah guru kita ini kualitasnya sama dengan guru di masa lalu? Tentunya berbeda. Nah, ini yang terjadi. Tapi juga ini menjadi catatan bagi pemerintah kita untuk memperhatikan bagaimana guru itu supaya bisa eksis dengan baik. Bagaimana kalau dia hanya dapat honor 1 bulan 200 ribu jadi guru? Jadi kita harus angkat mereka pada derajatnya supaya mereka juga memperhatikan dirinya belajar dengan baik, kemudian bisa mendidik murid-muridnya sesuai dengan yang ditentukan oleh di dalam program maupun kurikulum yang ada. Mengajak masyarakat terutama generasi muda untuk selalu belajar, bekerja dalam etos kerja yang bagus, jujur, kemudian selalu berbakti kepada bangsa dan negara ini dengan segala kemampuan yang dimiliki. Belajar merupakan bagian dari upaya yang harus dilakukan oleh seluruh generasi muda bangsa Indonesia demi Indonesia Emas 2045.
0: Bandung malam ini.

0: Bandung malam ini.
1: Menemani Anda di Bandung malam ini, peringat cukup sudah di jam malam ini. Dan selamat beristirahat untuk Anda yang akan beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak, mimpinya indah, dan menyongsong hari esok liburan yang menyenangkan ya. Terima kasih pendengar Anda barengan Gina dan juga Sabta pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini, Pa." "Lain kali ya, Anggi. Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Jumat 21 Agustus 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: 97,6 FM Bro, 1 RR di Bandung, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar dimanapun berada. Berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda dalam Bandung pagi ini, di mana di pukul 5 akan ada Hadir Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Di pukul 6 kami hadirkan Warta Jabar Pagi dan berbagai sorotannya. Hingga nanti di pukul 8 kami hadirkan Beranda Astacita edisi pelestarian budaya. Kemudian juga nanti di pukul 9 berbagai informasi terkini hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Itulah berbagai informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan sesaat lagi kita akan ikuti Mutiara Pagi.
1: Bandung Pagi Ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung? Kembali hadir tentunya menyapa Anda bersama saya Alan Albana di Pro 1 RRI Bandung. Ya, di mana di Mutiara Pagi hari ini kita akan mengangkat topik mengenai kehendaknya tak tampak tapi berdampak. Bersama narasumber kami yang sudah juga turut hadir di studio Pro 1 RRI Bandung, itu Bapak Ustaz Dosin S.Artiesa S.E.M.M. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Sehat Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Tidak terlalu dingin hari ini.
0: Duh, tidak terlalu dingin ya. Kalau saya pula pakai motor dingin sekali Pak Ustaz. Mungkin jaketnya tipis. Baik ya. Untuk Anda juga pendengar, bisa Anda bisa berinteraksi bersama kami. Anda boleh WhatsAppkan ke 0811-220-9760 atau Anda bisa menghubungi line telepon kami pendengar ya di 0227275551 atau Anda bisa WhatsApp juga ke 0227200996. Nanti ada Teh Amel ya yang akan mengangkat

0: smartphone Anda. Waktu itu mangga Pak Ustadz di Haturanan terkait topik kita, kehendaknya tak tampak tapi berdampak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilaha wahidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertahmid kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pagi ini kita kembali bisa berbagi ilmu kebaikan, tentu ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bisa memberi inspirasi, memotivasi bagi hati yang boleh jadi hari ini sedang mengalami problematika hidup. Setidaknya ketika kita membahas 1-2 ayat atau 1-2 hadis sabda Rasulullah SAW bisa menjadi syifa, menjadi obat, menjadi penawar. Pagi ini kita akan mengulas sebuah tema yang mengacu pada sirah nabawiyah. Tema itu kehendaknya yang tak tampak tetapi nyata berdampak. Di sini dua variabel para pendengar ya. Variabel pertama adalah kehendaknya yang tidak tampak. Kehendaknya yang dimaksud adalah iradatullah, kehendak Allah. Sementara berdampak adalah asar, jejak atau peristiwa yang empiris. Peristiwa, kejadian, fenomena yang mungkin bisa kita lihat faktanya, ya, bisa kita dengar, bisa kita alami. Biasanya orang secara umum, ya, secara kejiwaan, secara psikologi, baru percaya bahwa sesuatu itu ada, bahwa kehendak Allah itu ada, bahwa pertolongan Allah itu ada. Kapan? Saat dia merasakan atau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Nah, kita bongkar dulu apa itu dengan yang dimaksud dengan kehendak. Quran menyebut kehendak dengan beragam bentuk ya. Tetapi yang pasti fi'il mudore ada, fi'il madi ada. Bahkan kata bendanya juga ada. Maka ungkapan yuridullah, Allah menginginkan, Allah menghendaki. Meskipun kata menginginkan, menghendaki, tidak semuanya menggunakan kata yuridu. Atau tidak semuanya menggunakan kata man aradallah, siapa yang Allah kehendaki. Terkadang juga menggunakan kata yasha. Makanya tidak sedikit kan kata-kata, istilah, diksi, terminologi Quran mengenai orang yang Allah kehendaki. May yasha, limay yasha. Saya kira pendengar yang aktif berinteraksi dengan Al-Quran pasti akan sering menemukan kalimat yaghfiru limay yasha'u wa yu'adzibu may yasha'. Itu sebetulnya konteksnya sama dengan mayuridillah, siapa yang Allah inginkan, siapa yang Allah kehendaki. Jadi iradatullah berarti kehendak Allah. Sebagaimana eksistensi Allah yang gaib, secara zat ya, secara maujud, sebagaimana ayat Quran banyak menyebutkan, bagi mukmin meskipun Allah tak tampak alias gaib, dia yakin eksistensi Allah. Belakangan memang di berbagai akun Facebook ya, sedang rame nih mengenai Tuhan itu ada nggak sih sebetulnya, gitu. Rame diskusinya. Tapi bagi mukmin pembuktian Tuhan itu ada sudah banyak diulas oleh ulama ya. Kita tidak akan mengulas itu. Yang kita ingin ulas adalah apa kehendaknya yang tidak tampak itu. Sekali lagi, wujud Allah, eksistensi Allah itu gaib, tetapi bisa dibuktikan lewat rasional, akal, sekaligus lewat tanda-tanda kekuasaannya. Ya. Nah, selain yang tidak tampak itu eksistensinya, wujudnya, tetapi ada tadi, juga af'alnya, perbuatannya, tindakannya terhadap hamba. Barulah hamba menyadari bahwa, oh iya Allah menolong, alhamdulillah, ketika dia sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini dia harapkan. Mungkin juga tidak diharapkan, tapi tiba-tiba terjadi. Apa contohnya? Mari kita lihat. Saya ambil mengenai peristiwa yang pernah dialami Rasulullah SAW pada fase Makkah, yakni pertolongan Allah, kehendak Allah, berupa dihancurkannya, dirusaknya lembaran kertas atau sahifah yang disebutnya sebagai lembaran al-muqatta'ah az-zalimah. Lembaran kertas yang zalim, yang mencabik-cabik nilai-nilai kemanusiaan. Kalau para pendengar pernah membaca sirah atau paling tidak mengikuti kajian Sirah Nabawiyah, ada satu peristiwa yang disebut dengan boikot ekonomi. Boikot ekonomi ini tercantum di dalam sahifah. Sahifah itu lembaran kertas yang di dalam isinya terdapat, kalau kata orang-orang hukum namanya klausul ya. Klausul kalimat-kalimat yang bernada pengaturan. Siapa yang harus di embargo, di boikot, dan siapa yang tidak. Nah, lembaran itu digagas oleh Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy yang paling getol, paling benci kepada Islam waktu itu ya. Meskipun bukan nama asli ya Abu Jahal itu. Nah, kurang lebih 3 tahun lembaran sahifa ini mengurangi berbagai aktivitas kaum muslim waktu itu. Setelah berselang hampir 3 tahun, betapa deritanya yang dialami oleh Bani Hashim, juga khususnya kaum muslim, baik yang dari Bani Hashim maupun bukan, mereka mengalami kelaparan yang luar biasa. Tidak sedikit bayi, anak-anak yang sampai kurus demikian rupa. Intinya boikot ini berhasil membuat kaum muslim menderita. Berhasilnya menderita ya. Tetapi apakah berhasil mengurangi akidah? Tidak. Justru kaum muslim semakin solid. Nah, Allah punya kehendak di sini. Dimulai sebelum perobekan sahifah itu yang berisi embargo tadi, Allah menyentuh dulu. Menyentuh empati, menyentuh rasa cinta sesama manusia, menyentuh aspek batin moral. Orang-orang yang kemudian menggagas ini justru berasal dari kalangan mereka sendiri. Misalnya, ada nama Zam'ah bin Al-Aswad, ada nama Zuhair bin Abi Umayyah, ada nama Mut'im bin Adi. Ketika Zuhair bin Umayyah pada akhirnya menyepakati berkumpul dengan Mut'im bin Adi, Zam'ah bin Al-Aswad, dan beberapa kawannya, maka Zuhair bin Abu Umayyah sampai berkata begini, setelah berkumpul dengan lima orang itu, mereka bersepakat untuk merobek lembaran atau sahifah boikot tadi. Zuhair bilang begini, ana abda'ukum fa'akuna awwala may yatakallam. Nanti yang bicara lebih dulu saya ya, kata dia kepada lima orang temannya. Disepakati, baik, silakan Anda sebagai orang yang pertama kali bicara dulu. Maka saat pagi tiba, mereka berlima sudah berkumpul di dekat Ka'bah. Perlu diketahui para pendengar, lembaran sahifah itu ditempel di dinding Ka'bah, di dekat pintu Ka'bah. Isinya jelas, siapapun yang menolong Bani Hashim, khususnya umat Islam, dalam bentuk bantuan, dia akan dihukum, entah dicambuk atau apa gitu ya. Sekali lagi, lima orang sepakat, hadirlah mereka. Dengan apa, penuh kebanggaan, Zuhair bin Abi Umayyah berpakaian bagus, rapi, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa, nih lihat, aku tidak main-main untuk merobek lembaran yang zalim itu. Sesampainya dia masuk Masjidil Haram, ini para pendengar, salah satu tradisi yang sudah biasa dilakukan penduduk Mekah, kalau pertama kali masuk Masjidil Haram, ya tawaf. Maka masuklah ke dalam kompleks Masjidil Haram. Fatofa bil baiti sab'an, Zuhair bin Abi Umayyah tawaf dulu 7 kali. Ini tradisi yang kemudian tentu diubah secara konsep ya. Tetapi tawafnya tetap dipertahankan sampai hari ini kan. Oleh sebab itu, muslim yang masuk Masjidil Haram tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Cukup dengan tawaf 7 kali, keliling 7 keliling. Begitu pula yang dilakukan oleh Zuhair tadi. Setelah dia selesai tawaf, berdirilah di samping Ka'bah, lalu berkata, ya ahla Makkah, wahai penduduk Mekah, dengan suara yang lantang, keras, sehingga banyak orang yang mendengar, anak kulut tu'am, kita ini makan leluasa sedemikian rupa. Wanal basus siyab, kita juga mengenakan pakaian yang bagus berganti-ganti tanpa henti dengan leluasa. Tapi coba lihat, kata dia, wa banu Hashim halka, lihat Bani Hashim, selama tahunan mereka sengsara menderita, menemukan makanan juga susah, bahkan orang yang ingin membantu makanan juga disiksa gara-gara lembaran boikot yang zalim ini. La yuba'u wa la yubda', mereka melakukan jual beli tidak bisa. Wallah, nah ini sumpahnya nih para pendengar, la aq'udu hatta tushaqqa hadhihi as-sahifa al-qati'atu az-zalima. Demi Allah, aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan duduk-duduk santai untuk membiarkan lembaran yang zalim ini. Itu rencana dia. Nah, setelah bersumpah demikian, perlu diketahui para pendengar, tak jauh dari posisi Zuhair bin Abi Umayyah yang ingin tadi ya, yang menyampaikan keinginannya merobek lembaran itu, sebetulnya sedang duduk Abu Talib. Beberapa waktu sebelum Abu Talib duduk di situ, di dekat Ka'bah ya, Rasulullah SAW sudah memberitahu Abu Talib, paman sekarang ke Masjidil Haram, paman lihat di sana duduk, apakah lembaran sahifah itu robek atau tidak. Karena Allah memberitahuku bahwa Allah sudah mengirim binatang kecil yang memakan lembaran kertas sohifah itu. Itu informasi yang didapat oleh Abu Talib. Mengikuti saran Rasulullah SAW, Abu Talib pun masuk Masjidil Haram dan melakukan hal yang sama tadi ya. Kemudian beliau duduk sambil mendengarkan, menyimak saja apa yang dilakukan oleh Zuhair bin Abi Umayyah. Saat itu Abu Jahal dengan marahnya berkata, "Kazzabta, dusta kamu, wahai Zuhair." Gitu. Dibantah. Ternyata teman-teman Zuhair yang sudah sepakat untuk merobek lembar tadi, Jam'ah bin Al-Aswad justru membela Zuhair. "Kamu yang dusta, wahai Abul Hakam." Gitu. Maksudnya ke Abu Jahal ya. Kemudian ditimpali lagi oleh Abul Bukhtur yang juga ikut dalam lima orang tadi. "Kamu yang dusta, wahai Abu Jahal." Ditambah lagi oleh Mut'im bin Adi. Jadi berlima ini menyerang Abu Jahal. Tidak bisa apa-apa dia. Nah, saat mereka bertengkar semikian rupa, maka Abu Talib langsung berdiri dan berkata, "Begini saja, wahai para pemuka Quraisy, keponakanku Muhammad," kalau saya menyebutnya Sosalam tentu ya, "keponakanku sudah memberitahu, gini nih, ya, gini saja, karena keponakanku memberitahu, informasinya adalah, kalau lembaran ini benar-benar hancur, robek, rusak, apa yang dikatakannya benar, maka kalian hentikan tindakan untuk memaksa mereka. Bubarkan itu pemboikotan, batalkan itu," kata dia. "Tapi kalau informasi dari keponakanku itu salah, berarti dia berbohong, silakan lakukan apapun yang kamu mau lakukan terhadap dia." Para pendengar yang dirahmati Allah, informasi ini kemudian direspon oleh tokoh-tokoh Quraisy, termasuk oleh tokoh-tokoh yang ingin merobek tadi. Nah, apa katanya? "Qad ansofta, kamu berbuat adil wahai Abu Talib. Kami sepakat, kita lihat." Maka mereka kemudian melihat, betulkah informasi yang disampaikan oleh Abu Talib itu? Qadarullah, para pendengar. Ternyata disebutkan bahwa saat mereka ramai berdebat tadi, Allah mengirim apa yang disebut dengan al-arda. Serangga kecil, mungkin kita menyebutnya semacam rayap ya. Sejenis rayap yang memakan, merobek kertas itu. Lebih unik lagi, yang dirobek atau yang dimakan sehingga hancur, tidak ada sisa itu, maksudnya kertasnya ya, hanyalah isinya. Kertasnya sekaligus kalimat yang berisi klausul-klausul pemboikotan. Justru yang tetap utuh, tidak termakan atau tidak dirusak adalah kalimat bismikallahum. Para pendengar, ini membuktikan apa yang kita pahami pembahasan pagi ini. Kehendak Allah tidak tampak, tetapi dampaknya nyata di situ. Tapi nyata berdampak. Nah, ketika mereka sepakat, dilihatlah ternyata benar. Mereka membuktikan sendiri itu, bahwa apa yang diinformasikan Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan kepada Abu Talib, lalu Abu Talib menyampaikannya kembali pada mereka, mereka melongo. Ternyata informasi itu benar. Di sini untuk kesekian kalinya, para tokoh Quraisy itu mempercayai omongan ucapan Muhammad SAW. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah, dari kisah ini ya kita bisa melihat banyak pelajaran tuh. Ya, banyak pelajaran. Mari kita lihat ambil beberapa poin pelajarannya ya. Pertama, di sini kita bisa melihat apa yang tadi terjadi. Rasulullah SAW hanya berkata, hanya berbicara, menyampaikan sesuatu pasti berdasarkan wahyu. Itu yang pertama ya. Beliau tidak mungkin mengucapkan, melakukan sesuatu tanpa bimbingan Allah. Seperti tadi itu, beliau tidak mungkin menyampaikan kepada Abu Talib bahwa Allah telah mengirim al-ardatu untuk merobek lembaran kalau tidak ada informasi dari Allah. Nah, belajar dari poin pertama ini, sebagai muslim mari kita belajar untuk ucapkan sesuatu berbasis data yang benar, ada kejujuran di sana, tidak ada kedustaan, tidak ada kebohongan. Itu poin pertama ya. Supaya apa? Supaya kita ingin menjadi, kalau kita ingin menjadi siddiq, orang yang benar, bicaralah, jelaskanlah, ada datanya, ada teorinya, ada dalilnya, ada rujukannya. Gitu. Itu namanya mukmin yang berpikir ilmiah. Poin pertama. Pelajaran kedua dari peristiwa ini adalah ketika seseorang melihat kemungkaran, kezaliman, kemaksiatan sendirian, jangan lantas merasa udah sendirian emang gak bisa, cari kawan gitu. Karena tidak semua orang mampu sendirian. Ini namanya collective action, berjamaah. Maka seorang mukmin yang melihat kemungkaran, kalau tak sanggup melakukannya dengan sendirian, cari kawan. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang tadi, Zuhair bin Abu Umayyah, Abul Bukhturi, Mut'im bin Adi, Zam'ah bin Al-Was Al-Aswad, Hisham bin Umayyah, itu mereka berkumpul ketika mereka sendirian gak bisa, cari kawan yang kedua, akhirnya ketemu yang ketiga, keempat, dan kelima, barulah mereka, orang Sunda menyebutnya apa ya, regreg gitu ya. Kalau sendirian kan, aduh tawani, carilah kawan yang kedua dan seterusnya. Jadi konsep muslim disinilah yang disebut dengan berjamaah. Maka dalam surat As-Saff Allah mengingatkan, Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili soffan. Allah sangat menyukai perjuangan itu dengan bergerak. Serempak, bareng, serentak. Kedua. Poin ketiga, kita bisa melihat adalah kehendak Allah yang tak tampak itu. Bagi mukmin ada keyakinan yang kokoh dalam dirinya. Tidak ada peristiwa apapun di dunia ini terjadi kecuali kehendak Allah. Oleh sebab itu, yakini kehendak Allah itu selalu positif bagi yang mukmin. Yakini bahwa pertolongan Allah itu seringkali tak pernah kita duga. Nah, supaya kita mendapatkan kehendak Allah berupa pertolongan yang selalu melindungi kita, jangan berhenti untuk mendekati Dia. Jangan berhenti untuk berharap. Jangan berhenti untuk berdoa. Betapapun apa yang kita inginkan, kita harapkan belum datang. Tapi percayalah, pasti. Tinggal kita terus melakukan perbaikan. Supaya kehendak yang tidak tampak itu pada akhirnya, Alhamdulillah. Tetapi, para pendengar, saat dampak nyata itu muncul, hati-hati. Sikap kita kemudian mengabaikan Allah. Misalnya, tuh kan, cuk saya juga. Iya, ada geningan hasilnya. Aku tea atuh, itu hati-hati. Ada klaim aku. Ingat ya, kata aku itu di dalam Quran, ini gara-gara aku. Atau inilah aku. Hanya diucapkan oleh 4 orang. Aku, 1 iblis. 2 aku oleh Fir'aun. 3 aku oleh Korun. 4 aku oleh pemilik kebun. Ungkapan aku ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan itu belum selesai terhadap dirinya. Dia lebih mengakui dirinya aku daripada kehendak Allah. Itu poin ketiga. Keempat, pelajarannya di sini adalah kesabaran itu tidak pasif. Kesabaran itu aktif dinamis. Jadi kalau orang mengatakan, ya saya mah sabar wae lah, bari cicing wae, itu tidak. Bukan sabar yang benar. Sabar yang benar adalah dia terus melakukan kegiatan, tindakannya dinamis tadi, bergerak, move on dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain, hatinya bertahan di situ. Dia tidak, istilah kita, dia tahan banting. Betapapun dia derita, dia tahan banting. Hatinya tidak pernah lemah mental. Itulah kesabaran yang aktif, bukan kesabaran yang pasif. Yang kelima adalah perubahan dimulai dengan pertanyaan yang tepat. Lihat, dengar, ingat kembali ucapan Zuhair tadi. Wahai penduduk Mekah, ya ahla Mekah, anakku lutu'am. Lihat, kita enak saja nih memakan makanan begitu luas, leluasa. Bergonta-ganti makanan, baju pun demikian. Tapi lihat Banu Hashim, mereka mengalami derita yang luar biasa. Haruskah kita diam? Maka dengan sumpahnya, demi Allah, aku tidak akan tinggal diam. Duduk ongkang-ongkang kaki. Sementara mereka dalam keadaan derita. Nah, pertanyaan yang tepat inilah yang melahirkan empati. Karena itulah setiap mukmin seyogyanya belajarlah kepada Zuhair bin Abi Umayyah. Pedulilah pada lingkungan sekitar kita masing-masing. Apakah kita akan diam saja melihat masyarakat, melihat tetangga dalam keadaan yang mungkin kesusahan. Belajarlah kita empati kepada mereka. Tidak perlu juga mengatakan, ah berorak ajang batur atau pak, dah saya gesarua. Ya bergeraklah apa yang kita bisa. Jangan sampai masuk kategori wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Memberi makan gak bisa, mengajak orang untuk peduli pun gak bisa. Kita khawatir disebut orang yang celaka. Nah, itu para pendengar poin-poin penting ya dari peristiwa tentang pemboikotan tadi, tapi substansinya tadi pada poin yang terakhir ya, tentang pertanyaan sekaligus kehendak Allah yang tidak tampak tapi pasti berdampak. Barakallahu li wa lakum.
0: Terima kasih tentunya Pak Ustadz. Untuk Anda juga pendengar bisa bertanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760, atau Anda juga bisa telepon juga ke 0227-275551 atau ke 7200996 ya, terkait topik kita kehendaknya tak tampak tapi berdampaknya, bersama Ustadz Husin S.R.T.S.A. S.E.M.M. Anda boleh tanyakan juga ya. Ada yang sudah WhatsApp juga, Aki Gazi.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, assalamualaikum Pak Kiai, Ti Aki Gazi. Yang pertama mohon doa kesembuhannya buat Pak Sutariat di Sumedang yang tengah sakit katanya. Masya Allah, ya. Yang kedua izin bertanya, apakah rencana yang dikehendaki dan diidam-idamkan kemudian dijalani prosesnya, akan tetapi hasilnya kadang mengembirakan, kadang biasa-biasa saja, kadang menimbulkan melemahkan keyakinan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadikan hal-hal tersebut seperti itu? Apakah ada mata rantai yang terputus antara kita dengan Allah atau bagaimana? Atau nuhun tausiahnya dari Pak Kiai.
1: Ini dua poin, yang poin kedua terutama ya, yang itu isinya banyak sekali poin-poinnya. Baik, yang pertama.
0: Tapi sebelum dijawab dulu, nampaknya ada yang masuk ke lain telepon.
1: Baik,
0: dulu ya.
1: Silakan.
0: Baik, biar nanti bisa sekaligus. Ada Kang Ahmad Irwan ya di Limbangan. Ini kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang Ahmad. Oke, Kang Ahmad. Halo.
1: Putus.
0: Ah, nampaknya. Ah, udah. Oke. Okay. Assalamualaikum, Kamat, Mangga.
2: Assalamualaikum, Pak Ustad.
1: Waalaikumsalam, Pak Ustad. Mangga, Pak Ahmad.
2: Kebetulan saya lagi di Cianjur
0: nih. Lu lagi di Cianjur. Bangga, bangga, bangga.
1: Liburan, Pak.
2: Karena hari digital atau ada online bisa dibawa kemanapun juga. Sekalipun dibawa ke tanah Papua pasti ada, yang penting ada kuota itu.
1: Nah, Masya Allah. Ya, silakan, Pak.
2: Begini, Pak Ustad. Saya mau ditanya tentang masalah kejujuran dan amanah dengan kaitannya seperti begini ya. Kan maaf ya Pak, setiap ada pelantikan, baik kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa itu kan disumpah lewat Al-Quran. Ya kan? Demi Allah, ya kan? Saya akan jujur dan akan amanah menjalankan amanat dari rakyat. Nah, itu kan seperti itu.
1: Sumpah.
2: Nah ketika baru beberapa bulan, kan sekarang sudah sedikit ya Pak, kepala daerah di Jawa Tengah, yang korupsi itu kan, padahal disantik lewat Al-Quran kalau umat Islam. Nah, ingin saya tanyakan, apakah akan menghisab Al-Quran kepada mereka yang tadi buka kata-kata demi Allah seperti itu? Nah, itu untunglah Jawa Barat tidak seperti Jawa Tengah kan. Jawa Barat mah yang terdekat hanya baru-baru aja Bekasi itu aja. Mudah-mudahan jangan ada yang lain, jangan sampai ada itu kan Pak.
1: Iya,
2: nah, bagaimana Pak Bapak tentang sumpah lewat Al-Quran kata-kata demi Allah? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini luar biasa ini. Baik Pak.
0: Bangga-bangga Pak.
1: Pertama mengenai sumpah. Sumpah di kita memang berkaitan dengan selalu ya. Quran dipegang oleh seseorang, katakanlah biasanya petugas dari Kementerian Agama. Lalu orang yang bersumpah mengucapkan sumpahnya atau janjinya demi Allah dan seterusnya. Tradisi ini sebetulnya dalam konteks Islam, saya belum pernah ada riwayat yang menerangkan bahwa seorang sahabat atau tabi'in itu menggunakan Quran sebagai sumpah, kemudian di atasnya gitu ya. Kayaknya belum. Kecuali yang ada itu kan kalau baiat, berjabatan tangan, kemudian mengucapkan janjinya demi Allah dan seterusnya. Yang kedua, berkaitan dengan kenapa sudah berjanji, sudah bersumpah, tapi kemudian melakukan tindakan yang sebaliknya. Ini berarti ada semacam missing link, Pak. Mata rantai yang putus antara yang bersumpah dengan tindakan. Saya khawatir ini dalam bahasa hadis ya, tindakan semacam ini bagian dari munafik kan. Orang yang wa'ada sudah berjanji akan memenuhi tugas pokok fungsi dan tanggung jawabnya, ternyata melakukan tindakan yang mengingkari janjinya itu. Maka hadis menyebutnya wa iza wa'ada. Dia berjanji tapi dia juga yang akhlafa. Orang seperti ini mungkin dikritik oleh irama-irama. Kau yang mulai, kau
0: mengingkari.
1: Gitu. Kau yang berjanji gitu kan. Bagaimana bisa orang berjanji tapi sekaligus mengingkari? Itulah karakter munafik. Yang ketiga, mengapa orang rela melakukan tindakan itu, tanda kutip rela ya. Penyebab utamanya sebetulnya serakah, rakus, lupa. Orang sering bilang kalau sudah duduk lupa berdiri. Nah itu yang dimaksud Pak. Karena itu perlu ada ya mungkin selain yang bersangkutan mengimani Allah, takutlah, ada rasa takut tentang itu, juga perlu pengawasan eksternal di sini. Ya sistem lah ya. Kalau sistemnya tidak diubah ya sampai kapanpun tidak berubah. Tapi yang lebih penting lagi barangkali setiap orang yang hendak atau menyiapkan diri menjadi pemimpin, ingat dosa besarnya itu luar biasa gitu, dampaknya. Kalau kita melakukan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan, Masya Allah, nanti di akhirat itu berat sekali. Kalau muncul rasa takut seperti itu, mudah-mudahan bisa terhindarkan ya yang bersangkutan. Itu Pak Ahmad Irwan ya. Baik, kita kembali ke tadi Aki Gazi.
0: Aki Gazi ya.
1: Jadi yang pertama Pak siapa tuh? Pak Sukaryat ya. Mudah-mudahan Allahumma isfi, Allah menyembuhkan beliau, menghapus dosa-dosanya dengan musibah itu. Sebab dalam pandangan Islam setiap peristiwa yang terjadi, khususnya yang tidak menyenangkan, sesungguhnya adalah alat untuk kafarat lizunub, alat penghapus dosa. Berkaitan dengan pertanyaan dari Aki Ghazi tadi, ada beberapa poin yang saling terkait sebetulnya. Singkatnya ya, kalau nggak salah, orang sudah punya kehendak nih, berarti sudah punya planning yang lainnya, lalu dieksekusi planning itu, rencana itu sedemikian rupa, ternyata yang sudah direncanakan tidak sesuai harapan atau bahkan gagal. Pertanyaannya, apa yang mesti dilakukan? Sebetulnya ini gabungan pertanyaan antara manajemen modern dengan agama. Di dalam Islam semuanya ada. Misalnya, ketika seorang muslim hendak melakukan sebuah kegiatan, langkah pertama yang Allah suruh adalah khuzu khidrakum, buatlah persiapan. Persiapan itu dalam konteks agama, dalam konteks manajemen modern management atau scientific management, itu kan disebut dengan planning. Jadi lakukan persiapan. Di sini yang namanya persiapan semuanya, diri kita, sumber daya, metode mungkin, atau kalau mau pakai lebih luas, persiapkan metodenya, materialnya, mennya, orang yang dilibatkan di dalamnya, dan berbagai sumber daya yang lain. Satu. Yang kedua, ketika kita mengeksekusi, melaksanakan, pada saat kita merencanakan, jangan lupa niatnya harus mantap, husnuzon kepada Allah. Yang kedua, eksekusi. Nah, saat kita mengeksekusi, barangkali yang jangan dan tidak boleh dilupakan adalah bismillahirrahmanirrahim. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi dengan eksekusi ini. Tetapi minimal dengan berharap kepada Allah, berdoa terus antara sebelum dan sesudah eksekusi, ditambah bismillahirrahmanirrahim tadi, itu penting. Secara psikologis, ketika kita hati dan pikirannya punya seperti itu akan mengaitkan dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan dari aspek keputusasaan bisa terhindar. Kedua. Ketiga, saat beberapa waktu kemudian mendapatkan hasil, dan ternyata hasilnya, ada dua kemungkinan tetap hasilnya ya. Kemungkinan pertama, sesuai ekspektasi, sesuai harapan. Kemungkinan kedua, tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan ini mungkin tidak 100% dapat hasilnya. Atau kemungkinan kedua, tidak sesuai harapan itu batal sama sekali atau gagal. Kalau kemungkinan pertama sesuai harapan, apa sih sikap kita? Nah, sikap kita kalau sesuai harapan, hati-hati jangan terjebak watak korun yang mengatakan inna ma utituhu ala ilmin indi, saya bisa kaya, saya bisa meraih ini karena ilmuku. Ini respon keliru. Padahal kalau Allah menghendaki bisa saja gagal. Nah itu yang perlu kita waspadai. Masya Allah la quwata illa billah harusnya. Bagaimana dengan yang kedua? Kalau ekspektasi itu terwujud. Tadi yang pertama terwujud ya. Sekarang sebaliknya gagal, tidak sesuai. Atau ekspektasi yang tidak sesuai saya bilang tadi mungkin terwujud hanya beberapa persen, tidak full. Mungkin sebaliknya batal sama sekali. Nah kalau ini pun terjadi, sebaiknya sama mengucapkan Masya Allah wa qadarullah. Untuk apa? Menghindari kekecewaan yang berlarut. Kita disinilah hal-hal yang tadi kehendak Allah tak tampak itu. Dan yang paling penting lagi adalah pada saat gagal tadi, lakukanlah evaluasi, muhasabah. Evaluasinya ikhtiar kita di mana kelirunya. Kemudian dari sisi hubungan dengan Allah, evaluasi juga. Mungkin ada hal-hal yang kurang. yang haram barangkali, itu penting tuh. Jadi evaluasinya for all of item gitu, gitu. Semua hal kita evaluasi, aktivitas kita secara manusiawi kita evaluasi, termasuk juga hubungan dengan Allah kita evaluasi. Itulah langkah-langkah praktisnya kira-kira. Begitu Aki Gazi.
0: Ya, ada juga Kang Wawan di Sumedang.
1: Ya,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan Kang Alan ya, izin bertanya ke Pak Ustadz tentang akidah versus kaum koruptor atau maling, Pak Ustadz ya.
1: Ya.
0: Satu, benarkah seorang yang akidahnya baik, benar dan kuat tidak mungkin jadi koruptor atau maling? Dan apakah koruptor yang belum ketangkep terungkap di negeri ini bisa disebut kaum istidroj? Ya, kemudian banyaknya koruptor maling itu apakah menunjukkan lemahnya akidah di negeri ini? Terima kasih.
1: Baik, dua poin yang saya tangkap yang terpenting ya. Pertama, tentang hubungan korupsi dan akidah. Kedua, tentang istidroj. Saya ambil dulu yang pertama, yang kedua, istidroj. Dalam Quran, istidroj itu sering diterjemahkan dengan menarik sesuatu atau menarik seseorang secara berangsur. Mungkin sering disebut dalam bahasa lokal adalah disungkun. Yang disebut istidroj sebetulnya diulur tetapi dengan kondisi yang nikmat. Salah satu ayat yang menggambarkan ini ada di surat 6 ayat 44. Kata Allah, ada orang yang ketika diingatkan bahwa dia itu salah supaya berhenti dari perilaku durhaka atau maksiatnya, justru orang yang berperilaku durhaka itu rezekinya dibuka. Wah, sampai demikian rupa. Nah, biasanya orang yang durhaka, orang yang maksiat, terus diingatkan dan mengabaikan peringatan, lalu dibuka rezekinya, pasti tambah sombong. Kenapa? Karena dia merasa, tuh lihat, saya malah dapat terus-terusan rezekinya, Anda gitu. Itu akan muncul tuh, Pak. Nah, tetapi Allah bilang hatta idza farihu, bergembira pun ada batasnya. Maka kata Allah, ketika orang yang istidrod itu sudah ada waktunya menurut kehendak Allah, puncak kegembiraan dia akan dibanting, dihinakan dalam keadaan bermaksiat dan durhaka. Karena pada saat dia diingatkan untuk berhenti dari kedurhakaannya, justru melecehkan orang yang mengingatkannya. Sering begitu tuh, banyak sekali peristiwa ini. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, adakah hubungan antara korupsi dengan akidah? Wah, ada Pak, sangat sangat kuat. Contoh paling populer adalah ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Kita tahu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ini disebut-sebut oleh pakar sejarah Muslim sebagai khalifah yang kelima setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu ya. Kenapa? Karena perilakunya yang ekspresif, perilakunya yang impresif, perilakunya yang inspiratif bagi umat. Salah satu peristiwanya adalah konon anaknya ingin ketemu ayahnya, Khalifah Umar ini. Di kantor ditanya, apakah keperluannya pribadi atau keperluan sebagai warga? Jawabannya, ini keperluan pribadi ya. Oke, kalau gitu lampunya dimatikan. Lampu kantornya dimatikan. Membuat anak bertanya, loh ya kenapa dimatikan? Kan tadi kamu bilang keperluannya pribadi, ini tempat kantor. Kalau kita menggunakan fasilitas negara, fasilitas pemerintahan gitu, sementara keperluannya pribadi, itu sama dengan korupsi. Ya sudah, kita gelap-gelapan saja. Itu kan ekstrim. Bahwa fasilitas negara tidak boleh dipakai untuk kepentingan pribadi, keluarga. Menunjukkan inilah orang-orang yang hati-hati kepada Allah, takut bahwa itu memakan sesuatu yang keliru, yang haram lah bahasa kitanya. Contoh kedua adalah seseorang yang mengambil zira. Zira itu rompi besi, ya, lempeng besi yang dibuat untuk perang biasanya. Orang ini ketika perang Badar ikut dan dia mengambil ghanimah tadi tanpa sepengetahuan Rasul. Di perang Uhud ikut lagi. Bahkan di perang Uhud dia mati syahid. Tentu saudara-saudaranya merasa bangga dengan tindakan orang ini. Sehingga saudara-saudaranya itu keliling kota Madinah. Fulanun syahidun sampai di depan Rasul. Lalu dia berkata, beliau berkata, siapa yang kamu sebut surga? Si fulan ya Rasul, karena dia ikut berperang denganmu. Apa kata beliau? Lah, tidak. Dia neraka. Kenapa ya Rasulullah dia masuk neraka? Sebab dia mencuri zirah yang menjadi bagian dari ghanimah. Jadi syahidnya batal. Itu saja hanya mengambil zirah, ya, yang tidak seberapa nilainya. Dibatalkan mati syahidnya. Nah, kita kaitkan tadi. Apakah ada hubungan yang erat antara tindakan korupsi dengan akidah? Sangat kuat, Pak. Kalau setiap muslim, setiap mukmin yakin bahwa Allah mengawasi dia, melihat dia, dan tidak akan dibiarkan melakukan, orang itu melakukan tindakan zalim alias akan dihukum, maka yang orang bersangkutan pasti hati-hati. Dia akan belajar untuk jujur dan dia akan belajar untuk komitmen bahwa yang bukan miliknya tidak akan diambil. Yang bukan haknya tidak akan diambil. Kenapa? Karena dia yakin Allah mengawasi dia. Dia malu kalau sampai dilihat oleh Allah melakukan tindakan murka. Itulah sebabnya kata Profesor Salim Said, di Indonesia ini, kata beliau, Tuhan saja tidak ditakuti. Bayangkan, kalau Allah tidak ditakuti oleh orang, maka dia akan bebas melakukan apapun. Sekali lagi, Pak Wawan, setiap muslim harus mengokohkan keyakinan bahwa kegiatannya, aktivitasnya setiap hari itu diawasi oleh Allah. Dan akan dihukum entah kapan datangnya kehendak Allah itu berbentuk hukuman. Begitu, Pak, barangkali ya.
0: Baik ya, mudah-mudahan juga bisa menambah referensi juga untuk Anda. Nampaknya waktu kita tinggal 2 menit lagi, Pak Ustadz ya. Tapi ya, saya akan izin bacakan dulu ada Ibu Retno. Izin bertanya dari Ibu Retno. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah Bunda Siti Khadijah wafat pada masa diboikot katanya gitu ya, atur nuhun. Kemudian ada Eyang Anum, assalamualaikum. Eyang Anum dari Sari Mukti Karangnunggal bertanya Pak Ustadz, apakah perbedaan yang bersama kata ajali soluhi khodim? Terima kasih ya. Ada Tetia juga, assalamualaikum Kang Alam, Pak Ustadz hadir nyimak katanya. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ustadz.
1: Baik, yang Ibu Retno, wafatnya Khadijah radhiyallahu anha itu setelah, karena ketika diboikot beliau masih ada. Justru beberapa waktu setelah pemboikotan kemudian jatuh sakit dan meninggal. Sementara Abu Talib itu beberapa waktu kemudian, ya, jadi tidak lama antara wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dengan Abu Talib, masih pada tahun yang sama, mungkin beda bulan. Sehingga tahun itu kemudian disebut dengan Amul Huzn. Itu yang saya temukan di dalam sirah ya. Kemudian mengenai istilah tadi azali mungkin ya. Azali itu satu istilah yang biasanya berkaitan dengan alam sebelum kita terwujud. Quran sering menyebut alam azali itu misalnya ketika kita belum lam yadhkur sayan madhkuran, ketika kita belum punya nama, belum punya fisik, itu namanya alam azali, yakni alam di alam ruh sana, alam arwah. Itu gambarannya, Pak.
0: Baik ya, dan tentunya juga Pak Ustadz, satu menit menuju kesimpulan. Baik. Seperti apa?
1: Para pendengar, sebagai penutup pada Mutiara Pagi hari ini Sabtu, terkait dengan tema kita yang perlu kita tekankan barangkali pada aspek kehendak tadi ya. Poin pertama, yakini kehendak Allah itu tidak tampak. Kita kan baru sadar ketika kehendak Allah itu sudah berwujud pada sesuatu yang kita rasakan, kita lihat, kita alami. Yang kedua, supaya kehendak Allah itu senantiasa memberikan sesuatu yang nyaman, maka jagalah hubungan dengan Allah. Ketiga, apapun yang kita alami, nyaman tidak nyaman, mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang selalu husnuzon. Karena tidak ada satupun peristiwa yang kita alami kecuali pasti memberi manfaat, memberi nilai, terutama naik derajat kehormatan di sisinya dan dihapus dosanya. Yakini itu. Barakallahu fikum.
0: Baik, terima kasih tentunya Pak Ustadz Usin S.A.S.A. S.A.M.M. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi dan juga pencerah bagi kita semua. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Ada Aki Gazi, Kang Wawan Bastian, Aki Sutariat juga di Cisaat ya. Kemudian Kang Nur Sodik, Hatur Nuhun, Ibu Retno juga yang sudah menyimak melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live. Terima kasih Kang Wawan di Sumedang, kemudian Kang Ahmad Irwan juga yang sudah bertanya melalui line telepon kami. Mudah-mudahan tentunya bisa menambah referensi. Atau juga Pak Ustadz Usin, sehat selalu. Dan juga untuk Anda pendengar, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita, Warta Jabar Kami, ya, maksud kami di pagi hari ini.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bandung Great Sale yang pertama kalinya digelar di Lasri Heritage yang merupakan properti yang dimiliki oleh KAI ya.
2: Kami dari Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang sinergi dengan pemerintah Kabupaten Subang dalam hal ini yaitu dari BPBD dan dari Satpol Dam yaitu dalam penanganan bencana kekeringan ini.
3: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz.

0: Pendengar, mengawali informasi pertama, gelaran Bandung Great Sale 2026 mendorong ekonomi dan kreativitas Kota Bandung. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
1: Pemerintah Kota Bandung resmi membuka Bandung Great Sale 2026 di Lasbi Heritage Kota Bandung. Gelaran tersebut untuk pertama kalinya dilaksanakan di kawasan heritage milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI, sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan komunitas. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemilihan Lasbi Heritage sebagai lokasi gedung Great Sale atau BGS 2026 memberikan warna berbeda. Kawasan tersebut memiliki nilai sejarah dengan sejumlah bangunan dan area heritage yang kini dipadukan dengan berbagai aktivitas kreativitas masyarakat. Farhan menilai Bandung memiliki kekuatan dalam menggabungkan warisan sejarah dengan kreativitas masa kini. Menurutnya, perkembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung kini tidak hanya berkutat pada sektor fashion dan kuliner, tetapi telah berkembang ke berbagai bidang termasuk modifikasi otomotif dan komunitas.
2: Bandung Great Sale yang pertama kalinya digelar di Lasbi Heritage yang merupakan properti yang dimiliki oleh KAI ya. Ini properti yang sangat bersejarah karena banyak gedung heritage ya dan area-area heritage ya, dan digabungkan dengan bentuk kreativitas yang luar biasa. Saya ingat pertama kali kita bikin event di sini bersama BCCF dan Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif Bandung Indonesia tahun 2017 dan alhamdulillah.
1: Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Distrik Kota Bandung Doni Ahmad Nuruddin mengatakan Bandung Great Sale atau BGS 2026 merupakan tahun ketiga penyelenggaraan kegiatan tersebut oleh pemerintah Kota Bandung. Jika pada 2 tahun sebelumnya Bandung Great Sale lebih banyak digelar di pusat pembelanjaan atau mal, tahun ini konsep dan lokasi penyelenggaraannya dibuat berbeda dengan memanfaatkan kawasan heritage.
3: Biasanya 2 tahun kemarin kita diselenggarakannya di mal, Pak.
2: Di mal.
3: Sekarang venue-nya agak berbeda karena kita kolaborasi sesuai dengan arahan Pak Wali. Di Bandung tidak ada kompetisi, yang ada adalah kolaborasi. Jadi memang kita mengundang semua sektor yang ada di Kota Bandung untuk ikut di program Bandung Great Sale. Tentunya harus ada program sale dari para pelaku usaha yang ikut serta di Bandung Great Sale ini.
1: Roni menegaskan penyelenggaraan Bandung Great Sale mengedepankan semangat kolaborasi. Pemerintah Kota Bandung mengajak berbagai sektor utama dan pelaku ekonomi kreatif untuk terlibat dalam kegiatan tersebut. Dikatakannya para pelaku usaha yang berpartisipasi dalam Bandung Great Sale diharapkan memberikan berbagai program promosi, pemotongan harga sehingga masyarakat maupun wisatawan memiliki lebih banyak pilihan untuk berbelanja.
0: Berdasarkan data pokok pendidikan tahun 2025, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Cianjur masih membutuhkan ruang kelas baru, yakni sekitar 282 dan sebagian membutuhkan perawatan dari dana BOS. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
4: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Cianjur masih akan menata sekolah yang kondisinya perlu perbaikan dan membutuhkan ruang kelas baru. Pasalnya menurut Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Cianjur, Ivan Supandi, dari jumlah 3.534 sekolah SMP membutuhkan ruang kelas baru sekitar 282.
5: Kelas yang ada itu 3.534. Ya, dengan kebutuhan rombol itu atau kebutuhan RKB 282. Nah, ini ya kebutuhan RKB untuk jenjang SMP. Nah, sedangkan untuk kondisi ruang kelas ya yang masih baik dan layak itu ada di 2287, rusak ringan ada di 676, yang ini mungkin bisa sasarannya nanti dari bos. Dengan maksimal biaya perawatan sekolah itu 20% dari anggaran bos. Nah, untuk kategori rusak sedang itu ada 282 ruangan, dan rusak berat itu 289. Nah, itu untuk ruang kelas.
4: Sedangkan untuk ruang kelas guru berdasarkan data Dapodik ada 7 sekolah yang memerlukan ruang guru.
5: Nah, ini ya untuk ruang guru di sini kalau kita lihat ya sekolah itu sudah rata-rata memiliki ruang guru, hanya saja kebutuhan berdasarkan data Dapodik itu ada 7 sekolah yang memerlukan pembangunan ruang guru ya dengan

0: kondisi ruang guru itu 267 baik, 123 itu rusak ringan, rusak beratnya itu ada 43 sekolah dan rusak beratnya itu ada 13 sekolah. Nah, itu untuk apa tuh?
1: Selain itu untuk ruang laboratorium, jumlah ruangan yang ada 488, sedangkan membutuhkan kebutuhan yang belum memiliki laboratorium sebanyak 165. Termasuk dalam kondisi baik 148, rusak ringan 63, rusak sedang 42, dan rusak berat 23 laboratorium. Dari Cianjur, Rian Sopian melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, Kota Bogor bersama komunitas masyarakat mendorong penguatan sinergi lintas sektor dan pengaktifan kembali Siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan. Ade Sri menurunkan laporannya.
3: Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Mohan Said, mengatakan, sinergi antara pemerintah dan masyarakat perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan. Menurutnya, kerjasama seluruh pihak harus dijaga agar upaya memelihara ketertiban masyarakat dapat dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan. Di sisi lain, Sekretaris Polisi Masyarakat, Diki, menilai keamanan lingkungan dapat terwujud dengan adanya keterlibatan aktif warga. Ia mendorong pengaktifan kembali kegiatan Siskamling serta berbagai inovasi dalam pengelolaan keamanan wilayah dengan dukungan pemerintah.
4: Jadi memang Kamtibmas ini bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi ya, juga jadi tanggung jawab seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Elemen pemerintah di sini ya tentu saja dari kami, Satpol PP, selaku penegak perda dan peraturan wali kota, demikian juga dengan Dishub sesuai dengan bidang fungsinya. Karena untuk Satpol PP itu sendiri juga, kita mempunyai peran untuk menjaga ketenteraman ketertiban itu melalui penegakan perda, pencegahan, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat. Tentunya perlu ada peran serta dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku.
3: Kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong dalam menjaga lingkungan. Dengan sinergi tersebut, situasi Kamtibnas di Kota Bogor diharapkan tetap aman, tertib, dan kondusif.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, sebagai solusi dari aspirasi masyarakat, pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD menyepakati percepatan perbaikan jalan Banjarwangi, Singajaya, Pendei. Irwan Rudiawan melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD menyepakati percepatan penanganan jalan di wilayah Banjarwangi, Singajaya hingga Pendei. Di kesempatan audiensi antara Pemkab Garut dan Gerakan Masyarakat Banjarwangi, Singajaya, Pendei, GEMA BSP, di ruang rapat DPRD Kabupaten Garut pada Jumat 21 Agustus 2026, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pemerintah daerah menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan penanganan jalan dilakukan secepatnya agar lebih layak dan aman dilintasi. Ia mengatakan untuk jangka pendek pemerintah daerah akan melakukan penambalan pada sejumlah jalur yang masih mengalami kerusakan. Di sisi lain, Pemkab Garut juga mendorong realisasi program Inpres Jalan Desa atau IJD sepanjang 6,5 km.
6: Hari ini kami bertemu dengan gerakan masyarakat perwakilan dari Banjarwangi, Singajaya, dan Pendei. Mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan kondisi yang sebut saja tidak baiknya jalan infrastruktur ke sana. Tadi ada diskusi dan diskusinya sangat hangat, alot, juga masing-masing mencerita tentang harapannya. Dan ujungnya kami bersepakat bahwa untuk sementara, untuk jangka pendek, kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak untuk dilewati.
5: Ia mengatakan Pemkab Garut telah mengalokasikan anggaran sebesar 2,5 miliar rupiah pada tahun 2026 dan berkomitmen menuntaskan seluruh jalur hingga Pendei pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menyampaikan penganggaran dan penetapan jalur akan difinalisasi pada penetapan anggaran bulan Oktober mendatang. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Garut Agus Muhammad Sutarman menegaskan dukungan jajaran legislatif dan badan anggaran atau banggar untuk mengawal pengerjaan jalan tersebut dari Januari hingga November 2027.
7: Tadi kan kita tidak bicara dan sudah kesepakatan dan sudah dibilang oleh Pak Bupati bahwa yang penting layak, kan gitu. Kita tidak tidak ideal kayak yang dari pusat. Ya, dengan yang tidak begitu ideal, bukan artian tidak ideal, tapi yang penting mulus, bagus. Itu akan tertutupi, insya Allah.
5: Ia menekankan bahwa DPRD bersama dinas terkait akan terus melakukan pemantauan di lapangan agar pengerjaan berjalan lancar dan sesuai target.
2: Informasi selanjutnya pendengar, di mana Pemkab Bandung Barat mempercepat penanganan kerusakan SMP Negeri 2 Ngamprah dengan memprioritaskan rehabilitasi 3 ruang kelas demi keamanan dan kenyamanan siswa. Berikut laporannya disampaikan Marliawan Yusuf.
8: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bergerak menangani sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Ngamprah. 3 ruang kelas menjadi prioritas untuk direhabilitasi tahun ini setelah kondisi bangunan sekolah mendapat perhatian publik. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan rehabilitasi 3 ruang kelas tersebut merupakan arahan Bupati Bandung Barat. Untuk mempercepat perbaikan, Dinas Pendidikan tengah mengkaji penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau dari BTT. Namun penggunaan anggaran tersebut masih membutuhkan persetujuan pimpinan. Jika opsi BTT tidak dapat digunakan, rehabilitasi akan diupayakan melalui anggaran perubahan tahun berjalan.
9: Bapak Ibu, kami sampaikan dana bos ini tidak bisa untuk yang rusak berat ya, rehab ruang kelas itu tidak bisa karena akan tidak mencukupi untuk rehab kelas. Nah, dan ini adalah tugas Dinas Pendidikan, dan tadi kami sampaikan Dinas Pendidikan juga akan melaksanakan rehab secara bertahap, ini berdasarkan arahan dari Pak Bupati Bandung Barat. Sudah sedemikian, dan tahun ini kita akan laksanakan 3 ruang kelas rehab, kemudian nanti di tahun berikutnya kita akan laksanakan juga rehab.
8: Lebih lanjut, Edi menjelaskan, tingkat kerusakan bangunan SMP Negeri 2 Ngamprah secara umum masuk kategori sedang. Kerusakan ditemukan di sejumlah bagian, mulai dari plafon, lantai yang tidak rata, hingga tembok yang retak. Selain penanganan jangka pendek, Dinas Pendidikan juga telah mengusulkan revitalisasi SMP Negeri 2 Ngamprah secara menyeluruh. Usulan yang diajukan sejak tahun lalu mencakup 29 ruang kelas dan telah melalui proses verifikasi Kementerian Pendidikan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Agus Samsu Permana mengatakan pihak sekolah tetap melakukan pemeliharaan menggunakan dana bantuan operasional atau dana BOS, namun pemanfaatannya disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan tingkat kerusakan yang ditangani.
10: Di dalam anggaran BOS itu kami menyesuaikan dengan sesuai dengan kebutuhan di lapangan gitu ya. Seperti itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil gitu Pak. Termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya itu hal.
8: Dengan rencana rehabilitasi 3 ruang kelas sebagai langkah awal dan usulan revitalisasi 29 ruang kelas sebagai solusi jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berharap kondisi SMP Negeri 2 Ngamprah dapat segera dibenahi dan memberikan lingkungan belajar yang lebih layak bagi siswanya.
2: Pendengar, selama musim kemarau 2026, kejadian kebakaran hutan dan lahan serta pemukiman di Subang tercatat mencapai 24 kejadian. Ruslan Effendi melaporkan.
11: Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang berperan aktif dalam penanganan kebakaran hutan, lahan, dan pemukiman. Sepanjang tahun 2026, sinergi dilakukan bersama BPBD, Satpol Damkar, TNI, dan Polri di lapangan. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Jajang Abdul Muhaimin, kepada RRI menjelaskan personelnya diterjunkan ke 15 kecamatan yang terdampak kebakaran.
12: Kami dari Tagana Dinas Sosial Kabupaten Subang sinergi dengan pemerintah Kabupaten Subang dalam hal ini, yaitu dari BPBD dan dari Satpol Dam, yaitu dalam penanganan bencana kekeringan ini. Pertama kita arahan dari koordinator kebencanaan, ya dari BPBD, dan kita dibagi tugas karena kami di sini hanya punya unit tangki dan personil Tagana, yaitu untuk bisa mengatasi kejadian-kejadian yang terjadi di KW Subang. Yang pertama yaitu dengan adanya kebakaran rumah ataupun kebakaran hutan dan lahan.
11: Selain evakuasi dan dapur umum, Tagana juga bersiaga 24 jam di posko gabungan serta melakukan sosialisasi ke desa-desa rawan agar warga tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Sementara itu, BPBD Kabupaten Subang mencatat 24 kejadian kebakaran sejak Juni hingga 18 Agustus 2026. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menyebut puncak kebakaran terjadi pada Juli hingga pertengahan Agustus.
13: Kemudian untuk darurat air irigasi untuk pesawahan, kekurangan irigasi air pertanian, memfasilitasi, membantu kejadian bencana yang ada di desa-desa seluruh wilayah Kabupaten Subang. Kemarin kita melaksanakan bimbingan teknis dengan peserta bimbingan teknis itu sebanyak 9 kabupaten ya, termasuk Subang di dalamnya. Jadi alhamdulillah kemarin telah ditandatangani kesepakatan antara BPBD dengan seluruh perwakilan-perwakilan dari desa-desa untuk berkolaborasi di dalam penanganan kebencanaan.
11: BPBD mengimbau masyarakat segera melapor jika melihat asap atau api agar penanganan bisa dilakukan kurang dari 30 menit. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, kesenian dan musik Sunda tidak hanya menjadi bagian dari budaya masyarakat di Indonesia, keunikannya juga menarik perhatian wisatawan mancanegara. Salah satunya ada dari pasangan wisatawan Jerman yang secara khusus datang ke RRI Bandung untuk menyaksikan program siaran Pro 4 Kekawihan. Berikut laporannya Putri Cahyaningsi.
14: Ketertarikan terhadap seni dan musik Sunda ternyata tak hanya datang dari masyarakat Indonesia. Seorang wisatawan asal Jerman, Florian bersama istrinya, Teresa, secara khusus mengunjungi RRI Bandung pada Kamis siang 20 Agustus 2026 untuk menyaksikan langsung penampilan Kakawihan Pro 4. Keduanya hadir dalam siaran Kakawihan yang rutin digelar setiap Kamis pukul 10 pagi secara live melalui siaran radio dan media sosial TikTok Pro 4 RRI Bandung. Florian mengaku kecintaan terhadap musik Sunda telah tumbuh sejak 20 tahun lalu saat dirinya mengikuti program beasiswa di Indonesia dan sempat tinggal di Garut. Saat itu, pertama kalinya ia mengenal alat musik kecapi suling yang kemudian membuatnya jatuh cinta dengan kesenian tradisional Sunda.
15: Sudah 20 tahun. Karena 20 tahun yang lalu saya tinggal di Garut, saya bisa beasiswa di sana. Dan saya dengar musik kecapi suling di sana pertama kali.
14: Bagi Florian, pengalaman menyaksikan kakawihan secara langsung di RRI Bandung menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Ia bahkan memberikan nilai 10 dari 10 untuk penampilan yang disaksikannya. Sementara itu, Subkoordinator Pro 4 RRI Bandung, Uweb, menjelaskan, kedatangan wisatawan asing yang secara khusus ingin menyaksikan kesenian Sunda di RRI menjadi hal yang membanggakan. Uweb mengatakan, Florian dan Teresa sebelumnya mendapat rekomendasi dari ISBI Bandung setelah mengunjungi kampus tersebut untuk melihat aktivitas seni budaya. Dari sana, keduanya menyampaikan keinginan untuk melihat pertunjukan kecapi suling hingga akhirnya mendapatkan arahan untuk datang ke RRI Bandung.
16: Kemudian ke ISBI, ISBI seni budaya, ke sana melihat-lihat sekolah seni. Kemudian dari dosen di sana, dia ingin melihat ada kecapi suling. Di mana?
17: Oh, diarahkanlah.
16: Diarahkanlah ke sini. Kebetulan hari Kamis, setiap hari Kamis itu ada siaran langsung kecapi kawi.
17: Kebetulan mencari kecapinya banget gitu. Karena tadi suara, juga sempat nyebut suka kecapi gitu kan.
16: Karena dia suka kecapi dari Jerman, karena kalau mendengar kecapi dia kan tadi sedih ya.
14: Kedatangan Florian dan Teresa menurutnya juga menunjukkan bahwa musik Sunda dapat dinikmati siapa saja, termasuk masyarakat dari negara lain.
2: 23 Pascal Shopping Center berkolaborasi dengan Play Plus Indonesia untuk pertama kalinya menggelar Festival Bermain Anak Indonesia 2026 di Kota Bandung pada 17 Agustus hingga 23 Agustus 2026. Menghadirkan berbagai kegiatan tradisional yang interaktif dan menyenangkan, di mana festival ini menjadi wadah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi hingga jiwa sosial anak-anak. Berikut laporannya disampaikan Yosep Matondang.
18: Menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, 23 Pascal Shopping Center berkolaborasi dengan Play Plus Indonesia untuk pertama kalinya menggelar Festival Bermain Anak Indonesia 2026 di Kota Bandung. Kegiatan ini berlangsung pada 17 hingga 23 Agustus 2026 di Atrium Hejo 23 Pascal Shopping Center, Kota Bandung. Festival ini memberikan pengalaman kepada anak-anak melalui kegiatan yang interaktif dan menyenangkan dengan memadukan permainan, kreativitas, budaya, entertainment, hingga community experience. Salah satunya dengan menghadirkan berbagai permainan tradisional dari Sabang hingga Merauke, seperti lompat karet, engklek, cutik karet, hingga sepak bulu ayam. Rimba, panitia penyelenggara Festival Bermain Anak 2026, menyambut festival ini juga memberikan ruang bagi anak-anak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi hingga jiwa sosial mereka melalui berbagai permainan tradisional yang mendorong interaksi dan kerjasama.
19: Oke, dalam hal permainan tradisional ini, kita kan sebenarnya kita tahu juga tadi banyak di era ini tuh orang-orang lebih individualisme gitu ya kan. Tapi dengan beberapa permainan tradisional yang kita ada di sini gitu, beberapa itu melatih kerjasama mereka. Jadi contohnya kayak main lompat karet, itu kan harus dimainkan sama beberapa orang. Terus kayak permainan cublak-cublak suang, belum lagi permainan telepon kaleng yang membantu komunikasi gitu. Anak-anak saling berkomunikasi satu sama lain, jadi kayak gitu. Jadi ini sangat berperan besar sih Kak untuk mendukung terkait jiwa sosial anak-anak dan juga masyarakat, terus juga untuk melatih kerjasama satu sama lain melalui permainan tradisional ini.
18: Antusiasme tak hanya dirasakan oleh anak-anak yang ikut bermain, namun juga oleh para orang tua yang turut menemani buah hati mereka. Hal ini seperti yang dirasakan oleh Triani, warga asal Bandung. Dirinya menilai acara seperti ini dapat menjadi kesempatan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional yang sudah jarang diminati oleh anak-anak.
19: Lumayan penting ya, karena kan anak sekarang kan mainnya jarang yang kayak nggak pernah yang kayak gini ya. Jadi di sini juga ngenalin ke anak aku sih permainan-permainan ini, dan emang dia belum pernah tahu juga gitu. Dia umurnya 4 tahun, di sekolah ya mainnya biasa playground yang kayak gitu biasa. Dan di sini dia jadi tahu permainan-permainan lama ya. Tadi baru nyobain ya permainannya semuanya.
18: Selain permainan tradisional, festival ini juga akan dimeriahkan dengan beragam kegiatan budaya dan kreativitas seperti pagelaran tradisional, penampilan khusus tari Jaipong, hingga drama musikal Barudak Nusantara. Rangkaian kegiatan juga akan dilengkapi dengan flash mob, workshop membuat dan menghias layang-layang, lomba mewarnai, serta berbagai aktivitas menarik lainnya. Festival Bermain Anak 2026 terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis bagi keluarga yang ingin menikmati berbagai aktivitas seru selama periode libur kemerdekaan.
2: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon mengedepankan pendekatan kekeluargaan untuk membantu siswa beradaptasi di asrama. Aura Aulia menyampaikan laporannya.
20: Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan.
21: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon terus membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di sekolah dan asrama. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon, Mimin Karmina, mengatakan pihaknya berupaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi siswa. Sebagian siswa masih ingin pulang dan bertemu orang tua karena masih beradaptasi dengan lingkungan baru. Untuk membantu siswa, sekolah memberikan waktu komunikasi dengan orang tua setiap minggu pukul 9 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Sekolah juga menyiapkan grup WhatsApp berdasarkan jenjang pendidikan untuk menyampaikan kondisi siswa kepada orang tua. Menurutnya, komunikasi dengan orang tua penting agar kekhawatiran orang tua tidak mempengaruhi kondisi psikologis anak.
20: Kami akan menjadwalkan dan sudah menjadwalkan sebenarnya. Orang tua bisa komunikasi itu di hari Minggu, dari mulai jam 9 sampai malam bisa lah, sampai jam 7 malam bisa, ada tim kami yang menyiapkan. Nah, yang lebih mudah lagi, kedepannya kami akan membuat grup WA untuk orang tua, ya, minimal perjenjang, untuk menyampaikan informasi tentang kondisi anaknya di sini, sehingga tidak muncul rasa kekhawatiran dari orang tua.
21: Mimin mengatakan dalam proses menampingi siswa, Sekolah Rakyat mengutamakan perhatian, kasih sayang, dan pendekatan kekeluargaan. Ia menekankan agar guru, wali asuh, dan wali asrama harus menghadapi siswa dengan sabar dan tulus. Pendekatan tersebut dilakukan agar siswa merasa nyaman, aman, dan tidak tertekan selama tinggal di asrama. Sekolah juga berupaya untuk membuat siswa merasa bahwa lingkungan asrama merupakan bagian dari keluarga mereka. Aura Aulia melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, Fakultas Hukum UGJ Cirebon mengajarkan etika penggunaan AI agar mahasiswa mampu memanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran. Laporannya disampaikan reporter Vivi Islamiyati.
0: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI.
1: Perkembangan teknologi digital membuat metode pembelajaran mahasiswa saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong perguruan tinggi menyesuaikan metode pembelajaran termasuk dalam pendidikan hukum. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Dr. Raden Handiriono mengatakan, mahasiswa saat ini sudah akrab dengan berbagai teknologi digital termasuk kecerdasan buatan atau AI. Menurutnya, penggunaan AI dalam pembelajaran tidak dapat sekedar dilarang karena teknologi tersebut juga dapat menjadi alat bantu bagi mahasiswa.
0: Sekarang mahasiswa sudah masuk dan berteman dalam tanda kutip dengan AI. Jadi kalau ada dosen yang, wah nggak boleh pakai AI, nanti mahasiswanya akan bertanya, kenapa nggak boleh? Itu kan tools. Sedangkan itu membantu kita untuk belajar loh. Perlu juga kita sebagai pendidik untuk memberitahu bahwa ada etika dalam pemakaian AI. Dan metodenya tentunya akan dipelajari juga di FUGJ. Gimana kita memakai AI dengan ilmu yang benar, tidak asal nanya, tidak asal langsung bertanya tolong buatkan, nggak kayak gitu, tapi kita mengatur bagaimana AI bekerja untuk kita.
1: Handiriono menjelaskan, mahasiswa perlu memahami cara menggunakan AI secara tepat dan tidak menyerahkan seluruh proses pembelajaran kepada teknologi tersebut. Menurutnya, mahasiswa harus mampu mengarahkan AI sebagai alat bantu sehingga tetap menjadi pihak yang mengendalikan proses belajar. Ia menambahkan, pemahaman terhadap penggunaan AI juga perlu diimbangi dengan literasi yang baik agar mahasiswa tidak menerima begitu saja informasi yang dihasilkan teknologi. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Sekian Warta Berita pagi ini. Warta Berita selanjutnya bisa disimak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita kami rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat pagi dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Husein Mutahar atau lebih dikenal dengan nama H. Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah, 5 Agustus 1916. M. Husein Mutahar meninggal di Jakarta 9 Juni 2004 pada usia 87 tahun, adalah seorang komponis musik Indonesia, terutama untuk kategori lagu kebangsaan dan anak-anak. Lagu ciptaannya yang populer adalah Himne Syukur yang diperkenalkan Januari 1945 dan Mars Hari Merdeka 1946. Karya terakhir dari seorang M. Husein Mutahar yaitu Dirgahayu Indonesiaku yang menjadi lagu resmi ulang tahun ke-50 kemerdekaan Indonesia. Almarhum H. Mutahar juga menciptakan sederet lagu anak-anak, antara lain Gembira, Tepuk Tangan Silang-Silang, Mari Tepuk, Selamatlah, Jangan Putus Asa, Saat Berpisah, dan

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi, ada pendengar di mana pun berada. Asal tarik sekali ya, jam segini cocoknya moyan gitu kalau bagi hari ini. Kalau bagi hari ini bareng sama Amel menemani Anda tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah stay tune ya, yang sudah standby di Pro 1 RRI Bandung menemani aktivitas Anda pendengar sambil mendengarkan lagu-lagu enak tentunya ya, bareng Alan Albana sampai jam 10 pagi nanti di Pro 1 RRI Bandung.

Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih pagi hari ini Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang juga masih stay tune ya. Ada Teh Tiawati di Sumedang, halo. Akilitik di Cidaun juga ya. Atun, selamat pagi juga Kang Wawan Bastian di Cimalaka, Subang. Sumedang di Cimalaka ini. Dan tepat juga kami informasikan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti juga warta berita dari Pro 3 RRI ya. Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bandung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka.